0: ngin salam ke di.
1: Yo, oh penyakit.
0: Bagus tak nyam turun baca yo.
1: Yo yo, tak terdengar ya.
0: Okey, terima kasih.
2: Okey, okay, bye bye.
1: Okey, yo terima kasih untuk si Noel.
2: Ada lagi ni ada pilihan warna, color baju. Kerana nyap color hijau terpaksa pusing pasal kucing lah.
1: Ah yo. Pak ni kada nang si Noel temang yo raga dia nomor ni.
2: Raga raga nomor ni nomor 2 ni mati nah. Sebab nak duduk nak kai pilih jenama. Memang di akhir kita ada jenama ti tolak ke tepi tai lah. Dan penting sini ce nomor ni raga nomor 2 size
1: lalu taruh
2: warna.
1: Ni nah ni nah kain jenis kain
2: ni jenis kain. Nomor 4 baru no warna.
1: Yo, pakai dang ngan do roga amti no bongoh memang jenis kain mit pernan ke sebenarnya. Yo. Ya, okay, jadi saya terus tunggu aja teringat tu. Pagi ya telefon apa gitu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat berpagi DJ Jess dengan DJ Ibrahim.
1: Selamat berpagi. Ya, saya ada telefon berpagi tu.
3: Siti, masa Darul Sadu.
2: Oh,
1: Mami Cikgu Esther.
2: Cikgu Esther.
1: Okay. Ini agak
3: Pagu. Tapi Darul Sadu kan berpagi tu munyak tangannya tu ada.
2: Munyak tangannya.
3: Oh. Munyak.
2: Mungkin ini jerebu nyemak muhun.
3: Iya, gatuh muhun, Yanur, oke.
2: Wangna juang jerebu gatuh, mau nak dari satu ngomuhun, mau nak kampung baru ya.
3: Iya.
2: Oke, tapi kita berpagi ti pasal milih baju ataupun milih seluar. Ini kriteria.
3: Kada baju memang gaut baju ataupun blouse ke
2: blouse ni lah
3: warna tayar
2: warna ni
3: purple
2: okey purple
3: umur saya warna purple baru nak ngagau size
2: saya
3: kutik jenis big size jadi tak pasalah ngagau dak plus size kan
2: warna umur saya size umur saya
3: raga karena di luar kemampuan kai berbaloi kadinya kai lah biar walaupun minat dengan warna pun kai mah
2: jenama
3: kai
2: minat ini kai ngira jenama lah
3: kai ngira asalnya purple harga berpatutan tumit memang tumit.
2: Patutlah susah mega baju purple di pasar sebab semua ada adanya minat baju purple susah mega baju purple.
3: Ayo tapi online bakah.
2: Online.
3: Ya lah aku suka especially online tebak wala baju Punjabi ni apakah wala purple
2: betul
3: inan wala ada fungsianan ni
2: sebab dunia menenutin mo senang miri barang ya kain kami ngajung supermarket ngajung ani kedai kain nitin mo buka aja telefon ahi kedai kain di telefon mo
3: betul mana nasat.
2: Tapi dah mesti walaupun ada miri dah kedai telefon dah mirinya berjawab dengan telefon mesti ada mesti ada kriteria warna ya.
3: Size
2: amus ya raga ya.
3: Tapi bahaya lagi orang beri online selalu nak plus one size meni karena ada XL beri 2XL mungkin kasut pun mungkin lagi kasutku pun boleh warna purple lagi.
2: Nanti awak untuk memilih jenis barang online mesti tambah ni size,
3: tambah ni size. Walaupun t-shirt ke mengaku suka dengan baju Punjabi memang plus size. Memang karena aku selalu letak 2XL tambahlah taruh XL kasut pemain mah daripada size.
2: Ya rati size taruh perup. Ya, rata-rata kan dup miri dekat dia, contoh dekat dia dah tu buka dup XL. Waktu miri online, tambah ni lagi lah, rata-rata.
3: Iya, betul.
2: Ini sebab ni?
3: Pengalaman.
2: Pernahkah beken dia miri, beken dia mana?
3: Pernah. Selalu dia menang kain lah, especially kain. Kain serap. Kain yang pagu lah, serap peluh lah. Sekali lah mandek, especially t-shirt lah. Mana kain dah, inannya main ball. Mana ada bayu menang baju team dan main ball.
2: Baju main ball.
1: Tapi darah...
3: Bukan maksud tapi maksud deragan, apa jenis yeah. jenis kain.
2: Tapi ada gambar beken lah.
3: Ada gambar beken. Ngino warna purple ni kayak aduk kayak kinyam, aduk kayak mana tebak lah physical kuaninya.
2: Betul. Okey, aku belajar ni tip. Berarti nak kan ada milih cara physical size meter cun, tapi kan ada milih cara online tambah ni.
3: Okay. Taman ni, mengkasut ni, kasut jakut taruh perlu mahi, biri taruh perlu perii mungkin. Kasut, mengeluar jeans pun sama, wang aduk biri size kupong, mengjakuti plus size taruh perlu 4 inci. Tama, taruh perlu 5 atau taruh perlu 6 mungkin.
2: Okay. Tip, nanti pagu je, pagu tip, mesti tambah ni lagi kawan. Maksudnya?
3: Iya, lagi pun. Pagu lagi debat maksudnya icak warna bahasa harus kena bikin icak
2: lah. Warna icak kena bahas betul. Pagu tip tijes. Ya, pagu tip tijes.
1: Pagu.
2: Terima kasih. Ayo,
3: main lagu jangan mati taruh sadung.
2: Taruh sadung muncul tangga bunyi lagu.
3: Ngancak nak? Ngancak nak tangga.
2: Ngancak tangga.
3: Ngabat taruh sadung ni.
2: Iya.
3: Enak jaya. Okay. Ayo, thank you, DJ Brian, DJ Jess.
1: Okey, ya, terima kasih Nadu Mami Cikgu Esther. Okey, jadi nanti temu hendik belajar tips. Yo, jap tok betul lah, Ibrahim. Munya kada natong sina pengomar nan uh re banyak nang milih kasus sekolah re.
2: Ya.
1: Nyandang memang yang milih biar nyandang milih lawaso. Apa ya adopnya dang prosesnya ayuh we. Kurang mun adopnya masa na size nuam contoh memang ya dak milih size ju. Takkan milih size 5 memang dak dapat dah kok.
2: Dapat tu pakai lah.
1: Dapat tu pakai sebab apa? Mun ya lawaso dapat cover. Pakai stokin 2 taruh
2: talap ya. simpan kertas.
1: Contoh mus luar dinang Mami Cikgu Esther tu ya. Mun size ne 30 mil 30 ni. Mun jo longgar sosok pakai sot. Wat.
2: betul. Okey, Jess masuk Nur Azira Jess ya. Aku lebih aku kalau dari segi warna aku suka warna kalau jenama aku kai milih sebab kalau rega mahal kalau kai sesuai dengan de pun nyap guna pakai apa yang mampu dengan sesuai dengan de en saja komen okay.
1: Okey, yo terima anu tu terima kasih anu tu Azira komennya sebunga sampai gitu ya. Okay, jadi yana topik tu pasal pagi tu yang ni kriteria di ingat ambil tebat eh pasal kalau ingat dari adik milih pakaian dengan
2: pakaian ke kasut ke.
1: Okay, jadi so itu ibu tengok aja tu dengan tu dom di lagi telefon ke konti ya pagi tu. Hello, selamat pagi.
4: Hello bro, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Apa yang partner di konti?
1: DJ Jess 2 DJ Ibrahim.
4: Halo bro, selamat berpagi.
2: Selamat berpagi, apa susan? Nanti agak
4: kenal. Biasa.
2: Memeting tiada jerebu kah?
4: Agak jerebu pakai dehre ni, amun di ngai berangai. Madit na yang meniti sebab aku hari tinggal dari di mengendamin di mengendamin kapok kami. Mon ni dari dana deh tinggal dau kiri. Anak memang dia buat nombor tabal.
2: Ani dari dana.
4: Dari dudur ngah dari terumat.
2: Neka.
4: Dari dudur ana ayat ateng so seburan. Jadi boda segera boda kami ayo duras ngah sumide ngah seburan.
2: Di batu sembung patan lagi ke dari ke dina dari suwa.
4: Oh ya ya dari suwa puan. Anda punya tu mana?
2: Anda baik kami dari suwa anda di tengah anda tanda jerebu memang tebar meh.
4: Iya betul. Mun anak lah. Mun anak mun mun jami anak mun tung jami anak mun dari dudur anak ada tateng ataupun dari rumah. Memang bertabar. Bila rumah ada ayah dah di turak ke anak sebulan, ayah di bengen kapok, ayah meturak ke anak ayah bengen kapok lah, posisi ni mereka. Pakai dari ini adalah dari bergatuk mun dari dudur.
2: Bro, dah je rebu topik tak pagi ti. Topik tak pagi ti tip miris perka.
4: Oh, tip milis peka.
2: Milis jepuk kah, sinyang kah, kasut kah, stukin kah. Ini tip.
4: Juga
2: kaya ayah. Begitu daya ayah men ni ayah miris warna. Mukanya ia kiris rega. Mukanya ia kiris size. Mukanya kiris dompet meh.
1: Agi sih penting.
4: Ya ku ati mun aku dah pare cuzi. Asar asari size ingam deku ko mena kala na cun di betul ku aku miris. Ko mena aku tinggal price lah ha kami mun apa me medes tubu nga quality baju ana atau kala aku dah miris biar aku di ka tempat beket ataupun bandel
2: bandel.
4: Ajak nendang bandar tak bergerak ni anak mana koyu original sebab ni anak stock clearance.
2: Ya ya. Tapi mesti bandar pun tak mesti gi kriteria. Tinggal.
4: Ya ya. Bandar ti bergerak choice we. Mun bara jeans ni kita bara t-shirt lah long sleeve lah anak suka ti ni men. Suka suka ti ni men. Pakai na tinggal gila, agi berkusut lah, agi kadang-kadang na jeit tika di mana lah, maklum lah, bandel lagi, dak manusia bergerak.
2: Iya iya. Tapi kadang-kadang bergerak daya suka perka di mau terataka perka ni di.
4: Aku refer jin di mau teratak. Memang jin memang benar fashion ni jin.
2: Iya iya iya.
4: Kami sinjang biasa, banang biasa, ada teguk. Pakai jin, memang teratak mani.
2: Tapi
4: ada mani-mani.
2: Ya, tapi bagi ngan, miris perkati, sebetulnya, ini tip sebetulnya?
4: Tip sih, aku mune online, aku dehan online. Sebab kita aja, aku dengar Cikgu Mami datang, iyalah, kadang-kadang dia beket. Tapi sawa online beket. Muntad, mun aku order ada size ku S yang tak ada take bisa mendek M lah L lah take warna kamu dah rek tunggu ngaku yang tak ada mun aku prefer warna na sekedai warna biru take bisa ane nang nak light blue light blue tak light aku sebetulnya ni dark blue take cuma nak take nak light blue jadi mendagai pama cun deku nyami mana aye tak itu ni kena ada physical choice
2: choice terus di kedai na
4: ya betul sebab mun ai kasut kasut mun ai jenama sekira ada amai dia I'm not that showing off lah mun cukup lah clock kena so original ana sabe jadi mun kala aku dah pare main nah ka ada kala birih atau red sebab and I saw
1: tapi mide mun kala pink mungkin gaya no
4: pink okey
2: pink masih okey lah
4: purple tapi singat punya
2: purple
4: singat aku occasionally pakai singet masa kami yang ada paras aku dah pakai singet sebab ia an absorber of heat ini kalau singet kami ini kena ada nak pakai kalau biasa lah menandu paras muti lah jadi mana barang original barang jin sekira jin ini kita aku dah miris sekira original asal yang di perdana ada menang ayah jadi iyalah teja jin original lah ni ada kisah aku dah repare suka jin original bergaya mana di biasa jin di biasa walaupun original dia kami atas dah nang tak nang dia tahu pakit ayah memang rusak rusak jadi ataupun tak kami tak ada pakai dia berarti especially yang mana nak shrunk pre-shrunk enggak shrunk jadi ini anak jin aku dah kure nak pakai original lah sekiranya pelasul lah ada
2: Perasu.
4: Jadi Sarigi adalah Sarigi ada. Sarigi aku lagi dah memanglah dayak simple. Aku dah showing off bro dah.
2: Tapi tip-tip di sebetulnya memang size lah.
4: Size memang ya size sana. Ancun deku.
2: Ya ya ya ya.
4: Ah, ancun deku. Pak kami kami warna nak cun di batas aku. Aku dah kira kira ayu baga. So long ayu size M. Pak manya ayu dia lebih so.

0: Sebatur Econ. Ha? 26. 26 inci. Kepong ku.
1: Oh.
0: 26 inci.
2: Dosa kepeng meh.
0: Bisa. Tak kami ya. Kami aku berpakai 27. Aku mana pakai anak-anak. Mempakai buat sejak ku.
1: Hmm.
0: Kau mana kasut makin perubahan lah. Makin. Ah, mesti perubahan ni kasut mesti.
1: Jadi mide, memang sinyang jin memang mesti an pakai tetak ke pakai nanti normal.
0: Ah, anda kisah tetak ke normal ke? Sebab ayah jin. Jin itu ni ane ah, kami tunda ah. Ayah ane anak di tetak jin. Kau mana bagi ada ane kerja ide, kebun kerja ane tak bukung. Oh. Sebetul itu ni sawut tebun anak atas sawut anak ni ngukuk. Kalau aku tinggal include dah dia aku dia gak ngukuk anak tebun kajak jin anak dia. Sebetul eh tebun kajak jin anak ngukuk betul tebun ni bah show dua eh. Mana ayah jin kudin jin
1: okay.
0: Jin nanti ayah dia kisah walaupun dengan bersawak-sawak eh aku dengung bersawak-sawak ada kisah walaupun ayah tawak engkah tanak kah ani kidah ada kisah
2: dengung jin bersawak-sawak kah dengung jin bersawak-sawak kah
0: ada kah
2: dengung jin bersawak-sawak kah jegel dena
0: misal kata lah
1: misal kata
0: ada kandutan dari contoh lah ambil ni sawak nam tada ana menjager menjager
2: ada memang menjager lah kami ni buran pun menjager bah.
0: Ni bulan aku dengar je ku jin sekurang-kurang ya taruh bulan ni sedah
2: taruh bulan ni sedah
0: kecuali mana aku ngak kat dalam tarun atau aku ngak di karmin daya adim kabus memang aku grand pingu
2: maksud ni maksud taruh sedah ni sewak lah
0: ya ya after all lagi spare reading ya bo dia anak ni anak ada
2: anak mau jadi jin cowboy lah.
1: Asal mana memang sama tak kalau jin tu. Tahu sama ni tengok.
0: Tak mesti bro. Bro, saya dua bro aku ya. Jin lah. Aku dayak dah daripada nyuki jin. Para kami dia benang biasa. Mun ni sinjang lah. Mesti dia ambil nyuki bro. Jin dia ada nyuki. Amal je aku kok dekat pasar. Kemaki-maki pakai sinjang jin. Riga-rigat. Dia nyuki dia. Dia.
1: Itu.
0: Dia ada nyuki. Dia ada tinggal ada. Kami dia pakai sinjang biasa, benang biasa, granti lah. Granti. Ataupun ayah kat isa ni.
2: Ya, ya, ya.
0: Mana ayah? Aku, tapi aku nak secure. Kena ada nak pakai sinjang je. Walaupun nak merit. Mereka kena belot lah. Amai aku kok juga pakai. Anak-anak pakai sinjang jen beriak. Anak tatak-tatak merit belot. Pakai selipar. Matiknya ni dia.
2: Biasa ada.
0: Mana aja.
2: Tapi kami sinjang biasa, kami teratak daya anang daya nang daya ti betul ke de betul.
0: Ya, ada ni bo. Memang dia tinggal.
2: Tapi tapi jin kami teratak, kami sinjang jin teratak pun daya nang fashion.
1: Fashion yo.
2: Fashion.
0: Yo kunang sinjang jin, ayo tu ni dragon type. Sinjang jin. Ayah teratak ini kita dia ketika di daya dia kami dia daya di puan lah dia di puan
2: ya ya ya
0: tu ni mana isyak jin anraga dia dia ragad mukil lah dia dia kak isy lah tawang lah ni lah pakai ragad mana lah teratak
2: ya ya ya kira anda fashion lah
0: fashion yeah. Isyak jin
1: tapi tetak pun lagi ke tempat
0: ada sepan tetak
2: mak mak tetak di tengah-tengah ni
0: kurang ke tengah ni menang ayo
2: mak teratak di tengah-tengah ni jin ni
0: ada berjaga ready ni baru
2: eh bye-bye datang bye-bye
0: lucu
2: berjaga bye-bye tak.
0: Amun kalau aku dah repare main kalau pak lagi ia teja aku nang dua kalau anak amun singat susah dek aku repakai menandu paras kau mana bilik sebab ia gerak teja aku nang bilik hati and I saw kau mana

0: masa kami pun shadow. Ayah black color ayah ani absorb of heat.
1: Ya ya. Tapi bagi aku bro, jumpa sengit lah. Bagi aku lah, jumpa sengit tanda besar dipakai di so perut tepat, di so perut keadaan. Bagi aku lah.
0: Bisa.
1: Ya, amai.
0: Saya ni bisa.
1: Amai dawa i agi ni masalah. Masalah ni betul lah 2 tahun sawah dari pas. Di ke Nang Dayak Munang.
0: Munang.
1: Jadi masa ana agi lah ni Nang Dayak ana ya. Aku rasa ia depuan ni lah. Ia pakai jipo ni birih. Jadi super Dayak pakai jipo sengit. Biasalah Dayak Munang dia. Jadi ayah mau tateng dia. Macam deh ni mah deh cun. Jadi anak mereka nang kami jipo sengit ayah bersesuaian ada cun andrami pun bisa pakai ke
0: an
1: memang sengat de. Anda mekunang jipo sengat tapi bisa dipakai di kira semua tempat lah semua.
0: Ya. Mating larangan ni bro. Dia kuat lah. Amun nandu para sekedar pakai ada. Amun jipo sengat.
1: Bukan ada.
2: Bo jaga
0: pakai kala dekat. Aku dengar pasal kala jipo de. Sidang ku munang kat pedawat.
1: Ya.
0: Kat pedawat. And sometimes or 5 years ago. Aku munang di munang tunda dengan ku dah. Sebab ani sida dengan ku anak kebus. Ya ku berkeris ngeran bara family member si pakai green bo pakai green.
1: Anda berkira birthday lah tu ke?
0: Ya ke heran pakai green ngerana t-shirt green.
1: Mungkin adat ngerana.
0: Angkadin ya
1: amai pun ngerana an bertema kah?
0: Amai aku dah gaku ana aku dah gure sikit mbak. Aku coba pakai iya ni. Amai aku sikit di dengan aku dan aku dah gaku buat di maka tiba-tiba gaku kris ngerati pakai green kaya kami tunda tu ni singet meh kita ngaku.
1: Kamu lebih senang ya pakai mepuk dah.
0: Pakai ni?
1: Mepuk baju jepo
2: budak.
0: Oh, jepa budak ya. Budak ya ke? Kena dua, biasa dua. Budak ngal singet. Tak normali, ia singet keris ku boh. Amai kami di kapong, menerawak kami rusak diki-diki di kapong kami. Memang singet.
1: Dia tak daya, memang pakai singet lah.
0: Pakai aja, aku dah nganak dia pedawat. Mungkin berdaya pia berdaya mana tak berdaya gebah mana tak berdaya tapi pakai green.
1: Ia pakai
0: family member sih.
1: Ngerana pakai tema ke ni?
0: Kadit ni ya. Tak kasi dia ni bisa nyarah lah. Ini sebab apa ni choice. Choice individu. Benar ya.
1: Okay bro, terima kasih bro.
0: So bro, salam ke anak dua kan.
2: Okay yo, terima kasih.
0: Happy Monday Blues. Kau menebar barang geng-geng awak. Kau menebar ani dibeket lah. Adik dah kutungang nyebut den. Kuat lah request lagu. Ruruh hatin ku.
2: Ruruh hatin ku. Ya.
0: Menjegal. Kau dah bersedia ni. Then Happy Monday Blues. Harap besok. Also perlu barang dia dah bersenang kat damai. Amin. Okay, bye-bye.
1: Kami esok. Kami mau ruruh hatin ku. Mau ting dia.
2: Okey, yo terima kasih Dr. Pisem. Okey, ya nanti ya. Skop pembawa topik ya bagi ti ya. Okey, jadi dengan Dino Tok Bibul dia ngaji teragu pingbol terbuah hari nyusun pagi ti. Yana ragu darat sadung so stingray.

0: Okey, nanti Ragu mengibul tau dulu hati aku. Ragu ketua awah tadi di berkusi berskobar bagot topik pagi ti.
1: Baru hatin.
0: Tau pagi lagi dah ke topik meja ngupi tau pagi ti.
1: Okey, masuk missile safe fire ke sebutnya. DJ, aku lebih suka beri pakaian ikut kesesuaian event. Contohnya, beri pakaian minan interview antara personaliti kita dicerminkan melalui pemakaian. Lebih confident ada kai terlalu mahal tapi tapi dapat sesuai dengan event. Tip aku selalu beri fashion dan buletinan masa kerja, masa berubi, 2-in-1.
0: Two
1: in one kan.
0: Tiga pikir rambut ti.
1: Lorin Mike kemana ngakan jeku nyap macam dari DJ semua boleh masuk. Kai milih warna janji size tune on.
0: Okey, itu pokok nyenang kita untuk kosongnya. Senang. Ya okey, seterusnya Christopher Nal yang nang bagi aku dari kriteria janji sesuai dengan adop ku pakai itu. Ha, kada nang suka le. Kain bandel itu. Ya suka di shopping di dano pak Adit mah susah dia itu. Ya nang ninga kain cuma seluar kloja aja lah. Kan ada tailor jahit. Papi itu lah mungkin nang nang sesuai di polong ya. Okey, jadi seterusnya so Ben Pitt.
1: Ya
0: nang bagi aku kalau sungut dua mampu kalau baju kerja biasa smart warna baju kerja warna terang lah kasut dah sesuai lah. Okey,
1: Ben Pitt
0: pilih warna leh. Okey, jadi kena tunggu je tadi dengan tu Ibrahim di telefon ke konti apa gitu. Okey, hello, selamat pagi.
2: Hello.
0: Selamat pagi, Yang Boy.
2: Baby, nak si dorang. Sedap topik ini ya. Dari handsome, dorang harap handsome sampai bila-bila.
1: Okey, mengenai tip milih pakaian.
2: Kalau ku lah. Ku tahu ang namun ni tahu kalau si suka ku lah. Warna kuning, hijau dengan pink. Itu peminat ku ayolah.
1: Kuning, hijau, tapi, pink.
0: Pink.
2: Pink tahu. Tapi bagi ku mi bangsa di sini lah. Ku selalu nyambut konyen ya. Tapi jelas mesti wajib lah orang konyen. Atau baru pertama mesti kata boleh minum baju udah bukan kalau mesti kan jelas. Adat mi di sini lah.
1: Mesti minum celak.
2: Mesti apa ingin kon nombor pertama sini tapi ke minum. Aki pengen lah, mai. Pertama ni kedua kata kesalah. Pertama mesti kami nasi jelak lah. Bila di sini semua muntil lah semua.
1: Lalu kedua.
2: Nuk kedua nuk sekati lah. Kalau ni ni lah. Ang tentang saiz ya, saiz ku.
0: Saiz.
2: Saiz ku 20 mahil. Kayu menteng ya, menteng. Menteng akan dapat lah. Tahu puru saya bahas lagi no. Ada puru mahim, set lah. Iglis ada puru 20 atau 20 mahil lah. Kupong ku lah. Ang tentang gini ba harga ya dep ya dengan lain ya harga nak kisah lah tapi kalau shopping si kon branded lah mung bela tempat-tempat ni si kekaya lah kon mau gini di basiti si ya semua tingkat kutusan coba mungkin baju seni pasang baju ini sen tanang baju office lah 500 tapi najeku selalu mina gaut lah tapi 60 kayak mau lebih set one set lah kon kalau dapat nilai seluar and then dapat nilai baju bukan lagi regan kan ku ngamen suka mina seluar timu senang lagi lah mina gaut ku boy menang susah mau seluar mati mau abu baju lagi baju sih sama lagi no bela peten sama lah bela seluar sen susah lah bagi ku suka mina gaut lah gaut ten timu muna bergaun kan tiap tu soa berubah buat jenis fashion apa
0: ya
2: mung jenis mempot kan mung mong gini ko na brendo tiya mong agagana mating ya kay kesa lang agagana ng puko ko buju one trip misto lang agagana mo po labi kung salo mireno kan kamar at kalo kismat ti salo ko mireno sekaligus ko mireno to baru dengan kismat lah tau pasak to pasak mo biasa lah
1: terus shopping ya ya terus nan jadi terus nan ani tahun baru ya.
2: Ah, to baru terus tinon kuku. Dah lagi suanan jelak menang. Pagu kami kena sekaligus ya, mami main gini popois menang tu. Sekaligus lah, mirin tinon dek konyen lagi tu mit dek suanan jelak sih na. Kira-kira agak lah na boy dengan jekunam. Kada lah mahanam ratus misalnya aku takut eh kada lagi no. Takut sih tentu mahal lah jadi shopping sih tinon dek sedek lah. Ba dek mu. Coba mungkin takut sih mahal kaya dek kita tentu suka dengan baju sana. Kadal susah tetap begau si suka tetap lah. Meng pasar kain dia jenis kain lah. Bagi ku lah suka mina baju si sampu pom ya. Gak ku mina si kain kayu peros.
1: Oh iya.
2: Ah sampu meng tis kan oh minon madinuti ni oh hi China yang una baju anelo sampu kain babi bo. Liang-liang kop sinaya liang-liang cenga lumai ceng ane
0: ya toy
2: ane jo cing jo ane kang ho ai kia ai lang lia ane kona
1: biasa ada wang adep ngabang kong nyen boleh menan slojin ka
2: menan slojin boleh
1: ka.
2: Tapi baju mesti kan jelak lah, baju mesti kan jelak.
1: Mesti kan jelak. Baju kongnya lah.
2: Kalau kata jelak, kata om. Mesti kan kamu. Saya bersina lagi.
0: Oke, okay, buak mesti kan jelak ya?
2: Jelak, buak saya kata kisah lah. Suka kalau sih. Kadang-kadang beladingan ku sih, pakai nyo si ang, bagian sen-sen tu. Wah, kalau biru, kadang-kadang warna, macam-macam lah. Dia sih, tahu jenis kalau kata pagi mungkin konyen pengabdi meriah lah kami sekali. mengpekayam semati ya mesti kak nyo ngemen nasuka mena kait istri kait bom ya. Coba mungkin ang supermarket bela asal bela baju si ngamuk ke kait cepat jatak berahi bom ya jatak. Lagi pun nama ada perut misalnya aduh English cepat menjetak kamu kalau dah sampu nelon kan pegel nak jetak mung belah sahur bantal misalnya lagi lah ku selalu minum misalnya empat jenis lah tapi size ku memang M lah M size ku
0: M
2: kalau S misalnya empat ayo dengan M size ku. Kau nga ramping ni dap nga ramping masuk ngamen na lah.
1: SN kan size S sempit kan M muat kan L longgar.
2: Ya lah. tapi longgar ni si selalu lah L SN ada bahas lo bukoy ce suwe ku ce tonon yang belum cepat na bahas na size L tibu na ba seluar na saya papuko pa mo bahin mo kaya bukoy ce ni o si jenis sago si nga na bahas tari bahas na nga ang bangko mungkin na si Edni selalu ngu do bukaja kanus ngu saja mata dengan tengah si penat lah kerja de engineer lah kuon na lah pak ngu saja not mo ngamen na sawa do kay buko do mo gini ya program kita kroke yo agap do kroke la ingin ako utalo na smanyo ko kroke po mo utalo manan ko smanyo bladingan ko
1: minat kroke la
2: ngamen na wang mo kan selalu kung kapit blakinet ngamen na masa si Ed gibayo la dap naksuwa nak joins ko ni ti sem nak pagi nak dipandu dengan pakai je, otai je.
1: Biasan pagi ya.
2: Otai pandu pagi agak antik atau bos lah doa matukuti kutok gini oai batu dia. Ikan nama bos ni buka kau dia pulih kerup mu. Lalu kau pon nak nuni.
1: Okey, terima kasih yang boy.
2: Nak topik kula terima kasih nak tahu ya sama okay, aku pagi. Good luck,
1: okay, bye.
2: Good morning, bye.
0: Okey, bye. Yo, terima kasih untuk yang boy. Ya nanti ya tu kerakar pasal topik tu bagi ti kriteria mini
1: pakaian ya. Ada tu komen ni apa komen ya?
0: Mau komen. Batu ni ngat ya bogok ya. Yang kriteria di lagi pengunjung tu ti sebut ti di ya leh nuna kesusahan adop leh sebenarnya.
1: Iya.
0: Lagi nanti mit buat pasal roga dia, lagi nanti pasal size,
1: warna.
0: Okey, jadi dengan ini untuk Bibul dia, jadi teragup Bibul di mahu kenyusuan apa gitu, jono dari bukan so penyanyi itu Dino.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidayun.
1: Okay, terima kasih untuk sumberingan di tetap setia main stesen radio YFM Doyoh. Jadi dengan penghiburingan pakai adiknya segmen Makat Krimo Hasto pagi ti mondokan juak eh. Jadi harapan titik ingat ada pada ngojit berita pukul pri di beberapa radio seso nasional FM. Jadi harapan titik ingat bersama lagi dua pengaruh ke ini bertugas dan segmen yang dengan diaran so pukul pri pagi nak pukul semua ngeduah tengah handu.
2: Iya.
1: Okay, jadi dengan ini lah aku DJ Jazz mengucap selamat pagi.
2: Ya, aku pun mengucapkan selamat pagi. Terima kasih dengan semua lagi ni. Lebih lagi ada balas ada telefon dari studio. Terima kasih semua ada topik pagi kita ada berpagi ti.
1: Okay, jadi lagu apa ya bu atau pagi ti? Yang bunga Andoramis so Natasha Jago.

0: YFM
1: Gerak Bersama Segmen Bakat Rimuhas
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuarai terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen Yengan Jiaren Barangandu Sopukor PI Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, semati lagu bibur kita masuk ke bulan Meki Steady Amang Kaluh Kona. Mengabagi tadu prominent pas pekala pre berpagi. Selamat berpagi, selamat abis dapur. Kita pagi tidak habis segmen yang dengan diaran berpagi ini semengumpat nombor pre 2026. Habis mengenaku Linda Jagim kita hai taru jam kita bersama ada berpagi Siti. Masuk pekala pre berpagi kita pekerus mendua narang anu Siti Mati. Dengan mengdebiasa setiap berpagi ini pekala pre setengah berpagi. Kita habis sama dengan penerbit George Martin dari program carta lagu Abidia kita ada kali di dan tak sama-sama Puan Azikah dan Rodok Peregah jadi juara bagi The Minggu City. Okey, dengan selain masuk saya lagi pengarun Amik dan berupa kita ada lagi sama-sama kuninya ya nak ke Kampung Semedang Senche Funeral Nahas Helikopter Senche Aturang Staff Nurse Debra Moses Daduk Natu Raruti jadi mati kita bersama dengan pengarun kita dan ada di Kampung Semedang dan Anu City. Okey, terus dengan lagu Bibur kita pagi bersama dengan Amelia Lia dengan Generation Band Oku de Kinanam.

0: Hai hai hai, selamat berdapat lagi bawah atau dalam program carta lagu-lagu berdaya minggu ini. Sangat episode ke talu perunum sama aku Josh Martin dok pukul semong di pagi ini. Saat nak ngaji kedudukan carta atau minggu ini, mungkin mun undingan, hasil undingan ataupun ni minggu dan notu kedudukan lagu-lagu top 10 carta. Panggil dia atau ninggak kedudukan carta minggu ini, jak dia atau ninggak kedudukan carta atau saat minggu lepas.
1: No more small.

0: no more small. Alright, jadi buat ini aku dudukkan top 10 charta atau saat minggu lepas. Dagi minggu lepas ragu. So, Tony Spoji muncul di tarang tempat ke juara saat minggu ke taruh. Jadi mungkin pun minggu itu, okay, ke ragu ini masih lagi tapi di tarang tempat. Ha, jadi sekiranya mah, iyo masih lagi juara minggu itu ragu ini mempat sido juara. Ragu ini le berpuluh so charta saat minggu itu bukan setegalio kurang undi pak ragu ini mempat sido kali juara dua boleh le odi cia osu atau di akhirnya sini mana kolomi di sindok Padang Merdeka. ino janji tahun ya Spoji enang selalu rami ya. Jadi yo rami-rami ya tabanya odi man mikolo. Alright, jadi ino kedudukan top 10 charta atau saat episode kita 25 sementara ragu-ragu de selamat minggu lepas ya nak ada lagu dut gedut goyang dangdut sembuk linas dawoi so Valeri Tiam Pak Mung Padi dah mampa so Alan Lupeng berubah challenger steady babe so Loni Timala dua amu dayung bedaya so Del Velo sementara lagu dah berpuluh minggu lepas ya nak lagu so Shia ragu de adana Jawa Pingudip sementara ragu bau de baku barot minggu lepas ya nak ragu so Eric Triple Pedas band yang nak ragu dan andu dah nyanduna. Ah, ini ragu bau atau minggu lepas. Jadi ragu kira lagi dah baku barut minggu itu. Sebab begini ragu dah berpuluh minggu itu. Ah, jadi kajon untuk penubuhan program carta atau itu dia. Right, jadi bisa mana aku untuk pukul semangdi pagi dua atau ngajit dia. What ki, what ingat apa ngundi ragu-ragu dan carta. Versi dalam belon.
1: Terima kasih ingat bersama koi dalam belon Jalta lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jaws, dan penolongku, Captain Jazz, teman dengan Majid, lagu-lagu dan Jalta ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang untuk ingat saat ngundi lagu-lagu dan Jalta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan Jalta ini, dari sama kepada Jalta lagu-lagu di pokok. Ingan apa mitia dan nakit nona gaya-gaya nguli iti sabun ingan tapa notu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu namun ni bibitio dio penoponan video ingan klik asal ingan naipuan sikian dingan-ingan atau nyaan guru sinok ingan nomor dua odi ke Facebook rasmi YFM Medayo nomor taru kalik lagu-lagu teraan dengan nguli nomor empat asal ingan motapun klik like dari buah aton ragu ino. Asal boh, tanya, sebab ingan mulai dumadingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu pedayo. Pak datang ye, makin ada di komen doh. Terima kasih sebab ingan bom sama rekoi dan program carta ragu-ragu pedayo.
2: Boh keingan puan, ragu pedayo de paling popular minggu itu.

0: Small Noglet Juara. Itire Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombo setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.

0: Okey, jadi jatuh sama-sama. Mula penghitung susun carta tosan minggu ini dengan ragu di tempat normal.
1: Normal small.
0: Ragu di tempat normal small. Minggu ini ragu so kumpulan Peace Band masih lagi ngitaran topat de kodak minggu lepas dengan ragu dan tembangan Dayung Kumang kali ini yang ngarang 100 mong undi dibanding minggu lepas 104 undi. Minggu ini lagi kurang 4 undi ya. Jadi sebab ini ragu masih lagi ngitaran topat kedudukan tempat normal small ya. Pakai ragu ini masih lagi dan kedudukan top 10 carta lagu-lagu budaya terus bersama rekoy di carta lagu-lagu budaya noga obuah program titik sementara tiak di tempat nombor pilih lagu Safari Thompson ragu dan salaku kemalia lagu itu rabu ni tempat ke tempat nombor pilih.

Lota. Spitfire.

0: Sirat Pisama.
1: Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik lagu, ingan ogi bakat nulis lagu.
2: Maka gantia
1: rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang timitia santod lagu ingan. Asal merapas lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama atau paket industri music oto.
3: Carta laku Bidayu, evolusi music oto.
1: Ara jadi nanti ragu di tempat nomor prii minggu itu so penyanyi Freddy Thompson dengan ragu dengan salaku kemelia. Ragu ino rabu ni tempat saya tempat nomor moi minggu lepas ke tempat nomor prii minggu itu. Alright, jadi dang pukul semondi Robi tiak atau akan berlintas langsung dua pengarun koi yang Maslin di Semedang saat ram ataupun adat ngubur berdau misi ataupun staff nurse Debra Moset dang pukul semong setengah pagi titik pakai report notif dang pukul semong di. Jadi harap untuk sama-sama tapun ngajit lah in report so Maslin tiak pukul semong di lalu ya. Ino ada lepas titik dalam pukul semong di lalu. Okey, jadi atau sama-sama berdoa saat semongi tulang berdau Debra watino ge tulang berdau JC watino getung Henry supaya semongi berada di muno aba taban ke nanya adi bingon topak ya watino ge atau berdoa saat berdau dua naan lagi ada jadi mangsa tragedi helikopter rabu di Long Lelang yang no Dr. Ainul dua pilot ah. Harap semongi beraduna pun dan nenangnya sindok dua topak walaupun nenangnya ia mengubur pakai adat de Bokon. Okey, jadi dan ngono dua dilepas soto mo kilanang gogoh lah ngojit kejadian tragedi helikopter rabu ino dua itu bukan perkara de sengaji itu lah ni perkara denangnya moh anina nasib pete ninangnya penusah ino berlaku dahinya jaka-jaka nang berlaku dan ono duo minggu lepas duo oto ninangnya sama-sama berdoa lah supaya suak kerajaan ngubur ataupun kerajaan ngubur suak mangsa itu portapol penuh dengan mujur. Okey, jadi pukul semudik lalu tiap atau sama-sama bersiaran langsung dua Maslin di Kupuk Semedang saat ngojit report ya dengan pasal ini lagi berlaku di Kupuk Semedang dan Masa Adin. Alright, jadi ingat masih lagi bersama aku dalam program carta lagu-lagu budaya top 10 carta di mau ingat ngundi dan tipu di minggu lepas. Jadi setiap minggu memang aku akan ada ingat ngundi lagu-lagu dan carta itu ingin peluang di minggu ngundi di akaun Facebook di undi CJ. Jadi dari seorang Robby, jadi sekiranya ingat laan le Robby sana ingat boleh buka lah buka-buka akaun Facebook ingat saat ngundi ataupun ingat amot-amot bala penyanyi remuti boleh promote lagu ngin link undi itu nudu bala dingan tak bala demuruh ngundi dek susah senang saja klik like saja di punuk lagu ada obok balot dan Facebook. Alright, jadi kita beralih ke lagu atau di tempat nomor
4: moi
1: lagu di tempat nomor moi lagu dah berentak agogo. Ya, bersama ada Patrick Debeng, ragu dan agogo yang senuh. Jadi ragu itu minggu lepas di tempat nomor prii, maat di tempat ke tempat nomor moi. Sementara betul nak teh di tempat nomor ju, ragu so Valentine LS, cinta kajon-kajon. Ragu itu ingin tarang kedudukan tempat nomor ju ya.

0: Eh? Oh, sini sila sabi ng talon din. Matumudyo. Sige muna.
1: Yes! Oh, Diyos! Woo!
2: Asa, sige ka naman ako din ngayon. Di pa tutok ko sadi ko dyan ang talon din. Di pa tutok gamot talon din mukan ako. Bukan na gadon ko yun. Eh, ano siya wak ti? Di pa tutok yun ay oti, ano ti?
1: Yos, kulit ti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dah yang tahu nanti. Mungkan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku, bih. Dia patut mu dia kilin aku, ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Aku gong buku tidur aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu, ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu, no. Ni lah mengajua ke.
2: Dia mau puan ya, ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyo nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mau kau tunggu aku mana? Di mau kau mana?
2: Iti re dari aku gatung tia. De patut mu deh pilu.
1: Ini nak ki, kau tengah ini nabe.
2: Tibi mau ningat binirati jarul gemilang.
1: Wah aduh. Nani
2: unai. Ini hari bi.
1: Binirati itu nyana tu tunggu.
2: Aku deh aku tak pasti kau lena ati aku. Tahu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup sesuatu buat tu punya lihat toko mana aku jawatin tu
2: mau mas barang sini doi aku dah bertoko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: aduh ti bukan oni iti idoh kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka benda lati buka
2: muti ti emu moya
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu ti di pasar pedangkung ke
2: tiore aku tis bonar bendera ti dole aku dah moya sebab mau milih kulimo sawak dilepas
1: iya patut leku ningak kala bendera ti ti kini di mopu kini dipilih ya kini sia kini dibilu mau lebih kurang sama je kala mau limo sawak aduk kamu pakai ya dah mau kok is dah ik muti lagi atau dihal ya mumit di tikuk ni ti ya tu aku milih hati esok pasal dia.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonton aku tu kelin bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasal pagi dekali ke? Ganti itu timuti.
1: Tapi mau ingat ya. Iti ya, masa mau pasang bendera, iti raka-raka diwajib mu nuna eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanah. Mu di bendera no, mu gatung sokmu. Nak di papi melakitnya be. Tali ini dia pakai itu ya. Maknya pakai tali ini dia ada doh nih cak potot buat sebab buah.
2: Aku kali uwi ya. Teker mogo sa.
1: Uwi yo ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tali uwi terguna ge.
1: Pakai uwi no dak toka apa yo. Mak dah yo potot dia buat sebab buah he. Watin doh he. Pak paling dia mak dah terbalik deh.
2: Okey kau nak terbalik mai. Dia patut.
1: Wat itu? Moninga dia warna biru lagi bintang kan? Oh, ya mesti kau semu di kau umiah tiang mutia.
2: Yo,
1: berarti nya?
2: Yo.
1: Nasib dia buk berarti dia mengalami tulis. Pakai laptop nih kau?
2: Yo,
1: ada terbaliknya.
2: Pakai mu mesti tulung ku pasang terbagi saat dia terbalik. Kau tahu jadi muti. Nok tiak nada-nadanya susah ke?
1: Yo, terbagi asal mereka pasangnya tanah nak ku dia. Oh, nampak nampak asal dah cukup. Tengok kau yuh no, mi tadi ayuh kan ya?
2: Selamat ONU Kebangsaan.
3: Top 10 carta lagu budaya sama DJ Jones.
2: Nomor 7.

0: Alright, jadi nanti ada gue tadi tepat nomor Ju Cinta Kajun Kajun so Valentine LS. Jadi ragu ini ada minggu lepas ya, dari berubah kedudukan masih lagi ngitaran tepat nomor Ju ah. Dua osid lahan lengundi ada ragu ini maat lagi kedudukannya ingin boleh lengundi Adin sebab Adin aku mau nak adon ragu ini ada Facebook YFM Bidoyo. Alright, jadi ngidi atau di lebih jual lagi dalam program Carta itu aku Andre juga selamat pagi dia duduk puan Nyimoy selamat pagi duduk ah selamat pagi kan duduk puan Dorin Gubes sebab ini okay duduk James Pengiran atau okay, Henry Bali dalam pagi itu terima kasih sebab ngojit Radio YFM Bidoyo atau okay, ke Chi Chun Fo atau okay, Dolly Tawin selamat pagi duduk Ronald Dennis selamat pagi kan duduk Mide Sam selamat pagi duduk Rachel Merican Dennis Donny Lim lagi bersama Dato' Lawrence Mick, selamat pagi. Yang selamat pagi bersama carta lagu pagi ti bala geng PPS MBK. Selamat sehat. Salam sehat semua pagi itu. Yang alright, selamat pagi kan duduk Christopher Nile. Yang selamat pagi DJ. Terima kasih. Duduk suai ingat lagi nyukong lagu-lagu atau berdoa yang harap lagu berdoa atau sama-sama mujuk sama kodak lagu-lagu bangsa di Bokon. Oke, selamat pagi kan duduk Nurul Atika di Johor Baru. Selamat pagi kan duduk Ronald Dennis Atiang Pakok atau lagi babai konten. Selamat pagi. Selamat pagi kan duduk suai balai ingat lagi ngoji toko pakai radio YFM berdoa di 0.2 MHz watinoga ni 0.2 MHz watinoga ingan dengojit koi di platform digital di RTM Klik watinoga di portal radio rtm.gov.my watinoga ingan dengojit koi daki-daki si je dan pagi ti ingan dengi aku di Facebook dah pagi ti dua minggu aku dari keluar di Facebook padahal masih ge ogi tugas ada peruah ragu dan carta iti terima kasih sebab sokong ingan ogi kedoi ingan kilian aku di Facebook ingan tetap nyukong terima kasih bogo-bogo. Alright, jadi atau terus dengan ragu atau di tempat nomor
1: nomor nuam
0: ragu tempat nomor nuam dalam pagi itu atau bersama dua Nazri NJ dengan ragu dan amba kai si barang ragu itu pun dah ikan berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor 2 betul nak tiap dengan ragu di tempat nomor 5 ragu joget bersama di Vipers ragu dan joget bujang nami ragu ino rabu di tempat so tempat nomor 4 di tempat nomor 5 atau ngojit dia so Anazri NJ ambah kait sebarang.

0: iba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir di daki kuya gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuya ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan doni. Palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk balik di menoh, tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ya, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.
1: Sehat tinggal lah, dulu nya adalah anda jadi guru, mata-matanya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
2: jadi guru. Syukur mana wan dapat terima jadi jadi cikgu. Jadi aku mata bermuak lebih taruh perlu lebih sawah start so, gaji paling esok cuman esok gaji ni sih baru betul gaji dekala cuman hadin luas so college atau luas universiti sama sekali mau get degree tadi. Oh, botang kaji ya sekolah yuk. Jadi selain macam ogi lawin dan bukan lagi, ti eleng guru elawan perumahan ogi, elawan hikmat awam ogi soal muti, elawan mana bukan? Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mula anda minat, sama sekali dari kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pak Ketan, dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Ke berapa ada ke...
1: Coalition?
2: Ya, ada ke IPG, Institut Pendidikan Guru. Kedapa Tuan Lintang ke, Tuan Betul Zat ke, atau Benda Sonyong kan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching. Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran. Atau jadi mengajar. Jadi... Untunglah sebenarnya.
1: Cikgu Raymond Bihut.
3: Carta laku bidayu. Evolusi musik otak.
1: Nomor 5.

0: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan Pingituang Top 10 Carta Lagu-lagu Budaya. Alright, jadi paling lagi bersama doku Josh Martin dan episode Carta ke 22 minggu iti. Ano iti semempat anu bulan Pli'i sewa 2022 mak komut anu taruh iti semangnu anu bulan Pli'i iti ialah ondu Malaysia. Jadi ondu ngantong natong Sarawak, Sabah, dua Singapura, maku ang dapat dua Malaysia pakai maku ang dapat dua tanah Melayu saat kakak Malaysia pak Singapura ruah selepas ini. Jadi supaya Sarawak, Sabah, dua tanah Melayu saja kakak Malaysia dan sewas mempunyai 60 taruh. Jadi ini signifikan semuanya menubulan dan untuk taruh itu untuk ngantong-ngantong untuk pikakat Malaysia. Ya, lebih kurang 50 taruh sawah ya. Beda salah aku 50 taruh sawah ya. Oke, jadi bukan 50 taruh sawah, 60 taruh sawah. Alright, jadi ini you know, ialah ondu Malaysia. Mak komut bikibal di alur gemilang tu gutan daki-daki saja mak gutan di tengah borak mak gutan di boli tu ya mak ni mokos ditunggu. Ah, sebab ingat ada binilah noh jadi songot jadi kalah pun panai bu kata ya. Dua sekira ingat memilih binilah noh lima sawah terlepas paguh ingat nukar deh. Milih binilah ada bau lebih terang lagi warna ingat boleh mokos di koyu ingat boleh pinjam ani koyu ane pun dah ane nyanang tahan pimipis mokos di ni no di tahan pimipis ni no bukan nagutan di sinok gatingan ka ataupun di tongon koyu ka ni ka binira atau bikibar mada rabu ma oda iyo lorak ma oda iyo ni nyanang mo kurang warna tia kada sketsa-sketsa lagi kaya main dan bawa-bawa itu mak ni nanya Prabu binila Malaysia waktu naga binila Sarawak pun waktu naga yang boleh berkibar di sini lah binila Malaysia dan binila Sarawak saya pikirkan dan pimakuang Sarawak dan Malaysia dan sawas mempunyai 60 taruh ini ialah di peristiwa di cukup nang ayuh roti ya. Alright, jadi lepas itu ya dan pukul 9 lalu atau akan berlintas langsung dua pengarun kau di Kupok Semadang dari puan nasi dulu ini pukul kuningnya gambar itu ya lagi ada botol dan grup kau gambar ya mungkin Angeline akan ingin report so Kupok Semadang dak saat pagi itu dua harap pagi itu suak kerja di Bondai saat odi ngubur odi ke gereja tiap mujur tapi di Bondai dengan punuak teratur lah ya jadi harap kerja anu itu suak penuh dengan mujur. Alright, jadi ada ni sih pengguna kerja ingin dah anu itu baik tinggal dulu odi ketoyak ke ataupun ini sebab atau ninggal adin masalah jerubu pun mau makin kurang pada salah aku di Sarawak dan minggu itu dan jam adin kadar nino IPU di Kuching pagi itu setakat teringat dia ya sebab ia buat rekod setiap 4 jam jadi ingat mungkin mun keadaan jerubu atau ogi rahmat nisit okey teringat ada di Kuching ada 120 moi sementara di Kota Semarahan Pli'i dua de serian 174 jadi ini you know, IPU di taruh topat di bahagian sebungas di Sarawak yang di bahagian Kuching Semarahan dua di serian. Alright, jadi no IPU dan pagi ti ada pagi ti sekarang dengan Ogil dan Anoni dan pagi ti sama-sama leh otonai dengan Otin dan suku Prami dua mak komut buka radio ingan jawon-jawon lah sa ingan dapat ngajit suara aku dan pagi ti program carta lagu-lagu budaya pak sekira ingan ada ngipak binatang mungkin ingan ada nakap oyuak ke honik dan pagi ti lepas mak buka ada jawon pakai earphone saja sebab sekira ingan buka jawon-jawon ti abu bu. Alright, jadi bersama lagi dengan pagi ti atau berlari ke ragu atau di tempat nomor
1: 4
0: ragu di tempat nomor 4 minggu itu atau bersama dengan David Shanosen, ragu dan rindu rindu sayang betul nak tak dengan ragu di tapak nomor taruh Vivian G dari Bujang Serian.

0: olarak bir sama.
1: Tado!
2: Ay, oh ni dah go hit no.
1: Eh, onde bu mana ada office bi? Bun, bun, todang babu bun lah.
2: Eh, onde bi bu na, onde bu.
1: Eh, onde di mana lah? Sampai mana bu ah?
2: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana?
2: Ah, katiknya.
1: Dia. Odi no.
2: Ah, teh meninggal. Itih nak kau tengok teh, teh nak kau na, kup CD ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buah na emu.
2: Bah, bah muno, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Teh mau susah teh, kau pangus kau na, depan ngasong teh kau tane.
2: Ati.
1: Teh kau bisa teh, siapa main? Dari taban kau kispetal na.
2: Bah, teh mau bisa teh. Ani dah kemana teh? Jok teh ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ninggal teh kau teh? Ah, ogi sushi, ogi jus, kopi.
2: Ati.
1: Oh, tu baru sidi.
2: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu nak mukil, tapi kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu lo lagi eh, mau nak apa mendingan?
2: Ati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama nih.
2: Sama gitu. Mu mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
2: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti nih.
1: Yeah, mu man kan ni, aku man kati.
2: Ati. Yo. Gulunya kan ni.
3: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: Ani katonahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar.
1: Tebak mo.
0: Pilih na sekejap kun tahu, sekejap ku mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
2: Ngawang ngobertek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Rak gapi, kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor na.
2: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bauh muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabawa kamu kai panai masang muto puat mu wong ate prambur simpang pasang si ganel lamu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang uti ayam puat mu ya masang muto munginya dengan nyap kala masang muto
0: tebak mu ah memeret parit ye na
2: kecek
3: aku update baru kena pantun.
4: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
5: Maka cuma pagi ku ajawin.
6: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ boh pantun dan konti.
7: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, de betak ku kudung.

0: sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong, jebong di atin sampai di beton.
2: Digadu asyongku kadang-kadang, nastong onak kobok mokat hujan.
3: Jamai otok bipantun, tiap sowak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-0.
4: Untung adi bergantung sok pelaburan, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong minta bedak bayar dia hadiah adi dong yang di atak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong nai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang di atak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Fikir dia sebayu di kalaman web adi bian unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai

0: mong nogle juara itire Calta Music de kajon kajoningan Calta lagu bedoyo evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul semong pagi bersama dua oku George Martin Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Top 10 Carta Lagu Bedoyo sama DJ Josh. Alright, jadi balik lagi bersama doku Josh Martin doga pukul semong di lalu pagi itu saat Top 10 Carta Lagu-Lagu Bedoyo saat episode ke 26 minggu itu lagu-lagu di mau ingin ngundi dan tipe ni minggu dos kira ingin raan dan naik bau dumaningan ingin boleh ngundi start so adin suak lagu ini mogi dan Facebook ingin jangan klik like si je di punuak lagu ini. Alright, jadi ini cara ingin dapat notu kedudukan Carta atau saat minggu bau dah kuraan dan juga anda semua pagi duduk Jackson Return dah gib sama doto di Radio YFM Bedoyo di Facebook YFM Bedoyo dalam pagi itu atau lagi Genur Azira Azira atau lagi Kelot One selamat pagi duduk Zack di Vipers joget bujang demi itu ya selamat pagi duduk Kurt Alvin dalam pagi itu selamat pagi ceria-ceria selalu nah selamat pagi duduk Simoni Karong dua suap pada dengan tak lagi the bokon masih lagi setia bersama Roto di Radio YFM Bedoyo saat ngojit top 10 Carta atau saat minggu itu watena geng ngojit dua nyukung industri music lagu-lagu atau berdua sekira doi ingan osi lagi dari nyukung industri atau ya alright jadi atau beralih ke lagu atau the naib juara saat minggu itu
3: naib juara
0: alright naib juara atau saat minggu itu hela lagu so Imelton Joning lagu dalam jarak yang pimo minggu lepas lagu itu di tempat nomor taru minggu itu ya maat ke tempat nomor dua selepas ya gati kedudukan lagu so di tempat nomor dua jaya ya no lagu so lagu di tempat taru jaya dari Bujang Serian so Vivian G duo betul nak tiak dengan juara atau saat kali keempat ya no lagu Man Mikolo so Tonis Joning lagu dadon seraru gaon pagi dia ino ja atau sama dia ngojit ragu naib juara atau ragu so Hamilton Joneng ragu dadan jera yang pimoh Carta lagu-lagu bedoyo episode 26

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Ludu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RPM Sarawak. Pengedio ino. Ingan mesti ngisi dio borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama atau paket industri music oto.
3: Sama Roku Josh Martin no di semua lagu paling popular di YFM Bidoyo. Carta lagu-lagu Bidoyo.
4: Alright, jadi balik lagi bersama aku Josh Martin. Enoh Jaya ingin menguji top 10 carta atau saat minggu itu dengan ragu seraru gaon so Tones Poji. Mohpat minggu berjujut jadi juara mingguan. Jadi ogil ingan de obah cia sudah pasti tiap man mikolo di Padang Merdeka. Sinok Padang Merdeka, ide di Padang Merdeka. Sebab doi kede mikolo tengah-tengah Padang ya. Mungkin ogi de bingon lah. Bingon kede-kede bersinam. Ingat ni lah ogi. Sebab dia juga so open air. mungkin ogi nyaa beranja atau man mikolo sudah pasti tiap tanih nudu Tones Poji. Ragu dadan seru gaon. Mau jadi juara. 4 minggu berjujut. Alright, jadi ragu itu mo doi tia dan carta saja aku masih nak ragu ino dan Facebook ino ngana tano nudu ingan nang ragu ino mo jadi juara pakai doi lah ingan patut ngundi ya sebab ragu ino mo doi patut mengundi lagi saat minggu bau. Jadi ragu ino doi apa kebarat saat penghitung minggu bau jadi ogi ragu bokon lah jadi juara selepas itu. Terima kasih nudu Tones Poji. Adi mau mewarnai dunia. Pakai ragu itu masih ragi ogi obah sedia dalam sistem gue ingin masih boleh mitik ragu itu obah main tak pada DJ ada petugas the YFM Bidoyo selepas itu. Pakai ragu itu mudah itu ada cara tarah pak mungkin bau hingga mungkin lagi ngaji snippet lagu ino saat recap kedudukan carta saat minggu itu. Alright, jadi ino top 10 carta atau saat minggu itu mungkin ingat rakan lepuan kedudukan semua ragu top 10 carta atau saat minggu itu jatuh recap balik kedudukan the minggu itu.
5: No more small.

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ya, balik lagi atau dang program yang ngan di aran dang anu iti serapas atau ngajit program carta lagu-lagu budaya ini tu ya. Okey, jadi kau ada mahu janji jaya atau naik lintas langsung bersama dua pengaruh noto di Kampung Semedang saat ngajit report so pengaruh noto.
4: Terima kasih Josh adi agi di Konti Seramat Isan Isan ka Sopreg. Jadi madin aku agi di Gereja St. Patrick Kampung Semedang di tinggal bidu SN Debra Moset di so rimanaan mangsa har helikopter adi rebu nga anu dua ripas. Helikopter basa BO ni kosong rima nombor register PM LLF adi depan tibaran ane en kenu perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram. In penyepuan Sopberg, perkhidmatan akti agi ina perkhidmatan penyihat bergerak adi pakai Baron Seat yang teban kejap dengan penyihat samun stok uri ke kawasan adi jo so pasar adi susah dog gedeg pakai arang layar. Mijah tedang bidu SN Debra Dr. Bansok Miri ke Kuching lepas identiti bersama ngapat mangsa adi beken dog misah so analisis pemungan ujian DNA dog seun ka pat mangsa adi beken agi ina Alayarham Captain Zainal Afiq Bisham ni ina juruterbang ka Alayarhamah Dr. Ainul Barah Kamarudin penolong pegawai perubatan Bidu Alexan Adit Henry nga Bidu SNJC Payajok. Jadi pemendek mi so YFM dia kemati yang anu hati agi ina yang get stabilis kasen puan ka penghormatan terakhir ka Bidu SN Debra Adire dok ngubur di tanah kubur Gereja St. Patrick Kampung Semedang dok nguru beda Reverend Father Everiston. Begak bara adi suak mendek ina sok kampung ati kampung-kampung bisindek warga KKM, media, pihak pikuasa nimun PDRM adi suak jaga ka beda majlis ati kenu nga duduh ka bedu SN Debra ina anak nomor 4 sok 6 naan madis tinggi benah ka dua naan anak anak ina dayung bi umur semerma suak ka dari bi umur semang dua suak bituna nga tragedi atiga berita Sarawak temit rakah nga nyaduh rawang sok rima mangsa anak ina pingenggen pinurung RM100,000 yen tiap rawang mangsa adi yen turung ngorak susah rawang samen waris mangsa begesu anu yuran pendidikan anak-anak mangsa adi babus kura redok nagok sepenuhi beda Yayasan Sarawak yen anak dayung SN Jururawat yen anak dayung SN Debra anak ina iwo dia adi biar cita-cita anjadi doktor amai berdua mah berjanji nga anak ire maca ayah negi mujur jadi doktor sengumana dah dapat dok nyaksi berdua sindu i istegar harati kedengar so harati dah berita Sarawak ari nanggung ongkos pendidikan anak berdua negi mujur jadi doktor. Terima kasih kak so perwira nga wirawati ati adi mujur kenu penerangera jadi kejap dengan Opis Menteri Penyihat Isa semengingra re'e derem damai kak Pari Usama Josh di Konti YFM Bedaya.
3: Ya, terima kasih Nudu Marceline di St. Patrick Kupua Semedang di mohongin report tu dua tau pasal upacara ngubur staff nurse Debra Moset dan Onluiti.

Ada masa itu nak ada di kampung Semedang Sencir berenuh dengan pinggubur ataupun funeral turang staff nurse Debra Moses ada ni orang masuk nahas kan kita ya mangsa nahas helikopter de rabu bawa uti da long lelang Baram dan timpuh balati ngunah kerja-kerja ngajung kampung-kampung tinan ngunah perkhidmatan Doktor Udara. Okey, 20 minit lepas pukul 9 pagi, selamat pagi, selamat berdapur kita pagi tidak habis segmen Ian dengan Ti Aren, dan berapa pagi anun di semangat 4 nomboran PRI 2026. Terus lagi dengan segmen Yen dengan Tiara yang kita hari pas kita mengkaping program Carta Lagu Budaya episod ke tahun 6 bersama penerbitnya George Martin. Kita hari ni jam lebih ya bersama dengan penerbitnya George Martin dengan program Carta Lagu Budaya dapat mengkaping anu 6 siti esensi bagi siaran ulangan. Okey, terus dengan lagu bibur kita dah berpagi siti ini dengan lagu masuk Pishban Napa-Napa.

Okey, semangat lagu Bibu kita masuk Huawei Pang dengan lagu Pima Negakmu dengan apa kemat lagi semangat dan manuburan Pri City, Sinci Anutaru City, Sinci penyambut Hari Malaysia. Jadi, bagi bila kita ada payah-payah, jap sama-sama kita mandek ya. Naga Pusat Convention Borneo Kuching BCCK, Donatur Sambutan Pingrami Anu Malaysia Peringkat Kebangsaan dengan Abtegi Masuk Pukul Icu Pingara. Jadi penyambut kali ini ngaban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati ada anyogon penekanan wa kita ya anak kesejahteraan ada dapat dokinyam pada seluruh rakyat Malaysia. Jadi bila kita de paya-paya nusen ja sama-sama kita menek ngare Anutaru City da Pusat Convention Borneo Kuching jaga kita mandek ya angin akuan kita mati nah abin mati anyar tempat kudang mutul bidedat dengan ratus lagi sebab hong macam sun aktiviti-aktiviti rong natur ada lagi pertunjukan-pertunjukan rong natur lagi dengan selain masuk sen lagi konsert ada lagi ani kuan kita mati nah pameran ya, pameran perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan dan Donatur semeheng tok semengenem anuburana Prii Siti Donatur dari Plaza Merdeka Kuching. Jadi masih lagi Donatur semenena ada Donatur lagi masuk anu rimah dari impas dengan irawi pangan anu taru Siti. Jadi asen mati na antara program-program Donatur berada dengan sambutan Hari Malaysia Siti. Okey, terus dengan lagu Bibur kita pagi ini bersama dengan Natasha Jaga dengan lagu Bunga Anurami.

0: Itu lah tu dia aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodar, nuak sodar yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah yang jatuh ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ni. Liu, nyamun ini di bemakung bak ku ting ngujit mu sinai di no. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dah pot kita, mau terlibat.
0: Eh, tunggang dah aku terlibat ini dengan mu, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mu mana mau go nih, kau ingat mu mau nunggu shot dia kau nakut, mu nak lihat, mu nak palitnya.
0: Eh, tonggong dia aku penuh tu ya, kaki aku guyu penuh loh, tonggong penuh aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shot toy, apa lagi shot toy? Kalau di dengan aku ni ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh di Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani New York kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ku sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku nak coba aku Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mak nah terbohos lagi ya. Iti ti doli aku nang. Coti aku sih nasi diku. Itu aku nang memang mu ti mabuk. Nengak mu tua tanamu kau ada doh ni tua lagi nang aduh. Mesti gaya ti. Asa bu butih mu bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mu tole mabuk. Bahaya.

Okay, selamat yang lagu Bing Ibor. Kita masuk Via Mila dengan Andrew Cree dengan lagu Bukan Diri. Kawan dengan bahagian 44 minit pas pukul 9 ini berpagi dengan pukul 92 nerang tu mati kita terus ke Mira FM dengan YFM dia dapat lagu kaping pukul 6 ke menu titik mati dan habis segmen Ngancang Peta. Terus dengan lagu Bibor kita pagi ini bersama dengan Shia Jawa Pingodip Kana. Sama-sama kita Bibor dari segmen Ayan Nganti Aran.

Okey, di kat City Tire segmen yang dengan tiaran kita. Dah berapa lagi anu ni City 94 anu Grand Prix 2026. Ya, pasal tipe calls mengdua narangan anu mengadakan kujena. Kita arah terus ke Miri FM. Dengan WFM dia dapat lagi dokaping pukul 6 kemiti mati dabi segmen ngancang peta bersama dengan Api Ngarun Ami Debeken. Dengan nasan aku Linda Jagem mengucap selamat berpagi. Selamat berdepo lagi dengan salam Malaysia Medani dan semua bala pikaping WFM dia. Dan bersama aku kita hari taruh jam masa pukul lupri berpagi tepuk kurs mengdua narang anu city. Dengan sampai berdepo lagi tak dabi segmen-segmen Debeken. Bye-bye.

Sayang lah Rahman terlalu majoran tahun tandang pesuklan dawan ni dan ni hati gata daw satu megata pelupat do bulan pitan duman 2026 lagu-lagu lang buka lasan tandang ni ji lagu alang kenan poster lenet cuk hati lagu derna surga ya kini aku menitam lagu nan di upah pantam ngedawan ni kenan tak hadir kau ngedawan ni kini aku Tuhan memberkati itam lim. Ngerani hati pejedahik di Jerry dalam sengkeri kita mengajalah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan hati matoh men pukul 22 atang pukul telur lebih. Lahu radio temani dan tam kelenghi ngajalah FM G0G.2 sudahin FM G06.G lahu dan lim kahitam peji kelenghi radio kayan ngajalah radio online hati RTM klik tunggu kelepayang pala page radio kayan te link wakung sitinan. Tino kalau dah banyak tuan-tuan, itam dan peji kelengi, radio ni matoh man pukun 22 atang pukun 6 putung-putung daw. Lalu menita malahi pun hapa, lalu kalau dah naik peji dahik ngejeloh live alang teha pes radio kayan, lalu menghadap naik kunci dengah peji dahik alang teha konti jaka ani ya. Kalau dah kunci, kena kahadui kalau jaka ani, kalau teha no, kalau teha beli barang pengumuman kelah alamana kalau tela anak kulis sekolah ke ya kena tu hadir kelah kelah dan kunci nak peji dahik jasih aku dan apa tirana barang nak mendalam bakit-bakit tamalang kelengi radio kayan hahino tu adalah teh jaka ni sampai tak pejuang dalam segmen tam ngedawa ni empan aku sang kunci kena ke ano program tam ngejelas segmen ngelarah ngelandahin hapan unalah aku sementang nun dengah kelah bakit-bakit ku ya. Wina menita malang teh pasen ayah ha kucing lahu mengkelo alang teh ha simunjan lahu mengkelo alang teh ha serian lundu ha bau lahu mengkelo alang ha teh ha tembedu asa jaya lahu mengkelo alang teh ha seriaman ha hino tekle teh alam saya mengkelo alang teh ha alam daleh mengkelo alang teh ha wang daleh mengkelo alang teh ha semenanjung Malaysia ya kini aku menita mita mageh mageh paget. Lalu ini aku sengkeritam keleng hiji lagu alang kenan Thomas Anyi hati lagu Janji Tuhan mempen aku kunci menitam kenengka ano program tam ngejelos segmen darah ngulaan dahin hapan tam dawani.

soalan kenan Thomas Anyi ialah hu kerana aku pernah senggeritam tai inang kenung kaki ulun gat. Tapi yang paling aku segeritam tak inang kenung ka ano program tam ngajalah segmen ngelarah ngelu anda hin hapan ya. Yang ti tepat pukul perdua jelang ai tam peji alam segmen ngelarah jaki lahu hati men pukun ji tam peji kan hidengah alang nemen pak undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu men pukun ji pulima itam peji alam segmen dah hodoni tina aku senggeri itam pekalai te daho peletu menitang alam jam kena keleti peletu mengkelu alang hipun hawa alang semetai kata daho doni dang lim ka kelu matai nak ngejeloh pesh tamha radio kayan miri FM lahu kelu dang mata nak ngejeloh WhatsApp tamha konti ya menitang alam panjang atau mengkelu alang hadau kena kelubun WhatsApp konti ini kusang kunci nak menitam lim lubun WhatsApp konti ihat nak kusung ji telok ji saya kusung ji patusu. Aku bahasa ngeluak kusung ji telok. Ji saya kusung ji patusu. Lalu hati menpukun ji junang itam peji alam segmen dahok tangan. Menpukun ji pabelima itam peji alam segmen dahok tangan dahok tebara men itam lim ya. Lalu menpukun ji pabelima itam peji alam segmen dengah kelia. Lalu hati menpukun 2-5 minit itam peji alam segmen adat asen. Lahu menpukun 2 junang tanpa ji alam segmen Lung Alang Jadi Tedawani. Lahu menpukun 2.45 tanpa ji alam segmen Dengah Alang Neman Hawang Dale ya. Luna nano program tam atau menpukun 2 atang pukun telur lebih. Saya bula dah yang saya ngelarah men itam lim.

Kelingan batongka nyingen itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok talam mami. Daho halamanih, neman Radio Kayan Miri FM.

0: Kena nama Ari Tampeji, Hati Kelengi, lagu Alang Kenan Ila Sabri, Hati lagu Kerana Kekasihmu. Okey, lagu ni Hana Alang Nei Pengakai Men Bakih Tam, Louis Dusim. Lagu ni Sena Tujuh Men Hawana, Marcelina, Hati Barasayu, Dau Kanak, Tuhan Membakati Ika Paget, Nyalam Ika Paget. Okey, nana lagu Alang Penuh Pengakai Bakih Tam, Louis Dusim Men Adi. Lalu, pengetah pejauh dalam segmen Tam Ngedawa ni. Ini ku senggeri itam teh inang kununka kio lun gadau mina alang sang jadi alam dale tam hasarawak dara telodoh matoh mendani jima dahin duji. Dani hati gate puluh pat do bulan pitan duman 2026 pedah jima di dah kio usan mina sang jadi alam kuri kuri navan alam betong bintulu kapit kucing miri Mukah samarahan sarikai serian dahin hasibu. Lahu dah kio jerebu hatata serian mandahin halimbang ya. Lahu pedah lebih dah kio bahui belarik. Mina sang jadi alam kuri-kuri navan. Hatata serian man betong bintulu. Kapit kucing miri mukah samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu pedah malam dah kio usan. Mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam tata Seriaman Bintulu Kapit Miri Samarahan Serian Sibu Dahin Hatur Hakio Jerebu Hatatah Betong Kucing Muka Sarikai Dahin Halimbang Kesudau Doni Hati Alam 24 Atang Telok 24 Degree Celsius Nunana Mina Alang Senjadi Alam Daletam Doni Hati 24 Do Bulan Pitan Duman 2026 Lahu Hati Jima Jima gate 25 do bulan pitan duman 2026 megate do 2 pedah jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik lahu pedah lebih dah kia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik kesudah hati alam 24 atang 34 degree Celsius nunana mina alam senjadi jima 25 do bulan pitan duman 2026. Lalu hati duji gate 16 do bulan pitan duman 2026 gate do telo pedah jima dah kio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah lebih dah kio bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana mina asan jadi alam daletam jima. Kasi duji. Duji hati gate 16 do bulan pitan duman 2026. Lahu mengkelah bake-bake iku ya. Mahinok kenun tuh hadui kalau jaka ni. Mengkelah hadau. Ya titiku kalau tena hadui luma ka. Mengkelah lang tena hadui ha ujung tanah ka. Menghadau inang kiuk lun gadau. Unaloh empayan kalau pejoh hadui kalau ya. Teka tatang abang lang kredi matoh ne usah teka tatang abang lang matoh ne bahu ya mengkelas lavat lavat tek dauti ok nantana halang ne men akui kredi aku senggerita pala pejauh alam segmen tam hati segmen keling hidon kelunan ayak alang mayang
1: Narah Jaki Radio Kayan Miri FM
2: Saya masih ingat di sisi Orient. Saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang termasuk jalan dari mana Miri Jawa. Kita saya mengucapkan pada masa tak tahu tiada kan? Begitu kita kira cara mengudik ke Lombok Tarawan. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Sudah tahu dengan kereta Mula kiraya daripada mengundi sampai dekat mulai. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan menitah, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau drama dan belum panah. Hingga ada nickname. Mungkin long lama, si lama lagi. Long lama jadi long baru. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan utuh, termasuklah perkara air yang konsisten dan juga elektrik, walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.

0: Nam padi cucuk-cucuk saja. Hari itu padi pada tumbuh ke diri. Ini ada. Mungkin kita ngakal marik mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar itu makan mineral mengeluarkan benih padi. Di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya. Tapi mungkin tak si percaya. Pergi Baram. Pergi ke Baram. Dekat miri kita naga. Padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita. Pertanian kita ubah. Datuk Seven Rundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara baju.
1: Nuna nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijidahin Radio Kayan Mir.

0: tama pa di dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngapci itang
1: sayo pasok alam dena Tuhan tam Yesus Kristus manli mitam panakau kayan. Akui Tomir Menjo, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangulaan, Maok Sayu Kenap, Tehawahani. Aku yang kenap sang baraok, Marong Ji Hadoi, Alam. Kalau PTS Jangan Miri, Sang Naman Hitam, T26, Nebulan Pitana nih, di hati dan telok minggu mari, ngelang sana tangan nih. Uma Forum, Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah hadoi, Alam telok piah sang

dan nai jakanan lahu ya atam tam lim pejamat peji tehan tam takaya lai kenap lahu ya telo pahukayan ala bani ngawan telo pepsuk peptang dengah tehan telo lim ani naji hawa ala ngatak sayulang ngawan telo panak paharin nai pepsuk menjelok liah alam an kalau penmai menitam jaka lebih ngawan tam sama hari keluarga pikir cawangan miri 2026 ini hana hawinuni 26 bulan pitan 2026 mehati dok telok minggu ini petgu te cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi cengulaan ngapanai hati hauma forum miri jadi alana hawa geri panak dah pakai telok lim tedau dan penuh berkata ni jadang miat tena tehang tampo kayaan hamiri ni itu pantai slogan telok lahoy hati pegun pepaya pebju tehang tam nantua saya kenap Tuhan memberkati.

Lara ngaloan dahin hapan menpukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okay, lagu Alang Kenan, Ezra Music, lagu Ikat Tuhan. Lagu yang kedua Alang Kenan, Jolly Jengan, lagu Malam Keliah ya. Tidak lagu yang keritam kerani, hati tepat pukul 22.52 minit. Empat tak berjalan segmen tam ngedawan ni, ini aku sang keritam, tai payang jaki, tai pala pesh radio kayan ya. Menalah seberasa kena melim, kalau bakai-bakai ku alang ni peji dahik, kalau alang ni meji usu, dahin mauk husu halam ngejalah segmen tam ngedawan ni, hati segmen dah larang lu anda hinapan, okay? Una lang sambal sa kenap man bakit tama lang na inyo mau Min Si Jack, sa kenap man Catherine Ubung, sa kenap man Ajang Anyi Wan, ho sa kenap man Derry Usun, sayo kenap man Dobika Bosika Duten ya, mangkla lang na pejidahik lahu lang na meju maokusu halam lahu ini te bakit tama lang na matay komen ini. Ya tiba kita malang naiman Afian Mahius alang naiman Mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin sayu bladau kata tapi ceria. DJ Rin hau sayu bladau menbakeh alang TH Radio Kayan Miri FM. Lalu ha hino tu ada lo teh jam melu paget. Saya kenap man DJ. Saya kenap sayu mano hanui alang tek beluak dawani kuna ini ya sa kenap menikah Afian Mayu salang nain jemau lawan pai tapa johalam segmen tam hati tepat pukun jin ai tang sampeci kelehi dengah alang pahma manpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur lo do pitu mitam lim yati mengkela hada mate kata dahok dani ngejelo segmen tam yati tang sampekalai tek dahok peletu ya. Melita alang jam kena kereti peletu mengkelu alang hipun hawa dan limka kelu matai kata dahok doni ngejala pestam alang teh radio kayan lahu mengkelu alang teh hipun Facebook keladang mata nak ngejala WhatsApp tam hakonti lubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Oke ku basa ngeluak kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Kerana aku senggeritam hati kelengi lagu Alang Kenan Floren Bulan, lagu Amai Akui Kawan pentas pejok kelengi dengan Alang Pahmo Menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur.

Lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kembali ke tanah air hari ini. Wisma Putra menegaskan berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia terbabit telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Luar negara, susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan. Punca kejadian masih disiasat. Di Aceh Tengah, seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang waktu tempatan dan menjejaskan 7 kampung di 4 kawasan. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan. Runtuhan tanah serta lumpur turut menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nuna na maarit ang pajihatik lahida nga alang pahmoman pa unda nga ang kasapuri Kuala Lumpur ya. Lalu kini tampalo pajohalam segmen tam ngajelo segmen daho dani tinakusang kiri tam pekalai teh daho peletu. Mengkenung karuti peletuan ni nyana not at all tugu tama tena alam raputi bi tugu tasang na melai menitam dan kreti kenung kreti peletuan ni. Duh, ya lelanku ya, nanti peletu ti. Oke, hat. Una lo aku semrasa kena manlim kalau bakai-bakai kolang ne peci dahik lahu alang ne meju usu ngejalo segmen daho dawani. Una lo semrasa kena mengkelalang ne nyemau. Saya kena man Julia sepun Andora. Saya kena man Bosi Kaduten. Saya kena man Rona Rudo Fujiwara. Saya kena man Petrus Wan. Saya kena man WK Baja. Saya kena man Jok Imang. Saya kena man Dolly Tawan mengkelalang ne peci dahik. Lahu alang ni meju usu. Okey, ini ku sembahasa kenankah kata peletu ala aktai ha ngejalah page radio kayan. Alang una loh nyati peletu. Peletu ka deng alanan. Okey, nana kata alang una loh. Alang kedua, nusi kui kaseh maok ika. Peletu kui nusi ngenap maok ika. Okey, nana alang kedua, alang kata loh nyati. Nusi peletu aku ngenap kuman buah dia nanan, okey? Hati duh, ya lelan aku ngenap kuman buah dia nanan, nanan halang hagen ha pakai bi, dah alang peletu tap alang lah atau pelang tenang, nyati nusi peletu aku ngenap kuman buah dia nanan, okey? Nanah hati dah doni dah peletu mengkelu bakai bakai ku alang jam atau pemengkelu langsung metai kata dah doni dan lo kelu metai nak jasa kui basa nak mendalo bakai tam alang kelingi radio kayan. Jaga ani ya.
1: Hai, nendengah ngelarah Jaki dan aku Widya.
0: Kerana aku sengkeritam kelihiji lagu alang kenan lungan wan hati lagu peci dahi menitam lim.

0: kenangan waktu kecil.
1: Telip ka kriya sa malang hape ko.
0: Nanyon tu kan. Teguh tak teduh ngai mun nak di. Sita kira aduh ngai ayak ke ngai oka jaka ngai de kaya ana tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon.
1: Birak na bantai.
0: Birak lem. Teke jaka ha birak, teke jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kita panyi andi ke. Wes mun
1: ande. Ana empat tu tu ngelihat kelior mana.
0: Nanyon.
1: Dia payan tu tuli huma tu dah dah pun meak tu.
0: Jangan tahu liu mak, sih sebab mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik tu, eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Pas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu menjangkit.
1: Kurintam nih nereh. Ubang kau tau tenang.
0: Liah nak deh.
1: Parah nak deh.
0: Kurintam deh.
1: Pelak dong.
0: Teh pelak dong.
2: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atak tua dahin matutak dui atak mi. Lubun enam mendui atak alang hipun Kevin.

kenan Lungan Wan lagu Peci Dahim lahir lagu alang kedua alang kenan Lulu Wan dahin tuku kami lagu Ika ya. Dina lagu nang kerini hati geritam tepat pukul ji 32 minit. Sampai tak berjalan segmen tam ngedawani ini ku senggeritam hati teh kunci de ji dengan halang ne menserian. Dina teh ji laki alang umun 34 duman lugi puluh ji libuk saya atu ligit menui harga puluh fad alam ji iklan pejuan ji kelita alam Facebook. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stanil Laus Bian Bara, tukani jadi jaka iha ani te inang te iklan kelita alam lah pitam kira keluaran 2022 jaka iha melok alam Aminah Hasarian te puluh do bulan pitan alam lalau di. Ya ni palau te hipun minat na ni pahabung dahin lah alang alang nakuma na hadui pejuan ngejeloh WhatsApp empayan dah akai ha ni okuri-kuri dokumen dahin na bayan 2500 hati juran booking te puluh ji dua bulan pitan alang lalau di mengohan hadui bayanan ni di ha ni te terima invoice lahu hati barang ha perlu te na urus maten kelita ni hati dah beh alang urus hadui ya ni kuina ya. Lahu yang ni pelalau andhanyihu tena kurikuril an sin pebayan kerana bah sin ani di ati ngiyoh peringkat ya ati bahak tena alah sana bara ani hana menkos matan kelita ana lahu proses kerasa muli sin ana ni lahu ati limna ya una pat hangun masan sin te dua lubun akaun alang sekdep dina limna hana pluji libu saya atu ligit. Lalu dalam di kira-kira pukul 10.44 minit cihma yang ni anda hakil an tena bayan sin 5,600 ligit yaiti alasan dah ni para ani hana akaun keselamatan bi ani usia hapra lo sang kira bayan sin ni menui hani kio-kio raha para hani gak dah hak pluvat sampai hati na dah hak leput jad hak pejoh hadui sesaktan. Okey, kes ini adalah siasat haidah section 420 kanun keseksaan. Okey, nenana hati jirengah alang neserian alang akun simen itam lim. Kerana aku senggeritam hati pahapan kelihi lagu alang kenan Lomo Nababan. Itu lagu terima kasih Tuhan sampai entam pejoh alam segmen tam hati segmen dahot tangan men itam lim.

mangit ang takot ang dalunga basag alang nait alang murip ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na lang mo atam dahin mau menang menitam. Limlim itam nusitam te takaw te basag alang te. Bi Tuhan alang mau kuam menitam dahin akay Tuhan alang te linta. Ay dahon Tuhan alam di Korintus 70 telah belah dan basa nadab alang kuma nusi Tuhan kalong itam kapasak manu o atam biha nalang ngaban tamusang jaitam dang nangayan pakalah dosa ati mankinasal jadi ngiyo o akinatam kapasak alang teteta nusi pasak ati hui manu o akinatam ngiyo alam surat Tuhan na alam di Korintus 70 telah anite tegutam nalunga pasak alang te te alan tamusang kanan Tuhan bimang ilaw alan habe ilaw na Tuhan dihin lalan kanap tam alam sembayang tam nunatuk itam karaini tegi tam usidia sang nalunga limlim pasak din bahuy dalam urip tam ya amin Tuhan Yesus ihan na Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusah lupa alang naita alam urip tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenak praong janji na manitam jahitam ngiyoyan

Shalom, Metam, Panaparin. Itu telah nginate Tuhan Yesus, Tuhan dalam murid, Tuhan dalam kelalo, nyala Metam. Iha keha sangkup matai, menetam telo selipa, abinihana lan Metam. Jadi nginang na iha, nginana teha, dan paan Metam hitok ngatalau iha, audau hujaka. Sita kinah telo alanghabeh, hujaka lebih malam nerepah nuntua telo tekap hitok ngatalau Tuhan. Sembayang te Tuhan Yesus, abin niha ka alang alan, alang maok tenang hen, alang maok urip menetam ngiyo. Surat Tuhan alam Yohanes 14 joh 6 de, anaka tapit na iha sanggup matai menetam, abin niha nganap ngalu hitam, dehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam, iha na alang maok asina menetam, tangkara ini pelaho, jadi mentelo alang kurang noke, nyinang na Tuhan, nginah na, nembulum na Tuhan alam urip ani, enggak terlalu nih apaan lebih-lebih nak jaga tusah nuni si tekinah terlalu habe Tuhan Yesus dapat langang alahan aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan nah ini apa lah aku kalau lang lemah deh ini pun bahat kena depa aku isang mokno halang sayu menikah menadai alam itu 10 ji jauh saya jadi Tuhan alang mokdahon nanti Tuhan alang setia alang sang pelaung dahon nama nitam nginah na teha deh enggak terlalu nih apaan abin nih sang petulah deh pelaung janji nama nitam lang inah. Haleluya, Tuhan Yesus berkati terlalu.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Dengan nama Ali Tanpa Ji, hati kelihi lagu alang kenan pas tengau ding lagu Tuhan ikat nak uakui. Dina lagu nang geritam kerani hati tepat pukul G 40 pitan minit. Lahu kerani aku perasan geritam pejau alam segmen tam hati segmen dengah keliah.

Man itam lim, nga ti segment alang, adeng halang na man muka kay siyam, at ida alang minat main ya pa kluan main klia pickleball hatata muka and hauwi jatengiyo petading pickleball cannibal sukan sa bekas kasus cawangan telian 2026 sang hanate puluh pitan do bulan pitan ani. Petadingan ni alang ansa berkas cawangan telian na penjidahin unit sabarkas tenak te petanak ya kasi petanak you sapet hati matoh man pukun saya jima atang limna ketuh dahin sayu ha gelanggan pickleball terbuka pentanak muka pengurusi haduyani hana Roslan Hamdan bara kliani hana anda hana jar nangen lim dah ahli sabarkas jangio kliah aktiviti kliah alang mage dahin alang aktif alang dang pahapan lim klunan pertandingan ni te kategori bergu laki enhangio te 32 bergu sang tawin alam hadua ni dah alang naiman ahli sabaka cawangan telian balingan dahin dalat yuran menhadui kliah ni naji atu ligit menputung bergu lo dau bahbaya matan arani hanaga te puluh sayak dau bulan pitan Duman 2026 hati pukun 22 belawa daw. Lahu daw lampi ya. Dah sena cabutan undi pukun 5 junang lebih ya. Pertandingan ni hipun sang pakai format Liga Kumpulan alam pusingan alang una lodahin 20 sukan alang paling kahum atau paling bau. Putung kumpulan sang dang kira tekep te pala pusingan alang ketuhna. Alang menang senggeri uli sin prize jilibu ligit dahin makuk. Lubun dua seng terima tusu atau ligit dahin makuk. Lahu hati, kasih dahin pingat ya. Lubun telok, lahu senggeri uli telok atu ligit dahin pingat. Alang semajai prize jakanin ayat na pengerusi sar berkas cawangan telian. Alang lahu ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine. Borang keahlian sebekas lahin borang menhalang sengio halui pertandingan ni perlu kelematan nak uli pala ketua urus setia Albert Ajan ngejeloh lubun kusung ji telok 56524 saya tusu aku bahasa ngeluar kusung ji telok 56524 saya tusu empayan daud hamaka daud matenaran ni apa ateng kota na ati penuh telok perlu dua bergu ya. Okey, nana hati haduya kliah petading pickleball cannibal sukan sabekas kasus cawangan telian 2026 sana nate pelupitan dau bulan pitan nani. Dengan alang kedua alang bayar losan kusi menitam alang Neyman Miri. Tinapasan ayah Miri sang jadi lasan mendaha alang minat alam hadui sastra ngejeloh ke Festival Sastra Sarawak 2026. Kelihan ni sederhana hati darah 20 telok, ay kesih, darah 5 tau, mata men 20 telok tau bulan pitan hak pustaka negeri Sarawak Miri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Adu Karim Rahmat Baram festival ini enhangnya sangte 50,000 kelunan alang sang nai nepa ya. Dino tawit festival ini sangat naik hana jada mapang kahum naan hadui mendah kira sangte na mejenan pengjam tetur budaya dahin kreativiti ya. Lalu tajil an tetuk hadu yang tak nate petgu do Festival Sastra Sarawak 2020 ini dah sengna bengke Sarawakiana yati tarian tradisional orang Ulu. Ani seng dah nate 26 do bulan pitan duman 2026 megat te do nam yati matoh menpukun pitan cima atang pukun 5 lebih. Lalu hati sang dah buka men 20 leong tua alang nyo hadui ani ya. Lalu alang kedua hati dah sang na bengke Sarawakiana sang na tupi manik orang Ulu. Ani sang dah nate 24 do bulan atang 25 do bulan pitan duman 2026 megate dopat atang do 5. Yati matoh men pukun pitan jihma atang pukun 5 lebih
lahu anha buka man 20 leong ta alang tai maten aran ya. Menaha alang sengyo dua hadu ni kalau dang pahabung dahin puan Georgiana halubun kusung jipitan pat saya 2-6-7-6-4. Aku bahasa ngeluar kusung jipitan pat saya 2-6-7-6-4. Lahu hati jaka ni tidak sang na petading tekna. Sang dah nate 26 do bulan pitan duman 2026 matoh menpukun tusu malam atang kun puluh malam ha pentas utama Sarawak Literature Festival 2026 ha stadium tertutup miri. Ani yang sedah buka menpuluh kumpulan alang sepangan tematen aran. Dengan tanah hati dengar kelihalang akunsi manitam limitam dan peji alam segmen ini te jaka alang belan te dau jima.

Jangko, nuno to itam sang duan atau nabaradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tenok bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap menbeh na. Ja kak am nyurut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha. Okay asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunani tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am najako kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mengnah najako laan awin jako ni kahum jiak nak man batung tam jilaan

Na na maaari tampaji hati klinghe lagu alang kenan William Laing lagu ina ya. Ina lagu nang kereni hati geritam tepat pukul 2 pitan minit. Kereni aku pelasung geritam pejauh alam segmen tam lefiani hati ngejeloh segmen adat asen tam. Ina aku sung geritam hati klinghe ji tekna alang naiman puido unyang apa hati tekna aring kelesing lahu pelalu pahpain klinghe ji sape alang kenan Korintus leban hati lagu sape lasan menitam lim. Saya ngelarah menitam.

nai ya kanan lahu ya atam tam lim pejamat peji teh antam takaya lah kenap lahu ya telo pahukayan ala pani ngawan telo pepsuk peptang dengah teh ang telo lim ani naji hawa ala ngatak sayulang ngawan telo panak paharil nai pepsuk menjelok liah alam an kalau pemai menitam jaka rin ngawan tam sama hari keluarga pikir cawangan miri 2026 ini hana hawinuni 26 bulan pitan 2020

0: pajiha ti alam sekman adat asantam itam klenghi ji takna alang neman puido unyang apa lahu hati ji sape lasan alang kenan Korintus leban lahu lagu alang kenan Rosana Urai lagu doh kayan lagu liling ya tina lagu nandi ugritam kreni hati tepat pukul 2:33 minit. Lalu ini aku sanggri info menitam lim hati ji menitam alang te meloh halimbang dahana program tusuk nyekang perah ribis men amin te pala amin ha bahagian limbang ani sanggat na te 14 dan 15 dau bulan alang matoh men pukun puluh jima atang lim na ketu dahin sayu ya dani hati ga te 14 dau bulan pitan duman 2026 dah te pala uma ukong proper dahin uma beti berlimbing. Lahu jima ga te 15 do bulan pitan duman 2026 dah te pala ru uma lana engkasing dahin uma lutang engkasing ya. Okey itu kelo hati ani mendalo aso tua ya mengkelolang hipun hulung aso hata tangaban alang akbasa ani hapa kelo jam hika tuak do bake-bake ke dalo panak kelo lang teh hamelo tatangaban amin lang akbasa ani kelo dang bara mendalo hati marung program tusuk nyekang perah rebis man amin tai pala amin habahagian limbang. Lalu dapat itu mentam lim hati tegu te menhang kalau ni di dan dah pesuk. Hati te nah hulung aso dahin nusi te ala tusuk nyekang perah rebis kalau dengga denda atang 2005 atuh likit ya hada section 40 ya VPHD pelupitan. Lalu hati lim tusuk ani hana nusi te bahaya ni hati percuma tua. Lalu tengok kalau tayi pun asok menghadu geri asok lah ni umun asok ni mesti nak ya nak telok bulan taiha hujung dahin nusi asok ni mali asok ni mage nusi asok ni mau kata mau menanak asok ya. Lalu tengok kalau wala tusuk nyekam prarebis ni menghadu kalau ngulang asok lo. Lalu hati jakat dah nak program tusuk nyekam prarebis men amin teh apala amin ni kalau mesti ngaput atau pengulang asok lo ni jasi dasok lo ni amtai mangang ke amtai maat kerunan jarun operasi yang ni anda ha ano. Okey, nana alang nak na te 14 atang 15 do bulan pitan ani. Kerani tam palo pejoh alam segmen tam, yati segmen lung alang jadi te do ni palo pejoh maunin a, yati kelihi lagu alang kenan ibau ajang lagu mengkawah men itam lim, nampenta pejoh alam segmen dengah alang neman hawang dale.
1: Lung alang jadi, doa ni.
0: Dawani, pelupat ke bulan pitan, duman pelupitan pitan pulu, Majlis Piang Tanah UNA menprojek negerang kompleks Bandaraya Kuching Utara Habukin Siol Petra Jaya. Alang pelaung haduhana ihana, Ketua Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahib Mahmud. Projek melegah 66 juta ligit anan, melabin hadu negerang ji kompleks bau saya tiket, alang matoh sang ena menu majlis pelaungan ena. Projek ini anio pahalum ena teguduman pelupitan pitan pelu dua. Hadu ini ihana ji menhadui tengayat alang bukunahlan, alam petagang an uvung-uvung menhadui pentabiran dahin hadui ngemaju pasen ayak Kuching Utara. Alam kaban alang anja pentai Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud alam iha nyinang modal aminanan dahin alam peji dahin iha alam haduyanan ihana setiausaha negeri Tan Sri Dato' Amar Bujang Muhammad Nur Biti Pada Ulay dahin Dato' Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusuf Haji Hanifah Biti Pada Taona. Majlis Miang Tananan ihana ji jaka alam berguna alam haduin ngemaju dahin gam daleh Pasanaya Kuching Utara.
1: Nun alam jadi doa ni.

0: ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugum dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panausu. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh Radio Kayan.
1: Ini hati tepat pukul 2.44 minit. Aku perlu sengkeri tam pejauh alam segmen tam. Lebih ini hati ngejelah segmen dengah alang Naiman Hawang Dale. Jadi dengah alang unalah sengkusi menitam hati tetuk rekod kalung alang Naiman Kementerian Luar hati tep 55 dahab Malaysia kerana nusi payan dang endah pahabong men hati lepah dahin tanah tenyu alang jadi ha Nepal dahin China ya. Kerana hadui tengah sang ala marung status dan putung onganan pejoh andahana Kementerian lahu andahana nyati Wisma Putra alam ji kenyataan bara pasukan hadi pebe kas Malaysia smart alang uneuli men Nepal te 21 alang lalu di sama op nyati tak nikmat men Kementerian marung hadui-hadui dah apa maklumat alang andalo kelan ngejeloh operasi alang teh hatatah ngabananan. Lim 55 laung dah Malaysia kereni hana anda hari kot nusi pen hadang pahabung men hati tena proses alang tabin lahu sang hana te inang status putung laung sang pejoh anda hana kereni menteri ya ni hati maklumat alang terkini alang terima men Nepal dalam men pihak berkuasa dalih hana lahu sang pejoh hadui tengah ya tena hadui pebe lahu te pesuk lehapa nah hadui pengancaman pesuluh tek tusah alang jadianan. Okey, nana dengar halang unaloh dengar alang Naiman Nepal. Lahu hati dengar halang kedua dengar alang Naiman Jakarta. Tino tenam laung alang matai menu. Okey sih, tenam laung alang matai dah hinti ji atu saya laung udang endah selamat. Menu tek ferry alang mudan kelunan hati bangsa Virgo Transport saya. Hati alang mudan 240 tron laung. Tai terbalik hal laut Jawa kira-kira 50 batu nautika habar Jamasin Kalimantan Selatan teh dua minggu alang lalu di. Nyati teh jia tu 20 salong dan hal leput pade dahin operasi yang diperbesar pejok endahana melawin 210 laung anggota alang Naiman Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas hati seladu banget Indonesia peji dahin agensi alang tawin. Menteri Pengangkutan Indonesia Purdi Purwagadi para Ferianan kerani enhap pesuk ngejeloh tina tena bilun buawang alang tawin alang operasi sarana teh hadui nyinang ya. Memaklumat alang dah terima ngejeloh bilun buawangan Ferianan hati terbalik binusi ha ngenai ya. Hati dah barani dah na ngejeloh midiang sidang midiang alang dah na ha barja masin. Kuna ini Ferianan te terbalik bi dang lokad ha inang pedah pedah hujung ata dahu te kuri-kuri kapal an hatan te palangavan anan ha dehin tatah ngavan lah habe te pebeh bangsa dah alang gatu sahani alang pade lo Barsanas bara Ferianan hati mudan 20 telok dah alang tugung dahin te telok puluh kru alam anau doni men Surabaya te pala barja masin empayan nusi dang anda habung kira-kira pukul 2 jihima hati mengudara ni tulungak dau alang jiak dahi andhalo putai kira singet pada ji krina ni tafit kapananan tai kira te terbalik lahu alam dahana sang dah bara kena nun kata tafit nak men tenah sesatan alang nei men jawatan kuasa keselamatan pengangkutan nasional KNKT lahu tatah ngaban alang dahana tai hada pu ben ni de andah pelayang an tingyo ano atapa tinok ferry nan bayar andah pesuk dahin lokasi lim dah alang udang pesuk anan lahut tinok dasang matan dua bilun bawang dahin pulu dua kapan hadui pabeh. Okey nan tuan hati dengah alang kedua dengah alang nemen hawang dale lahut tang tidi tuan segmen dengah alang nemen hawang dale alang akun simen itam lim.

Larang lu anda hin hapa nanti tepat pukul telok lebih ai tang samakap segmen Adnan. Lalu hati meju mak nentuhan program tamani upanau dain sayu. Darat telok jam matah men pukul 12 dau ateng kereni ya. Menghadai tang sepejo peji dan DJ ia langsung geri itam ngejelos segmen alang kedua hati program peji dahin kelo. Aku DJ Rin maiso kenap menitam alang tangan peji kelengi Radio Kayan Hamiri FM. Lagu lah sama kap lasan tam doni hati je lagu alang kenan tuku kame lagu melek uma men itam lim. Saya kena menitam pasuk laan. Bye bye.

sayo pasok alam na Tuhan tam Yesus Kristus manli mitam panakaw kayan akoy Tommy Armenjo pengerusi persatuan kayan Sarawak jangan miri jangulaan maok sayo kenap teh ni akoy nginap sang baraok marong ji hadoi alam kalau pikir jangan miri sang nama nitam teh puluh enam bulan pitana ni hati dan telok minggu mari ngelang sana tangan ni Uma Forum Jalan Padang Kerbau Miri ji tengah hati ngelang telok piah sana

Sarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

juga lah telok lebih tamu-tamu nak buat kedua tam lebih adik.

Iya mitam lima nunai tam peji dalam lagu lagu nak lo awan tro pelong kelarah tro peji di nak kami radio kayan lebih ani lebih dua ji pulu pada bulan pitan dalam madu mana 2026. Apa yang tam pejo peji dahyak dalam program tam lebih ani mai sung nak men kelok leng tek peji di nak kami menadang program mana buka la berdua berdua do atau ngah buka la telok lebih ani deh anunan pelahu mana tok leng peji di nak kami Meri FM bara tek jo na penghormatan alang ngabe Allah menurip staff nurse Jessie Pak Jo kalang ana ha Gereja BM Bukit Kanada men buka la berdua berdua do deh. Dahin jaga aneh aku ngiuk ala mano teme dah hati pala tanah liang BM Lamber. So kena payak men klok lim alang watang barah kena pasi klok men panak alang gak tusah aneh. Okey men klok lim talam klarah peji dina kami radio kayaan Miri FM mitama peji talam kesu tanah program tam labi ani bukan telok jiunang hop talam dahun nusrat dengah witam peji talam dahun nusrat dengah tamih hat muak klarah peji dina kami radio kayaan Miri FM peji ngerang dahun dah alangaya ya onan pukul 45 minit lebih itama peji talama dengan hadir luma telok ngeruak lebih ane dengan mana radio kayaan ane pahamu terpukul 40 minit lebih menjam tokalang layu nak ampai tam mejoh kelarah telok peji dinai kami radio kayaan Mira FM telah mendengar usun tanah dihinasan hadu pukul 5 lebih tam sang larah jaki biar peji ngeriang dengah alang ane pahamu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur ampai tam pejoh nguak telah menjaka nerepat jam tam alang baik loh mana pukul 50 minit lebih atau pukul 6 lebih. Mani tam lim, nunanah kesut dan program dalam kelarah tam lebih do jian ni puluh pitan, puluh pat gersi, puluh pat do bulan pitan dalam maduman 2026 ni. Aku sunukong, mai sau kena man kelak lim, dahin sayung rah lebih, rido kayan ngap jitam, dahin kenah, denak paan, dahin tam.

Ya, dah mana langan mereka akan lian ngau mana tak kan ibu ajang kasih kan ibu ajang mana tak lim dalam mengelar apa ciri nak kami radio kaya mira FM lebih ani entah mana nak ngai tak jauh ke layan do lebih ani tanpa yang tama tema pejauh tak lama dah barang ruak tak lama karah we nak mana kalau langan ni lebo peci dah ya ke Facebook radio kaya mira FM ya asan hado kalau deng live online RTM klik mana pukul 22 belado atau nga pukul 6 lebih putung-putung do. Okey, tak menyenang untuk jauh kio layan do. Lebih ini tak lama dari Tama Sarawak. Nangi bahawi belarik hak kuri-kuri awan. Tak lama dari Tama Sarawak. Dihin do anabara bayat mabun lokah kenali sun. Dahi negahan kesud do. Yang nama 24 atau 35 derja Celsius. Wana 65 do bulan napitan. Jih mana nangi usan hak kuri-kuri awan. Alang tak lama dari lirin. Lebih nak nangi bahawi belarik hak kuri-kuri awan. Alang tak lama dari lirin. Dahin malam nak nangi usan ha kuri-kuri awan alang te ta lama daleh lirin dahi negahan ke sudo yang nama 24 atau 34 derajat Celsius heti onan do 36 do bulan pitan jihma ngi usan ha kuri-kuri awan alang te ta lama daleh lirin dahi lebina nengi bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang te ta lama daleh lirin dahi malam na nengi usan ha kuri-kuri awan alang te ta lama daleh lirin dahi negahan ke sudo yang nama 24 atau 34 derajat Celsius. Jadi nunani tam piah peji te jokyo layando nari lebih ani lebih 24 do bulan pitan atau 36 do bulan pitan. Kinah dang bara mai tam lim wi nak manita malang teh reh teh ta lama daleh.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadu usu ikak haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Saya besok alam denak Tuhan tam Yesus Kristus manli mitam panak tau kayan. Akui Tomir Menjo, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangolaan, maok sayu kenap, tehabahani. Aku ingin sang barauk, marong ji hadui alam. Kalau pikir Jangan Miri, sang nama nitam, te 6, di bulan pitanan nih. Hati dah telok minggu mari ngalam sana tangan ni Umar Forum Jalan Padang Kerbau Miri ji tengah hadui alam telok piah sana ja mepangli paukayan alam teh Miri lau menlim hitam paukayan alam kena kakak Miri teguanan dan liba kenap kahi ja hitam lim dan nai ja kanan lahu ja atam tam lim pejamat peji teh antam tak kaya lah kenap kulahu ja telok pahukayan ala pahani ngawan telok pepsuk peptang dengah tehang telok lim ani naji hawa ala ngatak saya ulang ngawan telok panak paharin naik pepsuk njelok liah alang an kalau penmai menitam jaka lebih ngawan tam sana hari keluarga pikir cawangan Miri 2026 anidi hana hawinuni 16 de bulan pitan 2026 hati dah telok minggu ni petgu te cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi cengulaan ngapana ya hati hama forum Miri jadi alana hawa geri panak dah yang pakai telok lim te dah lang penuh berkata ni jak dang miat tena te hang tampo kayaan hamiri ni depan te slogan telo lahoi hati pegun pepaya pepju tehang tan nantua sel kenap Tuhan memberkati itam lim.
0: Iya, anak-anak terbuka ada hok pencidhen pengkayan Sarawak Kangat Amiri pergu tega do Malaysia ni 26 do bulan pitan dan selebih mandarin trok lang lebo maju su Facebook Radio Kayan Mira FM selebih mandrita Lauren saya ngado DJ kan nak ke lagu Libang alang kenan dia dan ini kalau kelangi radio ala mano kalau uli teh ude kan ni kan ya so kenapa dah tala mano kalau ino nak hayang kalau te wani kena ada nak paan te den kalau ya kena kalau mudo. Saya kena pemimpin penyidik naik kamera Radio Kayan Miri FM.

Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji.

maok sayu kenap te abahani aku yang nap sang barauk marong ji hadoi alam kalau pikir cawangan miri sang nama nitam te pulut nam te bulan pitana ni hati dah telok minggu mari ngelang sang neatangan ni Uma Forum Jalan Padang Kerbau Miri ji tengah hadoi alam telok piah sang

0: tam nai da kanan laho ya atam tam lim pejamat peji te antam da kaya lai kenap ko laho ya telo oh kayan ala bani ngawan telo pepsuk peptang dengah te hang telo lim ani na ji hawa ala ngatak sai ulang ngawan telo panak paharin nai pepsuk menjelo lia alam an kala pemai menitam jaka lim ngawan tam samna hari keluarga pikir cawangan miri 2026 ini Hana Hawinuni 26 di bulan Pitan 2026 hati dalam minggu ini petgu te cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi cengulaan ngapanai hati hauma forum miri jadi alana hawa geri panak dah pakai telok lim tedau yang penuh berkata ni ja dan miat tena tehang tam pokayan hamir ini itu pan te slogan telok laho hati pegun pepaya pepju tehang tam anantua saya kenap Tuhan memberkati itam lim.
1: Iya, hino apa antama pio? Tak perlu nama dua bulan ni. Wira mantol antek dalam medalai miri. Tamu jam. Jadi hino PKS miri. Nah, do anu repa hari keluarga.

0: Amore Zaiolo.
1: Saya dengan timah dengan bahan di kalau dengan pelalu WhatsApp kami 0GG telok G saya 0GG patusu dan dengan inbox kami Facebook Radio Kayan.

0: Iya, halama Tuhan lagu alangkanan David Juman utama pihak peji kongsi lagu alangkanan Alex Lihan mengop de usu janatang alangkri tama temo dalam lahu dalam kelarah tam peji dari radio kayaan Mir FM so kena payak menaklo te hawa te hang kelarah te hang hadi kelo anyelapat dengan peji di nai kami pekatang di meju dengah meju usu peji di nai kami hari do kayaan Mir FM. Jadi ini ada barang ruak mana telur anak lunan tak lama dari Sarawak ni. We nak mana telur anak orang ulu. Aku ngiyuk tak mana hang tolong lang haja. Orang nak tugek tak alam teknologi mariang kerana we nak mana telur nyam tapi ni biar ni. Pegu tak alam program. Alah anak kumak pegu tekdo Malaysia ni. Hati Merdeka 360.my. Kalau dang teh halaman web anan, halah kalau dang hinang tek jo tek ji petadiang ngalang adna tino hadu ani ona bara manupulu do bulan saya ada dehen pekap tek 20 do bulan pitana ni sumak melak 62 tolaan ya ti ji program malang anak kuma pertandingan imajinasi Malaysia pergu tek do kebangsaan dehen nak do Malaysia ni dehen ani nang man behuka halang anpang manaputung anan kategori ni dah alang menang ya nate saya ribu lim hadiah peng mendaha alang menang tujuh program ini hanya alat dan mihat lahu integrasi seni ilustrasi dan teknologi AI nuna lahu alat dan mihat pengjamu ge pakai AI ngioh alan alang marong dan lahu alat dan pemo dah kelunan tam dah nyam-nyam tam alang tuge alang kreatif pakai digital nuna pelahui pun pelamana alang tajam daripa kriga kritis te hang tebit nyam bayane. Jadi nuna menbeh program ini menhi dah nana ya nah anna buka menlim pelajar IPTA dan IPTS tetap dalam majalita Malaysia pertadiangan ini nah dalam individu jaka wan buka mana puluh do bulan saya deh hatang 20 do bulan pitan 2026 ni kalau dang nyenang syarat nak pala laman sesawang iti pala media sosial Japan iti w dehin dang lim kapala www.merdeka360.my batang dahok nurapah tema nak hati generasi kini aspirasi Malaysia Merdeka Digital, Inovasi dan Bangsa dengan kreatif membina Malaysia masa depan. Ya ana nek nate jo syarat nak dengan tema nak dengan ini kan menjama dalam mata tu kan ni kalau dang tepala media sosial Jabatan Penerangan Malaysia daripada dang ngelim kat tepala www.merdeka360.my ini yang nah tak lama program malam kuma petadi yang imajinasi Malaysia petgu do kebangsaan dahin do Malaysia ni.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, kaya.
2: Men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk uli maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya terus nyivan terus memberi inspirasi kepada semua orang itam lang aman nyivan ane mengtam belati even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku yang dengbara aku ya nih, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Ulu Hak Sarawak ini amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis dalam tiap Sarawak ini semoga Hibantam Orang Ulu dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak rumah ruha supaya supaya tidak hilang dari untuk generasi yang akan datang.

Ayang cerita laku mata mai kayanan 75 mita mahu kayan ni nak tua pura hadaleh aban tamte ha usun tanah jan hado mentrok leng maju su tanah mengkrah tam lebih ni selobi mana ke trino bong Dublin ke baja Raja Muhammad Fazli Roland Avid Lebing Rita Lawrence dan perlu jan hado mana Miri FM ya tak lama kerah tam mahu tung do hajat tam milih jaka langsir sewa bantam ngelarah pedong pedong tak menang tolok mana jih matang zaman ni jan ting larah ngelarah bayat nukam nah di telok kina telok dang ngelarah jaki nutul ong telok lebih ni pijirin nak kembali rido kaya anak Miri FM ya pedong tu kutam ngelarah hingga maji tebok kupi alangkanya gula deh nak kia malang mi hati nang tam tak ji lebih alang penuh kajo dia penuh dia berkata ni mana telok alang driba lahu pedah telah mana telok dahin kenap alang dan nak apaan dahin itu kata keluna alangan telok nyalam apaan nak pedah hitam uli hak umat puja-puja dan kami dalam kelarah tam 24 2 bulan 55 2 bulan pitan program menyemai kasih rakyat Mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN bahagian Bintulu hak Sungai Asap Long Jik di Long Peran Belaga anna 35 2 bulan pitan di hati Long Jik wana 66 2 bulan pitan di hati Long Peran puluh tusu di hati saya 2 bulan pitan di hati sangte hak Unge Asap Belaga

0: Iya sih tak dalam lagu datang tanah nalang kenana juri jangan langgeri tamati pala dahrin telok lang teh Facebook dan WhatsApp Radio Kaya Miri FM selebih mendahrin telok lang nyuto puji din telok men mempawah ke mantan barat Indonesia dan selebih madafia nama Hayus saya lebih DJ Usun kena sambat petang ceria kena DJ tenoh hatang hari Radio Kaya Miri FM mana bake leng melu lebih ni kena saya kena bijak sun saya menjadi lebih aneh kan hari ini telah aspian nama hayo saya kena mana kalau leng teh hak mempawa Kalimantan Indonesia dan perlu mana telah leng teh hak WhatsApp Radio Kayan saya kena bina kalau teh perkataan dengar pada dengar mana dari apa mana telah ya hai DJ kena lah ya saya lebih dan dengar mana telah lima pianginah ada nak ada hina pun kelar halang saya lebih aneh. Dengah mana miri di kelunan alang nak hadui hadribah lipan gentak jentola anak bara amayan ripan ani nerpa jentola ani anak bara jendang anak ngelaan tak lama no nak tunggu dah na hadui nerpa nyadui jalan Long Seridan alan SSLR long lama merudi beluak do dah alam de. Umur 46 duman asal men udi keksangan tatau ana bara amayan te abana tusah alang tubuanan nunana kurina dah alang na hari pubat udah atang nepa dah buka dah alang atang nepa dah buka bara tusah ni hendak dah pegawai perubatan men klinik kesihatan Long Seridan. Ketua Polis Daerah Merudi DSP Nur Azizan Muhammad Jamil tak lama dengar dek bara dihin ngakun lan ajak dek lana tusah ani tubuh. Ya, dan dengan pasti alang melalui negeri kelunan alang daripa lipan daripa jantola alang ahadui nak jalan Long Seridan daripa SSR Long Lama Marudi Buluakdo dalam deh. Ya, teman puji dina kami dalam mengerah tam hitam pelahu dalam jaga tam jendaraan perame do Malaysia tindak dumala ni Kuching dari tam Sarawak mili jadi lasan awan tam perame do Malaysia abinanan hitam mengelarah jaki kelenghi dahun premier kesi kelenghi dahun menteri ayat tam Malaysia.
1: Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya, ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: ini atau hudungan kita teku nak kasi nak itu kita nanti kurem baka aku teh lega kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti sayu makam gak kuda kau yang hasi ke ayo kita sang kepetang hinaan takum ika kebak mana nonton ika ke dah nyamu nanti ke hayu ika dia ataupun
1: oke aku nak dia kunyam radio sepeda aku nak kenrin malah hamil
0: itu tengah malam. Itu sayu langkah
1: sayu. Aku nak di si pada pada aku nak ke debi. Kemarin tu boleh mahu aku nak membuang ke aku mudah lontar tapi wah aku ke separik kayu ataupun aku ni batok kan hari kan separik lah. Ada kan jangan tak kira aku bisa dapat lap.
0: Buah hilang aku nak ke nanda.
1: Deh, dah lupa je apa ni.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, minta melima nuna ni tam pihak pecing gerak lagu lain kena lain dan cokon aku mak tenak surga. Tapi bukan lapan dan telok puluh minit lebih habis tam peji tak lama dengar lebih men radio telok kayaan RTM Miri tak lama kelarah tam lebih ani. Kerana bukan lapan telok puluh minit lebih.

0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ia mana tak lim hal dalam kelarah peji di naik kami hari dua kaya dan media FM. Abi tak menhang tak lang ikan maknya nang tak jauh mengadat pekile halam liang urip SN Jesse payak jok tak kami media FM kusi nak lah udah nak kami kusi ha Facebook radio kaya nak media FM. Okey, man tak lim nak pelahu mana kau lang labu apa ji di naik kami selebih mentam Henry IQA Mix. Jan hadu man minja lahu tala me kerah peji di naik kami hari dia kaya na Miri FM. Ya nun hadu ilang anan telok na lebih-lebih ani. Man telok lang maju su di naik kami Facebook radio kaya Miri FM. Maju su nu dengah ya so kenap dengah rayu kapan win dang peji di naik kelok putung jaka. Di naik kena lahu alat dang kelok dang pakata ngabara dengah man dalih apa na telok ita man jenang tak jo kyo layan do ngwa lebih ani win nak manitama talam dalih Sarawak. Malam ini aningnya Usan ha kuri-kuri awan majam tok nak manita melangtik ha Sri Aman Bintulu Kapit Miri Semarahan Serian Sibu dan Anbara Mabun Kenalisun men telok langtik dalam bahagian Betong Kucing Muka Sri K di Limbang dan men telok lang nak hadui ha awang banget anita menyenang tek jo ngian lupak di dalam bangat Sarawak kena menepuluh atang 20 km jik jam bona kena men 0.5 atang inci meter bona adahin malam ini ada ngiyok demegang jenulusan adahin nagahan kesudu kena men 25 atang 34 derajat Celsius jadi mitam lim nunai tamah peji tak jauh kiyok layan do malam ini menitam langtik peji di naik kami Radio Kayan Miri FM. Tak lama segmen PDK PJ dan kelak 45 minit lalu pukul 4 lebih.

0: koma lewang kenap kui langgritam sema melaka 6 minit ampayana tengah pukul 5 lebih. Dan pukul 5 lebih menjam toka langgak layuna tam sanga pia peji keriang dengah alang ana pomo menepun dengah radio mena Kuala Lumpur. Waktu pukul 50 minit lebih kita menyebung program menjam toka langgak layuna men radio kayan Miri FM. Telah mendengar suntana mana telok lebih ni tak perlu telok longklunan bara awak dan nak ji mati telah matusah tanah tenyu alang ana bara jadi hak beluak dalih Aceh hak Indonesia. Dehina nguak tejo ngalang Semeru alang teh Jawa Timur temuh ngetui telok hangun jihma duk ji ani deh dehin dang te musang abo alang bona atang jiribu mita hak kelawah langit. Dah alangkah kuasa telah madalah Filipina dan nyalalang hadui kerana jak nesek seng ngebum. Ji lasan awan dah udi alang ane buka hak basilan. Dengar halangnya baklo, dalam mendengar suntana lebih ani hak nak tak jauh tu sahaja ferry alang ana bara pade dalam anona ha Indonesia. Apa kanya nak 26 long dah nyamati dah tak lama tu sahaja tutung. Oh dah metung di sekolah timur Republik Demokratik Kongo DRC nunan kurin dengan alang ni mana pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ni ada tak jauh bara tak jauh tusah tutung alang ana bara jadi uji sekolah ana dah tung te daleh Kinshasa. Onan tak jauh tusah kapal daripa ferry alang muda na 243 longklunan alang ana bara padek ha laut Jawa Indonesia. Alang ana bara padek laut Jawa Indonesia nyapa jih mak demigu de ala mano te hang men Surabaya te ha Jawa Timur. Sang te ha Banjarmasin ha Kalimantan Selatan. Pertama, mihat hadui dahak kelunan dan dahak langkuasa dalam menjalana anak-anak hadir pebeh dan nak nyelamat. Operasi hadir pebeh ni melawin dahak sedadu polis Indonesia dahak langkuasa puboh hati jauh hadui dalam banget ha Indonesia alang teh Banjarmasin. Dahin ejen alang tawin dalam hadir kapal. Dahin Virgo Transport at Anabara Pade ha banget Jawa jema do miku ani detino Anabara Mudan pada tu plo dua atu dua atu pad plo telok long klunan dahin klunan alang nyadui tak alam kapalanan bat japayan jam hendak keto kapalan te kerane dahin hadui pebeh dan nyelamat pejoh anna yang mitam lem nunai tama peji tak alam mendengah suntana tak alam mengklarah tam love ya ne.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
2: Ayo, yau nah, lasu landau jaru nak ni. Pedung ketek tu atak.
3: Jandang kanya-kanya biata ni. Vitaminan umegang lah ini ata.
2: Ata alam taki pa gede tu agak lasu daun ini.
3: Jendong selawan beto taga ni.
4: Biar tam lawan age tegu taga. Dahau halaman ni neman Radio Kayan Miri FM.
5: Doakan moga roh mereka di tempat yang senang dan tenang. Dan kita di Kerajaan Sarawak, nilai nyawa, kehilangan bapa, kehilangan ibu, tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. menikmati kerjaan sawah memberi bantuan kepada keluarga mereka. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar lebih-lebih lagi di pendalaman.
0: Ya, anak-anak dahana Premier Sarawak Teguh dan Tenggaran PBB Ha, Miri Hini. Pukul 5 lebih kena dengar mana pun dengar radio Man Kuala Lumpur.

kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Berita seterusnya, laluan Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna Lebuh Raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita barangkali lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Sepanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Iya, saya kenapa bin temu happy ciri na kami RC Emiri talo me kratam lebih ani din sewa tang mana kelo langen Japan na kelo ne lebu meju su pejida yak talo me kratam lebih ani lebih do unarinya ya ada hina kina lebih tam lebih ani penuh din long long cerita cerita alang kajo alang na kenapa telo dena apaan. Ia pada dalam bentuk kita melabani kita mampir pergi ngeri yang ada untuk Dr. George. Ia mengerti Jok nun perah dahina tada awi kak perah SMPB.
1: Virus hati human meta pneumovirus ataupun XMPV. Jadi nunok ke virus ini te merebak te hantam. Menjiklunan ikat dan tepegai teklunan alang gak perahani hari tejiklunan alang niken alang bersin ya am pakai mas ya am mengkebana ya sang dang pegai teklunan alang habeh tapi ya virus alang habeh lokan nih pihak bakteria alang habeh nunan ka itam tepegai teklunan tam tepegi biji rindah bangu tepepang lahing klunan te alang siban te alang niken maninam ni tam tay pegay ngarang kitam anong kitam tabi ring klonan itam pakalambang ring klonan itam parak ring klonan ka biklonan hanan ni kan mirak itam pun dang tay pegay lah no nang galaw te kemungkinan itam dang tay pegay itam gam kanong kitam alan ka taman itam buka alan ka taman itam tay hangawan klonan ka home itam gam telepon pijam telepon klonan nanalah dang te pegai bi alang paling penting ana ni kan dahin siban maninan tam te pegai tada-tada virus hati human meta pneumovirus ataupun XMPV sihat dap man o tada-tada itam ni kan himirak biasa si tadang membeza na man o virus alang habe sama ada common cold sama ada influenza ka sama ada covid kenanan ay kagak okun hati mungkin ika tekniken te mirak te pratengak te alaram okunan ay kagak alang lebih serius oklaan mungkin te sesak nafas te rasa lemah ante tenaga mungkin ika ngangan laju cepat mungkin te daun hengam kundati awi dun halang lama di menging daun hengam ha wheezing dan nah, lebih serius lah awi teruk lah ataupun te komplikasi na mungkin ika dang gak pneumonia asma kak mungkin bertambah teruk ataupun hypoxemia kundati oksigen dalam dahaga semakin berkurangan lah.
0: Iya, nunai tama peji ngeri yang dahun Dr. Jos Imang kenuna SMPV te. Tena tama beli makan dia wajang lagri tama kerana 26 minit lalu pukul 5 lebih. Dalam jam tama lang beloh men RTM Miri membeh telok kaya apa mau dahok lebih aneh.

Iya, tini tak boleh makan ni bau jangan tak lama lagu nak lang geritam tak lama dengar. Iya, hati yang mana tak lantik tak lama adalah Mary, hati Puteri Confront 1.0. G.00 sangat na dek pulu saya atau ngah pulu pita anda dua bulan pita nani Forum Cultural Center. Hari pukul saya malam batang pukul 10 malam pulu saya ada bulan anan ya nak antang aman lim. Wei nak mana telok alang kami program ni. Wei nak mana telok alang rando. Alang tiak dalam medalai Mary deh. Wei tiak mana telok alang tiak Mary tu gua lahu dah ngah ngah program ni. Dahin na puluh pitan na dua bulan na pitan seminar anna pukul pitan na jihma tang pukul dua lebih wanan ngelara dah sang matang wak pukul saya malam matang pukul puluh malam ani hai na buka aloka mana kuna na bangu hilang ikam mabi nyenang manbe bayar lah masuk na puluh rigit wa dahin na wite man telok ikam sang api basung kalau dah ngat telefon Hati hari ini telah ana lenggan 06 6 saya tusu dahin nunam peluh hari ini telah Roslin imang 02 15 4 telah saya aku ikan mesang ngiyo program ini tak pelahu QR code nak tekan sedia lahu dan ada yang mana kalau kena kalau dalam WhatsApp nak mentelok halang tek dalam delamiri mentelok halang randoh enan ke dah ok ke dah ngiyo program ini tak terlalu long keluna dalam yang sangat dua na tak lama program alat anu kumak Puteri Confront 1.0 ni hati pastor Indianye men hati senior pastor BM on the rock on anu pastor Alice Hiva Susan senior pastor GBC Surabaya dahin speaker hati hari ini telah Puan Helen Ukong. Jadi nuna kita mempergi barat jauh program alangnya sangat aman pulu saya atang pulu pitana do bulan pitana ni Forum Cultural Center miri ini kena kalau dengan telefon dolong dah hari ini telah alang akbara nombor telefon dah ananda kita menang telah alang ikam ngiyo program ane. Ya ni langkuk langkana anda dana bampa langkuk maika melak aku dah.

Jalan ke dalam kenan Wat Rock dalam kemat terganggar malam gerita amat telok puluh lima minit lalu pukul lima lebih dalam segmen PDK PJD naik kelak amat RTM Mary. Ya aku sedukan ke PJD naik kelak dalam maklarah tamah lebih aneh. Apa dah dalam mana utam boleh men awan teloknya duit.

0: Ia nya di su kan Alex Lehana telah melagu na ya asan hado man telah lang nya di su lang dang pekatang dina pecelang telah lahu na dina kami hari do kaya na Miria FM amin apa do matan do sangat teuli lebih ani kina ha tengah telo jan sang te param temah pejing yam telah maklarah pejing na kami radio kaya na Miria FM dahin dengah dina selebo man kelok lang pejing na kami kerane.
1: Hai, aku jadi nebak Jopo ya Joseph.

sayo pasok alam dena Tuhan tam Yesus Kristus manli mitam panakaw kayan. Akoy Tomir Menjo, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangolaan, maok sayo kenap te abahani. Akoy nginap sang baraok marong ji hadoy alam kalau pikir Jangan Miri sang naman itam te 6 na bulan pitana ni. Ihati dan telok minggu mari ngalang sana tangan ni. Uma Forum, Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tenuit hadui alang telok piah sana ja mepangli paukayan alang teh Miri. Lau menlim itam paukayan alang teh naik kakak Miri teguanan. Dan liba kenap kahi ja itam lim. Dan naik ja kanan lahu ja atang tam lim. Pejamat peji teh antam. Takaya lah kenap kulahu ja telok pahukayan ala bahani ngawan telok pepsuk peptang dengah tehang telok lim ani naji hawa ala ngatak sayulan ngawan telok panak paharil naik pepsuk menjelok liah alam an kalak permai menitam jaka lebih ngawan tam sama hari keluarga pikir cawangan Miri 2026 anidi hana hawinuni 26 de bulan pitan 2026 MHT dah telok minggu ini petgu te cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi cengulaan ngapana ya hati Hauma Forum Miri jadi alana hawa geri panak dahin pakai telok lim te dau nang penuh berkata ni ja dang miat tena te hang tang pokayan hamiri ni untuk pantai slogan terlalu hati pegun pepaya pepju tehang tang anak tua saya kenap Tuhan.

0: Morenzaio.
1: Iya, baik. Pejauh tak lama kerah tak malam ini, tak lama dengar apa agensi berita sangat tolong Kementerian Kesihatan KKM dalam hadui tejo api tolong kelunan alang perah awana long te tak lama dari lirintah Sarawak ani hak nak tejo hadui pakai bilun pat agensi anan alang sang pubo hadui geri mudan dah pakai bilun men lirin dari Sarawak kuina menadah alang perlu an tolong hete perlu an pubat ya Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad te bara agensi anan ya nak polis Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Pada agensi ini anak pakai jaki alat dan tolong mudah anak dah alang perah menawan-awan dalam suhu lirin dari Sarawak. Jarun dah pekau hadui na hadui siasat jauh tusah bilun doktor bilun madang FDS alang legak dahina tutung hak long lelang miri tek do dua alang u aneh de. Tumak berjadi naik kamera radio kayaan Mira FM 10G minit 4 datang pukul 6 lebih.

Kucing jadi lansan dalam drama di Malaysia. Mana dari tanah Malaysia, di mana ni dari nama tanah Malaysia. Berani kesejahteraan di nak mana kalau lima dah hina peji dah hina kami ngua tak jaka alang pihak ngua jema kena tama selamat datang pala uma telok men telok alang uli manapan telok nyadui jan hadu men telok lang nyadui malam ngio sif telok sayu lebih kena telok perlu pejo sayu dalam hadui alang an telok na dah hina kena kulim ala tama na pejo sayu dena dalam hadui dah hina klara alang an telok hipun peji ngua men tamlim dah pukul 6 lebih bedayo mejo program jam to kalang layo nak. Hello, Miri FM. I like. Pukul 9 ngomi.

Semangat semati pun-pun abar. Kudu-kudu pikara abah perhati dan kerajaan nyasat tragedi helikopter FDS. KKM jamin sedia akses kesihatan seratus di kawasan luar pasar Sarawak. Anak muda abah sebaya pijua odo pesok pinusah mansuap saat negara derobih togap. Syurama Gumi, bisa madok kuleni jemuan dengan Abang Gumi, YFM Bidoyo, Demuti Tongan Abar. Kudu-kudu pikara bokon tong obah perhati geh dan keroja nyasat terjadi helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang Ulu Baram. Itih demorot kronologi pimonu helikopter tajoh sok miri noki Long Lelang watin ogeh ningak rekod pimonu bayar ane ogi pimogan bigaut. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Nang itih nganyaninga pikara-pikara ditapot turung dan keroja nyasat. Siri Adin, doi tanda-tanda bukan terjadi penyebab hal ino, pak suap pikara, ya oboh mit kira, saan notap keroja nyasat, puna-puna oboh nai. Polis momit pinorang sok semumperi saksi, dua raane, kudu-kudu naan adok, si kira peru. Sementara ini Dato' Muhammad Zainal Nang, keroja nyasat teknikal tragedi ini, obah sorah duduk Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU, dua polis deraja Malaysia yang ingin pinurung, sekira obah media. Tipoh nyasat kes ini yang nak kiang pinorang do obah terima, bayar pikara de mesti obah perhati bau. Pak pihak subaya rikas nyerese kes ini. Opis Menteri Kesihatan KKM yang perhati bahawa suak kontrak helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS selepas terjadi di Long Lelang on dua deropas. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab Nang sejak itu obomit selepas terima arahan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Tokot elan petugas FDS tong ya oboh perhati bahawa semong ono bulan peritih sodie dan pingunange Menteri Kesihatan Nang KKM ya perhati bau suak gaya keroja perkhidmatan FDS di Sarawak. Semadi ino KKM ngin jamin penyedia akses kesihatan ratus sepak pasar yak gitubu obo perhati selepas operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di negeri iti oboh pro'o nitilia. Dang pingunangnya KKM nang pinango inoh ngelibat juk kaban FDS dengan perkhidmatan di moi 25 lokaliti dua kira semong 4,000 moi ratus taruh puluh naan nyaa. KKM jurah perhati bahawa program perkhidmatan kesihatan ke setiap lokaliti nuna akses orang dua gaya topat. Gaya alternatif jokya abonai seropas penilaian risiko mau oboh nai, tipoh pinangoh operasi FDS yang nuna hasil keroja nyasat pihak bikuasa dua KKM yang ingin punak kerjasama nudu agensi bikait. Debra Moset depari ke kampung Semedang Padawan dan taruh onebran prii tisodie si kawate oboh natong dak sinoe Renog rasas ju pruni sowa. Renog nang onaki pata ino, suku prami tahka renog, doh bara demuno, support bimasak berapui, man bisamah bayar jaga onake, ngidio bidau pari kimiri. Gudu-gudu nusropas ino, Debra masih support telefon sindo doh biniat, yak nai tikuruk, bisamah rawangi ngiramat onu Christmas. Dibori bauwe. Pak sungguh-mena piniat inoh doi supaya jadi sebab bidau kobos tang tragedi helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang. Debra supiah bonon duo naan onake. Bidau penolong pegawai perubatan Alexson Adit Henry oboh ngubur anu iti di tanah kubur Anglican Lambir. Dio inoh adat ngin hormat piobo obonai di gereja Good Shepherd
Lutong Miri. Semayang oboh ngunu dak vikar gereja Good Shepherd Lutong pada pilu gumba. De suak agi, sowan bidau Stephanie Esah. Suak dua naan onake, madi ayua baya dingan bidau. Kita bu dua abar. Hospital Lawas di Bau Sidia Bogo Perkhidmatan di ni tepat. Gapit Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib Nang pimuda inos an gati Hospital Oma demonai operasi kira 50 juta sawak tan sawak semong prii nuam peluk prii. Hospital Bau Ino ogi dua bilit dipotong, dapur sediaman pesakit, makmal teknologi pinorang dua komunikasi, prii mesin, hemodialisis, bayar juk perlindungan katil, demurat pat katil saan pesakit, dari buat pemerhati doktor. Suara pas unit kes begaut dua trauma, Hospital Lawas, terima 4,000 moi perutara pesakit, sementara 200 prii perutara naan pesakit, obotod ki Hospital Bokon, yohno 440 naan ki Limbang. 105 naan ki Miri, 202 naan ki Kota Kinabalu. Anak muda mesti ogi nilai integriti picua oda pesok man suap dua salah guna kuasa saan idip derobi pagu dan seni sandu. Baru dibuno tong mesti ke picua oda pe sok pemikir de sekian robi pasar kaum dua agama. Menteri Komunikasi Fahmi Fadid Tong Sibaya Onak Muda dak doi perusak oda pesan pinyonang dengak tiriak pak belajar bahaya pinusah suap sebab ino tapod oda negara rabu. Ia sebeniti takah program Jiwa at Community Hari Kebangsaan 2 Hari Malaysia 2026 di Politeknik Kuching bisama 500 naan pelajar. 50 perii rakyat Indonesia abot takap Office Immigration Malaysia JIM Sarawak dan OPS sapu di taruh topat di Kuching tajuh pukul semong ngarom onin nuam ropas pukul 4 setengah pagi sumiai. Nunak penerang JIM Sarawak perib dua naan mau obah perisa tipuh operasi. Barat demenu obah sebaya naik penyalah. Okey, so, barang dimunuk obah bisaya naik pinjalah dari buat section semong limoh kurungan ni kurungan si dua section nuam kurungan ni kurungan si akta immigration semong perii limoh perii stroke nuam pertaruh kurungan akta ni limoh limoh. Obah rapas geh taruh peruk pasport antarabangsa Indonesia limoh set komputer 5 laptop, 2 smong 2 handphone. Suanya ada buat takap obat toban saat tindakan nuna undang-undang. Ngan ku ngamak sabar ku basah bau pun puna. Kudu-kudu pikara obat perhati dan kerojan nyasat tragedi helikopter FDS. KKM jamin sedia akses kesihatan seratus di kawasan luar pasar Sarawak. Anda muda obah sebaya picua oda pesok pinusah man suap saan negara derobih togap. Dan itu, Abah YFM dari dua sedia dak Nur Akila Albain dua nukar kang sinabau dak George Martin. So, section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam, doa salam sejahtera.

Seramat Sungai Nua tahu berapa dengar di Sungai Nua noti di drama segmen Ngancang Peta Takar Sedi YFM. Bila ya ni 0.5 MHz, so Kuching ni 0.2 MHz, so Serian. YFM Bidaya gerak di sama segmen Ngancang Peta di Sungai Mendo Noti DJF in the house. Ada lagi bersama dengan Soprag Negang Apukor Prii Singarum ya. Jadi ini kagak Soprag di Sungai Mendo Noti. Harap Soprag tak lagi di drum buat senang. Harap Soprag tak lagi di drum rami power. Semenaga harap Soprag kerja pengandai adi tak naik sendu tejah ya. Kerja pengenai tadi no Anuati merteban pemujur ke derma pemudipta. Terima kasih MMM NYFM yang berdaya di Sungai Menu Anuati. Okey, jadi di mana dia berah ngai ngapukor 6.5 Sungai Menu te agah di derma peminyu biata dapat doga kedingah. Jadi ngana atas sama-sama kedingah ragu di tempat pada Mina Strangers Cinta Dua Sipang.

teleskop kerja nyasat dipaut ngahar helikopter Rabu di Long Lelang. KKM ngerna penatunang pemudah penyihat ian rakyat sapa pasar di Sarawak re pejuu dog jaga. Para peminyang dog mite beda deh temit dadah sin ngara dapat turung derem teban pemujur karais. Selamat sengemendu bersama ngaku Francis Farrell Chu di derem agas sengemendu sok YFM Bidayah. Skop kerja nyasat berpaut ngahar helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS adi rebu di Long Lelang, Ulu Baram, redak beda Rebis Bayah adi saman di kedak kawasan beken, beken sok terunian i rebu. Pesuruh Jaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah Kidatnang, adi inah yin ngatin, agi kadeh penyebakan begaut dog naik sebayu helikopter ane rebu, beken sok yin perhati geh rekod pemenu helikopter ane, sok ngai peguru pemenu i sok miri. Ayanang sungguh meting tanah adi beken sok kemalangan adi benda harana jadi, kerja nyasat rek nakit dokenu, ka temit kira di bege perkara beken. Bekan soana ayanang penerang so semang prii naan saksi menegah meh dok temit ka polis rek temit dinge penerang so kudu-kudu dinge individu kemai dog berguna. Sedanana Dato' Muhammad Zainal Kidatnang kerja nyasat teknikal bepaut ngahar ane dog serah ka Biro Kerja Nyasat Kemalangan Udara BSKU ka polis rek ngen penerung adi betoko. Ayanang tipuh yen ngemas kerja nyasatana besengan di penerang bauh adi dog siun saman pemeriksa bauh adi dog nai di kawasan har ane jadi kemai berguna nai semana. Betuna ngahar helikopter rebu di Long Lelang adi jadi nga anu dua adi ripas. Opis Menteri Penyihat KKM rek nai pemerhati pari tunduh kontrak perkhidmatan Doktor Udara FDS. Ketua Pengarah Penyihat Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab Kidatnang ati samana perik perkara bepaut nga kontrak ane adi saman FDS beramah nga aturan adi dok peruah benda Menteri Penyihat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Bekan soana kadar penyebayar elawan yerna petugas FDS menegah redog pratipari. Nga simeng anubran September adi ripas, Datuk Seri Dr. Zulkifli Kidatnang KKM renai pemerhati tunduh perik aturan bipawut nga perkhidmatan FDS di Sarawak. Sedanana Datuk Seri Dr. Zulkifli Kidatnang KKM ngirna penatunang pemudah penyihat ian rakyat di kawasan sapa pasar di Sarawak rek pejuu dog temit bat sungguh perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak dog nangguh sementara madenati. Ati sama nak ju pasukan FDS adi di ka mai peru rimah kawasan adi biar orang semeng 4,500 taruh perunaan reedeh ka KKM air naik pemerhati yen ngatun ane pengakut adi dapat dok pakai yen di kemana. Ayanang rakah alternatif kais redak pakai kemai asir pemerhati tunuh rakahana sawut seramat yen bara petugas. Datuk Seri Dr. Zulkifli namah nang tipuh nanguh yen operasi FDS besengan di pemungan kerja perhati so pihak bikuasa ka KKM rengena puno kerjasama yen turung darim kerja nyasat. Pemeri bedau Debra Moset ka kampung I di Kampung Semedang nga taruh anubran September adi ripas. Inah pengingat skasen yang sinde I Renog Rasas Ju Prunisawa. Renog Kidatnang, anak nomor 4 I ana pari nga atin gaen ka ngeras sepet samah betanak ka jaga anak sebayuh bedau Debra pari ka miri. Kudu-kudu anu ripasana bedau Debra agi telefon sinde I ka naik plan yang terkuruk di remin bauh I yang rami Christmas adire. Sungguh mana plan anda rusak kan bedu Debra kebes derem har helikopter perkhidmatan udara FDS rebu di Long Lelang. Bedu Debra tinggi benah sama nak dua madis anak I.
Bedau penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry Dongubur di kubur Anglikan Lamber Anwati lepas upacara penghormatan Skasin Dognai di Gereja Good Shepherd Lutong di Miri. Upacara ada Dognai beda Vika Gereja Good Shepherd Lutong Fada Pilogumba ka adagi suak meneg ka upacara ana ina sama nesawun bedau Alexan Stephanie Essah sok dua madis anak ai rawang jerun madis saman bara dingan. Pecu dingi nga agah. Hospital Bauh Lawas adikati Hospital Amai adi meduk pakai steket rimah perujuk sawa sok sawa semempri enam perupri nyedia perkhidmatan penyihat adi rebis kena seramat nga kondusif. Gapit Menteri Penyihat Datuk Hanifah Hajar Taib kinatnang hospital ana inah yen gati Hospital Amai Lawas adi meh rimah perujuk sawa dokuka sok sawa semempri enam perupri. Ayanang Hospital Bauhana biarna dua bilik bersuet, dapur yang tenek pengumuman pesakit, makmal teknologi penerang komunikasi, prii injin hemodialisis saman juk perunam kater adi saman kater wad kebergantungan tinggi. Sawa perejah unit kecemasan trauma Hospital Lawas rekod pemerit 4,000 mikro tarunaan, ka 600 perih peruk tarunaan meduk mindah ka hospital beken, ana inah 440-an ka hospital Limbang, 150-an ka hospital Miri, ka 102-an dinge ka hospital Kota Kinabalu. Bara tubabauh bien berguna bien integriti adibake, deh sarah guna kuasa, ka deh geh mansuap, sen dapat pejadi reis adi rebis mujur di tipu je. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil kinatnang beken soana ngera menegah patut kijo adi pengeraso tada isu bepawut nga kaum saman fahaman penyabah adi pah rebis. Ayanang barat babauh deh patut perusak adi pengera yin sen pemunuas ati na tipu purok ka ngera patut geh mereti pasar penyarap sarah mansuap adi dapat perusak reis. Dato' Fahmi kita nanti ke arong 500-an anak skura tipuh program jiwa komuniti anu kebangsaan nga anu Malaysia 2026 adi dongatur di Politeknik Kuching. Office Immigration Malaysia JIM Sarawak nakap rimah peruk periinaan rakyat Indonesia ripas naik pemeriksa tunduh perii peruk duanaan tipuh Ops Sapu adi dongnai di taruh kawasan di Kuching. Penerang so JIM Sarawak kinatnang ngeradung nakap tunduh sarah diribu Section 92 karung ni karung C nga Section 6 karung ni karung si Akta Immigration sawa sumpri rimah perperi sawa sumpri enam pertaruh Akta ni rimah-rimah. Tipuh operasiana JIM Sarawak menegah serapas taruh pro pasport antarabangsa rimah laptop saman semang dua handphone. Ngaku nga masegah kepada basa pun pun ni. Pemeriksa redognai di kedai kawasan beken ianya pembayah dengan skop kerja nyasat bipawut nga har helikopter rebu di Long Lelang. KKM ianya penatunang tumudah penyihat ian rakyat sepa pasar di Sarawak rek pejuu dog jaga. Para peminyang dog mitik berada deh temit dadah sen ngera dapat turung dalam taban pemujur ka reis. Ngana kasat tidak agah di dalam peminyur biatah yang Sungomeno Anwati adi benong nyusun berat Nur Akila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat Sungomeno ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ayah ragu nak bana pada Cliff Richard ragu adi dan the young ones tadi madinati meh tabana ta ne kangapu koran na mas tengah sungai menu. Pemeriksa Red Dog Nai di kedai kawasan Beken ia nak pembayah dengan

0: On Air. Episode The Community, kita bersama dengan Encik Lucas Mincong masuk Kampung Baki Tajung Serian dan ada ngundah kerja kumenyang si mencena puruh nanas, puruh rimu madu dengan nginang ikan de abikulah.
1: Kerja kumenyang itu tundah aku susawa 2019 ngamil lah. Yeah. Gaji kolam pertama aku 11 hari, gaji musiap mau tunah aku 11 siti, gaji 11 siti ada 9,000 ikan telipia merah ini lah. Mm-hmm. Ya, pelihara aku kena gak ada ya, dalam 5,000 ikan jalawat ataupun ikan sultan lah. Kena gak ada gaji aku ada lagi kodip puruh, puruh nanas, nanas aku ada 25,000 anak nanas lah, puruh dengan nanas. Gaji aku ada puruh rimu lagi, puruh rimu madu, puruh madu 200 tengen. Gaji pasaran kadang-kadang uang nak hanya penyanggupin, kadang-kadang pasal lah aku kandai, memang tertangguh lah ikan ku eh. Gaji belanya pembelajaran ni susah uang depannya pak. Jani lah, jani na pasaran. Dia tu minat ada. Selepas aku pincen na sukon kerjaan kami, aku berminat lah untuk ni sepadi ada mau pincen, sepadi ada punah kerja menghenti. Jadi sepadi nak peluadas lah. Mm-hmm. Jadi sepadi madisen, jadi ada pegawai nak tamah pembelajaran ada lah kerja. Yeah. Cara pun nanas kami ada masuk AID belajar di kasu lembaga nanas lah. Ada no. Masa yang ada kursus juga na. Yang bekas tentera dan makon mbak masa saska jaji ada sare jani nakah kursus anjuran belain jaji aku suwe ngajah nalah jaji aku perlu nanas jani nanas jani ti moris jaras moris ti harimu 2012 kami ada aku perlu rimu lah ada suati kena semua rimu minyak tokain untuk tempat kusen deka ganan sungai cilen kami na masa saya nami masa mi purun saya nami berkelompok purun nah jadi benih nah masuk IDA IDA lah IDA masuk kota Semarang eh jadi ada lagi nak tanggung baja tanggung jani nah jadi ingin aku tu berkrimu makin nak murakabes lah jani nak parik tanah jani pak parik nak kurang ngelasi nah minda sampai nak besi balakom ni dah guna kelapa sawit dan kurang guna jadi peperekan dengan detik jadi makin taruh tumit kurimu di pindah ku gati na kuasa na ku ti jadi nak kupuruh kati itu ada 200 tengen lah rimu ti kan susah jadi mula-mula kupuruh je aku ngamin tumit ku saya tambah ku gati 100 tengen lah 100 menading ada ku mading tanah pilih ku dah rimu-rimu betul-betul rimu madu lah jadi teman ku gati na puruh kati 100 tengen misalnya mau tunah ku lagi rimu puruh tengen peringkat kedua rimu pertengahan peringkat ketaruh jadi 200 tengah lah. Yalah sambutan memang paguh lah. Kadang-kadang uang pasaran itu kadang-kadang era anda tertangguh lah. Kalau harap dehnya ada sudira tulung mirih lah. Boleh berhubung dengan aku lah. Boleh lagi datang mandek di kampung Baki ini. Laman Baki itu. Boleh berhubung dengan aku supaya mirih lah. Yeah. Nanas, rimu, madu, ikan, ikan jelawat. Ikan telipia merah selesai.
0: Sian saja episod Biz On Air The Community bersama dengan Encik Lucas Mincong dan ada ngunah kerja kumenyang si Mincian dan puruh nanas, puruh rimu madu dengan nginang ikan de abikula masuk kampung Baki Tajung Serian. Kita berdeput lagi the episode The Berkut.

Pisilung Aga. Hospital Bau Lawas era sidia perkhidmatan nahan ini tempat lebih selamat dengan selesa. Gapit Menteri Penyihat Datu Hanifah Hajar Taib menang Hospital Bau dengan nganti hospital itise mebi operasi 50 sawak mesu sawas mengprii 60 prii. Hospital Bau ada dua bilik bedah, pitak nanek pimaan pesakit, makmal teknologi maklumat dengan komunikasi, prii mesin hemodialisis serta 76 katel. Sewataya unit kecemasan dengan trauma Hospital Lawas terima 94,000 mahi pertaruh orang pesakit. Sementara CN 600 pertaruh pesakit pindah ke Hospital Beken, 440 ke Hospital Limbang, 150 ke Hospital Miri dengan 102 ke Hospital Kota Kinabalu. Belata Bau perlu integriti kaimaan suap dengan kaisala guna kuasa dengan ngancak negara lebih pagu. Balana perlu juho masu hal bipuri kaum pikir sampit dengan pahaman agama ekstrim. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil pitayun Belata Bau supaya kai perusak adep dengan masa jawi negara sebab era penguntung sementara. Belata Bau perlu najar pasal bahaya maan suap sebab ulati perusak negara. Nabi ucap the program Jiwa at Community Anu Kebangsaan dengan Anu Malaysia 2026 da Politeknik Kuching bisamah 500 orang pelajar. 5 orang inya Indonesia dok tahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak drungan op sapu nahan taruh tempat de Kuching tagih pukul semeheng ngare anu inem de merimpas neg pukul 4:30 berupagi anu nyanun. JIM Sarawak menang 32 orang dok prasa timpuh operasi. Balana dakep wang daput guna salah drungan section 95 kurungan ini kurungan C dengan section 6 kurungan ni kurungan C Akta Immigration 90 50 PI dengan 90 60 taruh kurungan Akta ni 55. Barang dog rampas ence taruh pro pasport ence bangsa Indonesia 5 set komputer 5 laptop dengan 2 handphone. Tinan mengenagah puna binaca lagi. Prasa eratunah da kawasan Beken bikait kes helikopter FDH Rabu da Long Lelang. KKM jamin akses pinyihat inya ratus da kawasan Utak Tarun Sarawak dok tumit bahat. Balata Bau kaimaan suap ngajak negara lebih pagu. Ketiaga lamatanu susun Badanur Akila Arbain masuk seksyen berita ewal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ragu teman pada Tony Peace Band Ragu Adida Napa Napa. Okey, jadi jam tadi Studio Madin 2 Pro ni minit lepas pukul Ju Singarum. Jadi selamat ngarum minana Adi give up sama akhir kita di YFM Bidaya. DJ F in the house nak kena pukul pri Singarum ya. Okey, jadi ngah pukul mai Singarum teta sama-sama dapat kedengar program lagu asal. Jadi yen barata adi man didikati seramat man yen barata adi kaisa grup paya muko man seramat grup paya. Jadi dalam tak sama-sama grup paya pejuang peraman dan bersama kita di YFM Bidayah ya.

Wali dan Seraru Gaon ya. Jadi terima kasih kepada program yang kita bagi sama kali kita di YFM Bidayah di Ngaramati ya. Okey, jadi taruh puluh dua minit lepas pukul rejuk singara mata tinggal dawa report gaya nota ian Sungai Mendo anwati neka isan isan pagi di doksian so opis meteorologi Malaysia ian nanti pos meng dua jam pukul so ngapukur pat Sungai Mendo tejah neka ngapukur pat isan isan pagi. Jadi Sungai Mendo dan jaga nang regi ujen jadi di dua tempat di Kuching, Semarahan, Seri Aman, Kapit, Ngamiri. Jadi sengarem dan jaga nang regi ujen jadi di dua tempat di Seri Aman, Kapit, Ngamiri, ka Kuching, Serian, Semarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bin, Tulungan, Limbang dan jaga nang gibabagi Jerebu ya. Jadi gerombang di kawasan Raut Sarawak bergantungi 1.5 negeri meter ke sebab poso Turaga Utara adi raju i Simeng neg 20 kilometer ni jam. Jadi anak ia na kawasan selatan Sarawak. Jadi yang kawasan utara Sarawak sebab poso Turaga Utara ge adi raju i Simeng neg 20 kilometer ni jam. Ke gerombang bergantungi 1.5 negeri meter. Suhu ina biasa 24 nega taruh puluh lima darjah Celsius. Jadi anik nah report gaya nota ian Sungai Mendo Wanwati nekanga isan-isan sepagi ian tipus mendua jam pukul so ngapu korpat Sungai Mendo tejah aditoks inso opis meteorologi Malaysia pankah Met Malaysia.

0: Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba. Samun ngera adibian ala bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai seba IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam meket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.
1: Okay, jadi ada semang cuk minta tinggal dengan apa kormai singar jadi di mana di dan ku awal yang apa kormai te program tanan asal lagu asal dapat dok dengar ya. Jadi tapjurnya pramata kali ti ragu so Tom Jones that wonderful sound.

0: tiba-tiba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Oni, pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si jai none nak kesusah ngibar jalo gemilang atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga do cinta nudu negara.
1: Betul ke do? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mage komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.

0: Yes! Oh, yes! Jamai, nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat.
1: Oni oh, noni. Aku mau jaya ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di pon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so office obong tahun na. Quality sobak adin moskia yang kau isa.
0: Inongan ku ngijamu jogging ti saat apa lebih sehat.
1: Itu hebat ino. Jogging out ne otak adopnya sehat. Pakai kajon le. Quality sobak tadi mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kan mau nak muda ria, ku jogging sa diadap ku je lah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabu sa suti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Natengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep. Jaga abang turun.

0: Jom tadi Studio Madinah pukul Mai Singarim. Jadi tak sama-sama kita dengar program Lagu Asal.
1: Selamat mengharap dengan Salam Malaysia Madani. Berdepu de bau kita dengan reti de abi pengisi tanen dengan lagu asal. Pengisi program kita dengan reti kita rakeping apa de kedua. Tanen pimangan sukit manguli. Apa pimangan ti sukit udang nangkat bedak bel amang kuang masuk kampung bunan. Lebih harus tanen pimangan sukit dengan reti kita bersama lagi dengan Loren Ganchan masuk kampung mujet.
2: Pelima jago, pelima bimpaya, bitingang tanah bilaga sulit. Cerita taya penglima bidaya amang uli penglima sukit. Lalu nyahang ayang sukit dengan adep sukit pi dapi genan genan tepud lalu nak masu mawang semabang labak semabang jalan nyijo nyijo tok daha nyijo lagi ngaja petang mon kidep sampai tok nengah siga apabila tok nengah siga nentubek ada dua orang inya muna arut nya ada muna arut sendi dan bikinan hatu ini dan bikinan ringah jadi kedua manak timu seburuk lalu ngempatnya orang siti ini ada kanyap kebekal ni kenaan lalu ngana kedua manak siti teput kedua manak yang kena nyahang lah nyahang ngempat hatu dengan ringah balik ya muna lagi mus dengan arut lama tanu atungan ringah pi bisa ngap sen ya bisa ngap bimapu konya tapi sani kenan sanggap lama tanu tumit ne tadah bekal ku dong ang bari pabilan mau balik butuh hai ne balik dedu manak tinyu mak bari lalu maan bekal biso dedu manak ada lagi tabuh dapud ku anak ti da dengan arut balasen punaan lagi aseng anga so maan tabuh lak anu sini pun mesti et jadi guna harut lagi dadu sen pak de berpagi sen na pud bekal nendog naan inya asih urang maan nyana bo atu na ah ti kasungan den akan mesen kinateng sesamu bekal tadua pagi taden maan muna lagi kinateng pak anu dadi ni menek lagi kain guna harut lu kedua na kalau mus maan narang bekal na simpan na. Ya simpan ambari anu kedua sen tak heran lagi anu kedua pun kena kenaan pun sig donaannya dalu anu ketaruh atu dengan ringah ti pun guna rencangan ngempat nasi urang demaan bekal seet bekal tadua ringah dengan atu nintai tadua muna gini nutak taruh seen pura-pura nemering dedu seen atu dengan ringah mering sangep pak balik lagi ngintai tubuh kasih demaan bekal dan lop luah boh seboho sukit dengan ayak mesti luah agak enak bari tuk dapud ringah dengan atu tije lekin yang dua bosi maan bekal alim ini kaya maan untung seburuk kudunun mi ngerti tabuh punaan mi bekal kenaan kaya sien kebus mi seburuk mi lesupi kini mana ti ami tingan belalang belalo gan ngangen asal sudep nemenek musu mawang tampun ataupun tampun jua pagu kenu mana ngajah mi marik nek sanggap ah maya mi ami ti nyep slua nyep baju nyep kayutinan abam sen ti tinan slua mi baju mi me mi tinan ban nyumak nek nua muna lagi alu gumanang sen ngajah nyumak ne sanggap lalu ngenai dengan atu dengan ringah ang sanggap sanggap ti adalah mepu kuannya saning ya tah ada dengan si bobel mangkuang masubunan keping agah ada binua neput inya temi nyau-nyau ngangket bima bisangap sen bimaku sen ataupun tanangnya atu dengan ringah neput temi angtarut lalu bel mangkuak mesubu nanti gain isut ngen lalu nerang angkat nakinya sen ya ngangkat mungkin umur kuduburan kah mengkali mawanek ni sawa anten lalu bel mangkuang nyana dengan atu dengan ringah era kena dua nyugon suwe tindakaku mah ala ni salah na tamit saja taban gae negunan bel mangkuang ada ini lah anak ya anak sen anak dayung da biganan besuk timungan besung mepetik dayung bibunan sen ya. Jadi taba jani bel mangkuang bo ringah adu. Eh ngapi na si ngangkat naknya mana nya si tahun mai. So ni kamin na mai. Ya gait nyumak lalu na kelaka dengan lalu na minta ngangkat jadi anak dek. Kemit kanira mai buatu dengan ringah nyap minyak nyap anak me datarut nanti mai ja bikurap ga minguntain mai mingurap tibun ke jadi pada bel mangkuat ngan kinuan sebab ada nyap nak dan ngangkat menang anak dem nyap pada anak dem dua nak kedari nak dem dayuk. Jadi taban na nagbunan nganay ang bunan tanang inya mawak makanya ganan taron sa inya nganay ang ait pabila nganay in takudu-kudu sawa sukit sen matin nganay dengan bel mangkuang maganan gibayo na sukit jadi bahas bo nganay na bunan makin bahas tapi sukit ti mingurap. Aji pun baik tentu pandai. So pada amang na bel mangkuang ti nawan pedi. Apabila na nawan pedi, kebetulan no si et na sunga. Jugon amang na tajok saja. Bada tina na nguleng, pak sukit ti, ataupun jani tepun si ti, nguleng katanyu. Ina mingurap suka nguleng tanyu kurap sen pagu bina na dog dawan na siro ini ketika nak inya bibunan ngati bel mangkuang oh naman tu bel mangkuang siok matuk padi padahal nyap dengan siok nakal meda bel mangkuang sen baji dengan sukit gain luah mang nyap siok bo Tuhan nus dini nati belanakinya lagi oh bel mangkuang siok matuk padi lengapi dengan penati jadi genan jani saya matukan penak siok matuk padi kai nak kiso kai bada buhu mati sig padi naan siok mah gaya naman kini na nyap dengan siok padahal ngakel nakinya ngakel kali ketaruh mong si Ed baji bo bel mangkuang ti mungkin namuna mungkin ngakel siok matuk padi kaipuan kali ketaruh luah bo amang ti baji dengan jani si Ed matiin si bukanan tepud sen sukit na amo pana manusia ko mati ginyamu tek sukit na masu tampang tanyu jatuh tanah maset apabila jatuh tanah ngan badan ngenai tanah ni anu nu nu nu nu sirupite nyap nyunguntai kai paan lagi ya sungah lagi. Paat pun jugon sungkoi de benges nek sukit di nek panah sen. Naan lagi saya nguna putung pergi ok bawa seberek. Ni lama tanu penati ataupun iya penat saya mengenai dah beri jadi berat mengenai yang lain. Tung seberek alun nanya nak. Hei putung kuti seberek. Gak buah buntan saya jatuh mah. Ti kenyamu mah. Tipa ap ne batang buntan sen puli ruruh buah jatuh tanah berajo nganak bibunan ka iring ngumit ning ngumit ning ngumit depana sen ngumit situ nya bukan ngumit singot nya bukan ada buko tinan nyampa buntan sen dapat sihep ne penati nyap tumit ne bila atuh ni nya ngunah jani tanyu sen pega atau pega tumit na nujak nujak nujak nubuntan pun kaya dapat tuhos kaya dapat si hepmon kaya nari ak matuun na bukan ada buko tinan jadi meneg boy li naman tuuh masu labur ramun dabiganan kalem malingok masu labur ramun biibat managain ang tubak nakinya dap na nga mang ramin bel mangkuang oh bel mangkuang anak kasi so oh may da tanah so anak kasi anak kaku may ay masik kung tubak ako umit tinan ko anak ako may shout bel mangkuang tamit kanira nakuan ni siya si Malas, siya si Baba Sunga, siya si Sikah Kurap, Sikah Biek, Ibuong man. Tamit kanira man. Lalo tamit mo. Anangin niya kalim malingong maso. Labo ramon, biibat, nasayang tamit na. Jadi ti ganan na bada kita sukit. May kidog sukit amang bel mangkuat. Banyak but na pana, banyak but na tapod lagi sukit ganan. Di ganan kataruh na lah. Lalu taban kain laburamun, jalan, jalan, jalan, tok laburamun. Bahas hangain, takudo ka umur naman, babay sen ngangkat. Mah. Taru kali nya ngangkat dan mah tanangnya kalem malingok ngangkat na tabat dengan yang pelaman de pelaman tabat nguna harut tabat ngegau lau adanya labu remunti nguna rencangan ranyarang nyarang bibukar nyarang bikurat kan nyerang kinen kuan sukit taban aku may nyana babang bel mangkuang ay jani kalem malingong kaisah suwa amu lagi bante bayu biakel bayu panay menay ayah pelaman saja amu may lalu kai bon suwa nyerang suwa nges gai nekurat nega bukar eh ra nyamun kena bus nyait tanggumit baak. Kali kedua musen lagi ranyarak balanya bila buramun biiban ranyarak gaine kurat gaine bukar ya masih kai mah mang nangi jen sukit ti badan ngenai ang pelamen ngintu pelamen lalu nima arun ketika si Ed ada ni biiban ganan pasa mang sulit na cuba sukit na kada ka ilmu sukit ti so na nyana dengan sukit sukit karena mo muna muna berani amu merang lubuk tikan ti dakuran ti akurat lubuk tikan dan manang lubuk tikan ngin da lubuk bikuran sen ada buai bi tikan tikan nahin ai buai saba lubuk tangit tanangnya lubuk tikan da kuran sen boleh kuat sukit pakani upah kana mo bijaya ju kali merang sungi tikan ti lubuk tikan ti merang mesuti gae paling keti gae ti ijo kali aku akan nyugon ke kamu labung sebaya dengan buko penyabur muna lagi sukit pun kain suwe nyerang kain suwe nges nek buka nek kurang nek tempat duken lalu kop bapu sungi benerak ne mahit kae mesilung geti lagi sampai hijau kali berjaya sikit. Lalu nyenda dengan pasa mang sulit tibo upaku nah gak kunyigon ne kamu nakal ne apabila ne anyap hadiah sukit ti pun muas nangis amang na pun maring manag. Maniha mo mga sukit kaya nagpalaman. Ga niya. Ani sabab mo mga musen ga niya na kaya niya. Moy niya dengan sinya na manang ti. Deh naman to oh. Pasa mang sulit. Coba sukit madan marang mon lubung tikat jo kali kan berjaya rajugon labung sebaya dengan buko penyabu pak babai sen nakal lalu baji bo kalem malinggong ti emang angkat sukit dengan pasa mang sulit ye kam sen pagi amu ngulu bala bilabur amu nyarang nyarang en bukar ema eh, kak ku pegan, mai boh. Kan kai pegan, jugon boh, buka penyapu dengan labung sebaya nak sukit. Karena mu kan jugon, kamu pagi tarik ku pada kungulu, bala birbu ramun, nyarak, ngihes, engkau baak air. Ah, kai ku pegan, an kai pegan jugon, lalu jugon. Pak kedah ni sana. Jeh, sukit ah. Labung sebaya dengan buka. Kunyukon na kamu. Tetapi syarat na mesti badak bidengah. Ba badak kai bidengah. Kuat ba BSN. Biiban. Jadi tumit sukit. Masu wanu sen bo sukit ma ira nginyam, ira natau, ira butaka, ira berubi. Dengan belainya. Nah, saya nak hadiah. Si madak sukit jadi panglima. Jadi sukit dapat hadiah masuk pasa mang sulit biibat ampu buko sen buko penyabu dengan labung sebaya. Jadi ini ketika inyara nyarang lagi bila buramun nyarang lagi ya jadi pasa mang sulit dengan kalem melinggong tinggulunya menyarang bibukar menggobaak. Maring balanya nyerang buru pagi. Ada dengar kinen mang? Nyap. Tapi lemah ketika balanya senyerang, ada nya binuapi kabuan. Buhu traun dengannya nyerang lalu nyesek sukit ang pelaman. Tubuk sukit inya nyaru inya ti traun dengannya nyerang. Lalu gain boh sukit numpang arut najah ngei tekep kapeg ngebaak temi senyaru nyaru sen ya kain tua nyerang temi sebuhu nyesa gain nyesa pelaman kapeg sukit baak kudong angarun pabila mang nemenek sukit nyiken mang de dengah kinen anyap mana nanyap ngahap kita mai mani ngahap pedi nyabi labur mun meda nyangahap senumpah nani ngahap kai saja medap nyap dengah mai senak sidak kedekes tinan balasan manang sakit ngaban nyangahap jadi mani ana iset memang gay kam negarut so ada baak kami ain kai namang tubuk arut budaya tekat tubuk baak kami lalu tebat dan ngeburamun ti dengar kita mai padahal hen dengar sakit ngahab bo kita mai lalu ngahab belanya in bila buramun lalu gawai ju nuju ngare ngadah dengar ada dengar pakin dengar belah mang dan dengar sakit ang pelaman aji inyap gawai ju nuju ngare ripurami ngadah baaklah ada dengar. So, sukit mengenaiin kudu-kudu sawa. Ada dengan awang sukit sen, entiat bunan, tapi awang nempeji dengan bibunan. Menang-emang nang kasih adep. Lalu ngapan-emang gain leksungi, ngarut, ngamang-ngarut, senumpok nempetang gawang. Masih jauh kurang sen, lalu nyana minan buka penyabung senumpok nampetang gawang kebek kamang ni sien sumpok nampetang gawang maman ni sien bak nak bibunan pagi kapag kurang nyerang bibunan kebek buka kuti si bayu buka kuti bisisok taun padang bayu ku nganai pagi kenyam bibunan susah wang mang nanti dengan sukit sen muni caran sukit mang mo jani bel mang mo sukit tanimo ag mikir nyerak na mai sen si baan mo meda mo bahas ang muntai mo ngangkat mo mai sukit pun tahunya pakawang sen memang darurat in balas en kasih dok. So, pikir amang ti kalian melingong, agunangan, senak sukit ti negmang, anang bel mangkuak abunan, Kalian melingong pun ada atu caran. Lalu na, ngeban sukit nyumak ngetimudek, minan arud. Apabila tok peridat, sekian sukit binuati, binuan itu, ti bisa ngai. Nyumang-nyumang sampai tok merau binuan piti. Peridat mai. Sampai tok mentu binuan piti. Ti merau memang. Jadi, tok bunan binuan piti. Bimantu ti ketapa bimantu mai. Manikam manang ti bimantu. Suoni batang buntan setipap ku jatuh. Mai. Tadi tanyu mang ku. Wang ku nawan pada ain mah. Mang ku nyukit aku. Minang kerjaan ku jatuh tanah. Mai. Menikam ngakal aku. Alah buah mang. Jadi. Tentu mana. Tanyu makna balai. Sukit amo na palay ako kay naga amang bel mangkuang angain bo na cerita pasal sana sukit ra nyarak bunan sedangkan dep na masubunan apa nyarak nangan cerita lalu bel mangkuang pun ada rancangan panai lagi rancangan semua ni supaya sukit titik dapat menu umuk na dekbenan pesung ti anak bel mangkuang lah pesung jadi inya pun berasau sukit pada menu pesung pak pesung ti terlalu timungan mana pun badannya masau mana pak sukit agak ne buus agak bosong buus dengan sukit ngin sukit timing urap masau saja-saja dokuan memang bel mengkuang ya nak kalian melinggong jaya ngerti mengenai mau mandu besuk kumaring kaya nak lebur amun mana lagi ira lagi pak besuk masih gak buus dengan sukit asen masalah ini mudung menyapi bunan kita guna rencangan kawan pangangan nak sukit pangangan nak besuk lu pagi kita kaya nak buma nuruk buma multi caraan kawan amang kita kaya nak buma nuruk semua kita nuruk semua kita mesti merik mati pak pak merik terus mana darah numa amati kita ngiyah ngangen penyamun penyamun penyamun temi nyarak jadi

nya na bom basung mang mani nga ban sungkoy ahi maban na ma maban klamo kay nagbari mo nya na bon chen mana kay uma kita bahas pingasak pingiri kita kura ang kalilamot kita mari ay so taban la amat taban klamo taban bakal ahi chak sungkoy baras nakpriyok ng tanan na kain, buos kita ngayon, bing kita lamat balik. Paksubana na, lajangan sa en, kain na mong sa en. Balasin karan, supaya basung ira, manusukit tujuan niya. Jadi mo, malama, balasin nuruk, sig nuruk, badayong minta, ah, ko tayo maring rantaki, ako na umit uhang, ako ra manung kana manungkod na ah, para sa en dai dengan dayung sama gay nagrahot na di mina mantag sukit dengan besung saja mantag de bari jadi amang tingulu belainya nijek belarangkang belabatang lalu ngiyah menang penyamun penyamun penyamun temiti ranyarang kita nyana basukit dengan basuk. Jeh, ti penyamun. Peribuas, mani aseng adep, nyaga aseng adep. Nyamun nyina isen, mai basuk. Mana kai, ti penyamun. Kai mo nyat aseng mo mai. Apa mo sen, amu mesti nang ku bana mai. Anu sen, barit basuk nyana menang dep. Asau lah dengan ya, ngan bayu saya memang agak basung buas dengan. So, nya semua memering, basung dengan sukit saja mentang diberi. Jadi, lamat anu sen bah, matagihnya dorang sen, cinta na, kira menilah me, bitagih ang sen, ya, matanya na tuhay na masaw. Jadi, pak basung mengara sen, pajin na dorang senak buas di sini. Ni ngare-ngare buru pagi nyawa pejit mari metubeknya ah meyeannya handurang sen sawa-sawa ada merimpas ti ga nubus dengan panen ati meyean lah cuma buus dan beri mengare mampu aninya sen tuhai dengan ada cerita masuk dapat kondinya bimunan bimantu masaj en ngabat inya biuhang eh bitama jadi mau bitama balas en lama lama tengah-tengahnya rami tu kampung di mentunya nak je kita ti bitama mati wang ni mering kuan pelak kampung kai boleh kali-kali lah nyiring kenang kalau kita nyiring kenang ada hal nen tanggung. Muna lagi begawainya riku rame dengan pelabiwang bitama. Jadi maring dudunus ini kaya ngira kunyoh kaya ngira burak dalam bitami maring biwang pakatan di nyiring kenang lalu baak ngetipiuh musen gak agak balik ngekasar balik bobala bituang sen manimu musen kaya pada nyawut jawi na tipusik mo sen nyana babala mantu mani kaya mo sen nyano to kampung nyana nyaman nyiring kenang umur dapit tama ba nyiring kenang pin nyiring kenang mo sen na jadi na kaya kuan bala sen primaan nyana biwa ti memang jahat bimantu ti anyap minyat nyam dem si kaya ngaja sana to kampung. Ah, kamsen kita pagi belaga. Nah, sen balanya belaga. Pak bimantu belaga. Anyap penglima, biuhang de penglima. Sen bala sen bimantu ti ngapa sukit. Jadi wakil belaga bala sen. Allah bo. Tami bimantu menang. Pak wakil minan sukit. Ah, ini cerita. Cerita kedua. Pasal sukit ti dok. Ani bimantu adalah cerita namun ti. Bimantu mencamah dengan bibunan. Genana manyut paling popular.
Manyut.

Bimantu dengan manyut bibunan malan urang ti sama bigawai taba mani-mani taba ya jadi ni maba macam ini ubu ni ati lah manyut ti jadi ada bo manyut siti bibunan sen ada nyimpan sangku sanang dengan juah serempit puan manyut bimantu manyut bibunan sen pun ada sauna ang binuang paya Indonesia ganan na ramai nina lagi encamah ng kaping sumantu ay aku agak enak paya ang kirisaw senuh mai. Jadi pura-pura nanya nak dengan caman abu nanti ya manyut ganan sama manyut mantu manyut bunan manyut jadi sama on sama mai. Ada jadingan ko ngai ang upaya eh madak ko ngai nedep era mu ku minyap sangku sanan dengan juah serempit tinan ku ngai nak ku bel tinan ku nyaga aseng ku lah nak ku teriak aseng boleh mai ada dingan ku madak ku ngai pabila tok upaya ngenyisud ampi remin ramai ada si bitana rango yen de tana rango ti ani kayu si patung si jalik mung pinyalak lah si rango tunanya si remin namai lalu nyumak ngayin remin mau kuain jadi dep nanti buah sebalai bingare ngayin nangangin dep na nagamay ikuti yun anang niya manyut may mani dayong si kaimpuan jawi manyut bibunan singa banadap dengan manyut bimanto tingala ngayon yung mak sinagap na ramay din lalo na niya na dengan ramay pagi wang amu aji binuang kinen bimpaya ba madak bidayung aji kaya nak taya tebu kaya banung kah mina bidayung saja ba madak bidari aji eh ni musen kami pegan aji nya bidari oh bagago ada dingan ku ngampan na eh mai akan ada dingan kaya gago lalu bro pagi lak pagi ramai tinggulu bala bidayung aji padahal manyut ti metaya ngempat nak tong dingan lah ngempat ang tanangnya taya tebu taya ni jawa ay ngempat bila bidayung bim payo si menek ke kinabas manyut bo bidayung bim payo ti kinabas sinabas sinabas lalu daruh nya bim payo asih uwak nya kinabas bila bidayung kita kita ngegaun gai bala sindik tayak tabu tubuk bala sen sangku sanang bibunan serempit bibunan ang nahan tadak bila bidayung ti nyap ke mesti bibunan kena bos dayung ti pagi kita nyerak kuannya bimpaya jadi manyut bi mentu semati memering mering dek mentu ya nak na dengan ncamah sen padahal kain mering dek mentu nak bunan ncamah ada je dengan kuang eh sen semoga sangku sana dengan juah serempit dengan ku padahal ke sen kudok atau pagi muka eh ngumit na akamin dingan ko sa Edna. Muna lagi dog luyar lah sa Edna, dog luyar, luyar burok. Apabila manyut bibunan, apabila manyut bibunan toka Edna, top kinabos, bala bimpaya, manyut sa Edna.
Jadi nya pun nanti ngempat mau mani manyut pinya palik. Manyut tinya balik. Lalu taba bibunan manuk. Taban manuk manyut sen. Kuan sumpah manuk sen. Kalau manuk sen tabah kita, kalau kenang nanyaut bermaksud nekabes. Kalau nekjawi nanyaut maksud nemutip. Tabah inya manuk ne. Jalan balas bibunan gae nek upaya tabah manuk. Ajawi nyap nyaut, kenang de nyaut. Oh kabes manyut tim. Pagi kita nyarang nyampe ye. Ngaban bimantu nyarang. Taban bibunan mangkuk daya neg mantu. Bimantu buhu kae neg asau. Buhu neg kuat, buhu neg arang. Terun dengan bibunan. Mikir bibunan kanya rangkep. Padahal ngaban nyarang peyeh.

0: ano si Ed. Mesti tulong ami. Ami gati kami nga ban kanya kang kined man to. Nga ban kined dengan bibunan nya kang impayo. Oh, kalau musen bule. Mano bubalat den balik ni benua. Hop nya nya ka. Kanya kang impayo. Nya na bi man to. Sinapulo kita. Nyap ulo. Nyain ada pelima. Pelima jagu. Ganan. Kenapa dalam lawan? Nyana bo bel mangkuang siti. Kan kinen ira kinen si tuju. Diwantu si tuju. Ada iban ko. Ganan sukit. Sien boleh ngakum kita. Pak syarat na. Kalau sukit menang, kinen ngupah. Kalau Allah, kinen ngikut. Justi kini ikut. Ah, kamu saya boleh. Mai, belah dibantu. Lalu, kita guna laga dengan belah bi upaya. Bilaga. Laga, sen. Tanangnya laga. Ini kena laga si kemutku. Nantang buru ginti. Buru ginti. Buru sen. Kunani inya munti. Apabila cepat. Akan cak ngamuk sen. Buru ginti kena. Jadi. Gagau bala sen tempat. Dengan kita ngilawan yang payuh. Bimpayuh 25. 25 jagu. Bimantu nyap panglima terpaksa kita minyap sukit amang uli masubunan pada kita ngarum kita bimantu. Oke, setuju. Nah, bimantu pun setuju. Bimunan pun setuju. Ya. Gelaran gelar jenis sen laka sen mah bitingang tanah. Bitingang tanah. Ya. Denan walaupunnya nantang buru ginti pak laga sen bitaning na kon kita taning ya jadi pinamangnya bo buru ginti ti pinamang denya panai memang macan lah menun sana tu jadi nyari purami kenal perang tina ninya orai tanangnya ini kenal perang kon kita ti biduma duma akrabi inya tubuknya dorang si belawat ada buru ginti dua mai jadi si taya jagu taya silap jagu ti tap ni ben buru ginti cak ngamok kita hep sukit kain dok pitung dok tibun kai nyancai kita hep lumpong kita hep sukit tara belabi bunan dibantu ah matuhain sen, masukit dengan pinamanginya, mahu memang nak, lalu sukit nibeh buru ginti, cak lecak ngamok gihep penglima jagu bimpaya, lalu najatuh ke bos, nyana sukit mang kuna ni, pelalu ah, esah pelalu mana ti ngahumnya, mau mesubunan ti hal dibantu. Bimantu umpuhal. Tanah sen. Pahal padahal. Jagu ti mekebes. Kaisah ragum. Amang sukit pun bijog nyana. So muni boh jangi kine ngandung. Ti sukit menang. Ani boh upah jugon kine. Oh bagago. Ami pagi. Ngumpul. Tajau. Ni tanyuk murah mungkos. Jugon na sukit. Tanyuk ni kita jau. Pingat mangkuk kata benar. Jugon na sukit. Nyana mang sukit mani kinen nyugon ku sen tinana ni tajau hibina payat na hibina pingan mangkuk hibina kan kinen ira kuan kal jani sen amang sukit sen tanang bel mangkuang kan ira kinen nyugon tanah na sukit sebab iban kuti inya pinyango inya pinumpak menek mesu mawang tamput ang kedo masa ngunah tihan teban keti amayan ang labak sumabak ang sarili pa nga, sarili pa. So, jugon tana. Kamu sayan pun boleh, kuan membantu. Pagi kita nyukat tanah. Nus dini sayan gunan dengan membantu nyukat tanah. Masuk, tanang inya lanting gayau. Tok, teringkang pau. Musen geti-geti nuk tanah bibunan geti. Sampai tok renang, sampai tok kidap ae. Sampai tok mapu ae. Angati tanang umi jani cet. Bibuk pasih ceh. Masih menyanyi bantu lagi. Lalu bidadak tanah. Saya kerti tanah bibunan bahas. Deni mentak jen tanangnya. Umah sukit dadu den tahu mana adalah tanangnya labak sejam. Sitinan bibunan guna kunok. Ain umah bel mangkuang. Tinan bibunan guna kunok tanang dan bunan kunok. Saya umah sanin umah. Kuma bala besung di sana ini ya. Sen, jadi kira cerita sen petet tokati. Jadi sungguh pun sen kudu umu sukit manguli pun kaya dokuan. Kubur ne ang terbat ih kubur. Ang terbat ang tanangnya mawak murus. Ngin sukit dengan saunti ngunah pelaman ngenai ang mawak murus. Ya. Angait. Jadi pabila sukit mekebes ngin payahnya ngaban sukit gae negunan ataupun gae negtrabat ngin tahun entengah kinuburnya sukit ang tanangnya sunginau anca mepu dengan trabat asen anak ne uli ganan so berarti nyap keturun ngin uli ti pimudip ne okeyu. Jadi nyap kita rutin sampai itu sen sukit nyap kita, ya. Kira tokti cerita sukit manguli masuk nu sen inya ngapa sukit manguli panglima bibunan ingin dapat kinebes panglima bimpaye dabi genan jegu, ya. Nek kinebes nengah baak ang lebu ramun. Nyap ke nyap dengah, sukit bedengah. Ya. Jadi sukit ti kuaninya bebah. Bebah ketin senaan sen bisa. Sekalinya nak bisa. Tipap bedang buntan, jatuh pembuntan. Ya. Ini senaan semua jadi. Sekarang kita bedaya bebah. Bisa. Seperti cerita pasal sukit manguli. Penglima kita bedaya. Kesijau ti patut dopuan. Wala ratus. Nya semua, ya. Buat bahas nak ubidaya kena area bunan ti mesti puan cerita ti. Kan kai mungkin pimentu pagi pering tanah dek ti cerita ti mesti puan kita, ya. Jadi kunyungkalah mati pagi supaya kita ada ane tanen dek. Muna legenda dek amat betul dek mungti kita ngekal kita nyibat tok anak sungku kita je. Karena nanti mesti doktian, mesti dokuat, dokinakal. Ti saya. Tayung saku, si tayung bunyi. Laba ibek, si raja tawa, medak bitampun, ahi dan ah. Abang kemut, sukit manguli, penglima kita, subunan mawar, tanen sejarah paling timegah.
1: Okay, jadi terima kasih neka Encik Lauren Kancan, Dermer, ditanam dengan kita ada anuti pasal sukit Amang Uli panglima bibunan bidayeh kawasan bunan. Akhir cerita ada cukup pagu, ada cukup kenenang, ada perlu kita tian tapi je imasu sejarah, ya, sejarah cerita ada mana-mana berlaku ada kawasan kita bidayeh. Wani pun terima kasih neka Encik Lauren Kancan dan bisa mari kita ada nanti dabi pengisi program tanen dengan lagu asal kita. Terima kasih.

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir.
2: Samah dengan Abi.
0: The segment Ngancang Pete.
1: YFM Bidaya.
2: Gerak Pisang.
3: Okey, jadi jam tadi ya, sudah Madin ada semak menit dengan Apukor Pri Singarum ya. Jadi Apukor Pri itu atas sama-sama dapat kedengar Gaso Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Terima kasih kerana program yang kita bagi bersama kita di YFM Bidaya. Jadi dem semak menit dengan tetap sama di drama segmen Ngancang Peteta. Okey, jadi ya, sebaik kita sama-sama kedengar Gaso Pusat Berita Radio Kuala Lumpur ya, atau peraman ada pertadawa kada tengah ragu adi tetebana beda Eliza Suzina Jobeng Salmon Air Supply. Goodbye.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangadaparaan leptun bahad gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mau jaya ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung baba mu kada no. Banang COVID-COVID madoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kung ijamu jogging ti, sa tapod robi sehat.
1: Ito hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajon re, kualiti sobak tadi mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasok, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kan mau nak mudah dia, ku jogging saja dap ku jalah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabu sasuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapinyi hatte tipo kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonnet ya, ideh piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian Pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal kelia oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana keputusan pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadangkala dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Luke. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Canada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Roti nga suwa semua berinam berima tuan yang terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapi, Gubernur Sarawak terima surat setui jadi Gubernur Sarawak yang pengal adi dua. So ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang Dituan Agong, Tuanku Said Putra Ibni Almarhum Said Hassan Jamalul Lail di Istana Negara Kuala Lumpur. Ais mengeskari digeng jawatan ati nga semenam anupuran September suwa semua berinam bertaruh ke agi ina Gubernur Sepunga Sarawak. Tuan yang terutama Tun Abang Haji Openg guru karya I jadi kerani ngesuat semua peri 24 sepayu suat ngatuh Puan Dayang Hajah Masnia binti Abang Haji Abdul Rahman ngesuat semua peri taruh pru ayah gina Presiden Sepengas Majlis Islam Sarawak adi dung letak ngesuat semua peri 56 gak diang jawatan ana neks merima anuran September suat semua peri 60 taruh anu tidak sejarah doksun so seksyen dokumentasi ngap penerbitan Arkib Malaysia.

0: bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngayon Tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngejit info, ngejit kabar, baik salam, dua bihibur, ngejit lagu-lagu dia bukili hanakai.
2: Sobukur peringatom, next segmen dua turut ngarom. Ingat dapatkan ngejit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bili.

0: Raga Pramana di dan awal amat mari so ika Saiful Serangan terus so Raga Pramana lebih singa nanti game sama ke yang ramati di YFM bidang RTM Coaching Drum Segment ngarum pawan tahiyat ngarum anu Senin anu atis mengpat anu beranu September 2026 sama ngaku Jera Berdegas di Jelala. Mandi nanti atari bersama dia dengan pengarut mi anak ina Linda Jagem ya. Mandi nanti di BCCK Brahma dengan Raptai Andu Malaysia. Hello.
1: Junaila dia konti YFM Bidaya dengan RCT ya. Mm-hmm. Jadi sampai lagi kucap next semua pelakar ping YFM Bidaya. Jadi tambah bersama. Kucing nak ada di Borneo Convention Center Kucing ataupun BCCK. Bernu dengan Raptai, sesi Raptai kawan kita ya. Sesi Raptai sambutan pingrami Hari Malaysia. Sewak 2026 peringkat kebangsaan. Jadi kita nampak bersama dengan retis NCSC Raptai dengan anu semenek sambutan Eruh Natur Semengenem anu Grand Prix 2026 sehingga anu taruh setiap dengan dengar Siti sehingga semua kru-kru semua bala artis bala ni kata tak mati lah bala penari-penari teknikal semua nasuak berkumpul di CCK Kuching dengan reti bagi sesi Raptai. Jadi jaga masuk ijen lah. Sebab saya nak kongsi tayo sebenarnya ada bagi sambutan Hari Malaysia kali ini ada 6 segmen acara rasmi dengan 4 segmen persembahan. Jadi bagi segmen persembahan, bagi segmen sembungas acara persembahan kira-kira Iraduk Nasur bagi sesi Raptai jena kira-kira pukul 7 lalu jena seencah ada sesi Raptai bagi bala artis-artis tempatan. Jadi antara artis-artis tempatan dan irangunah persembahan ngarut semengana maneburan sinceh ada PB, ada Hijrah Yahya, ada Fridaus Materang, ada lagi penyanyi di sini kita, Ching An. Dengan selain masukkan lagi, ada lagi persembahan masuk Ratu Cantik kita, Encik Dewi Liana. Dengan ada lagi masuk penyanyi Timegah Iban, Mawat. Dan sama-sama ngupan dan abi persembahan bagi segmen bungas mati dengan selain musim lagi ada lagi artis-artis popular dan sama-sama suwe aku kita mengunah persembahan antara Nas and Justesi dari ngaban empat dengan lagu dengan Dayang Nur Faizah dua dengan lagu. Jadi tanpa bersama lagi dan sebenarnya ngarut Siti bala kontak mati nah kaki tangan Kementerian Komunikasi cukup bertuah sebab ada pemanda Menteri Komunikasi Malaysia Sesi Datuk Sri Fahmi Fadel ada suwe ngupan sesi Raptai ngaruti tinan nan tubek tinan memastikan kawan kita ya kelancaran sesi Raptai Siti penuh dengan cukup paguh, cukup lancar supaya nak kuncinya mati ya dah timpuh anu dah sebenarnya actual day kalau kita mati mengenai manuveran mati anyap anik-anik masalah. Jadi saya mati nah pimana Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadel dah suruh ngupan sesi Raptai dah tanggung jauh ada suruh sesi Raptai dengan arah Siti ya. Jadi jaga masuk jena bagi acara sambutan lah kalau kita ya sambutan di mana bala tetamu-tetamu VIP bala ti Iraduk Senambut dengan urut iringi seenceh bala penari-penari masa taruh wilayah seenceh JKKN bala ti Ira Nguntun ataupun mengiringi gerakan bala VIP masa Jikan Meret sampai nek Dewan Pentas ataupun nek Jawi Pentas sementara bala penari-penari masa MSS ataupun Majlis Seni Sarawak bala ti Ira Mijok Nyukon Laluan nek VIP bagi acara sambutan dengan balati VIP balati Udus Nahmud dengan muzik Hadrah mesti lagi ada lagi muzik Gendang Pampat dengan selain mesti lagi ada lagi petunjuk silat dengan tarian singa dan nyambut bala semua tetamu VIP wang ngarep semengana menemburan timati. Dengan selain masa lagi tiada pembisamah lagi orang mengenai manuburan mati ada antara VIP ataupun tetamu-tetamu kita dari sama-sama Ngupan, saya Ketua Menteri Sabah yang amat berhormat Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor dari sama-sama Ngupan sambutan Hari Malaysia ti selain masa lagi Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri bersama dengan Asau yang amat bahagia Datuk Seri Dr. Wan Aziza Dato' Wan Ismail Panaira sama-sama Ngupan lagi Pingrami City. Dengan selain masuk CN lagi Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak kita Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Kuja Afar bersama dengan Asau Toh Puan Panaira sama Ngupan selain masuk CN lagi yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Bin Tun Abang Haji Openg Sekretari Premier Sarawak sebagai tuan rumah kuan cita ya tuan rumah Suruh Ngupan ahli kata mati nah sambutan Hari Malaysia dan Kaliti. Jadi selepas balati manek manek kuan mati nah acara sambutan balati kira udah kita ngah dengan persembahan selamat datang dan ngabanti kuan mati nah ngaban tajuk segulai sejalai dengan punah pada Majlis Seni Sarawak 50 orang artis tari tempatan Sarawak dan mengundah persembahan selamat datang segulai sejalai Siti. Dengan selain masuk CN lagi antara aktiviti ataupun andi kuat tematik nah segmen-segmen daerah pundak

Sambutan Hari Malaysia Akaditi Sencen Menteri Pelancongan Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak Sencen Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dengan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadel. Rimpas saja tayangan video ucapan Balati. Ada lagi ni kata mati nak tayangan ucapan yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nol Ketua Menteri Sarawak, Ketua Menteri Sabah dengan seterusnya. Kita pandai sama-sama kaping lagi ucapan masa yang amat berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Sunnah Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak. Saya mati nak antara bagi segmen ketaruh bagi acara rasmi. Jadi kita merupakan segmen keempat SNJ. Ada tayangan video khas Hari Malaysia 2026 era Udo Tuna. Jadi dah habis tayangan video khas Hari Malaysia 2026 SNC Anik Kota Matin rapat tengah zaman sanik ngamina perubahan zaman sanik ngamina tok zaman itina kuningnya kebebasan kemerdekaan dadok katinura pada Malaysia mengani Sarawak Sabah dengan Senanjung pun kita ingin dapat di sini. Jadi saya mati nak antara dah habis tayangan video khas Hari Malaysia 2026. Dengan selain masa saya lagi the udah kena the ngara dua dengara antaruh mati antara Gadok Rapsai Ngara City saya cek upacara penyerahan pelabuhan Bintulu masa kerajaan persekutuan kerajaan Sarawak kita ganti. Selain masa lagi ada lagi upacara penyerahan pelabuhan Bintulu, upacara nyair buku Hari Malaysia. Dengan selain masa saya lagi, ya, ada lagi tunas simbolik perasmian Hari Malaysia dengan upacara letak kulit kuning dan tunuh pentas. Saya mati nak antara simbolik-simbolik sambutan Hari Malaysia dan era tunah semengenam Anugerah Peri'i 2026. Dengan selain masa lagi, ada timpuh ubur masih letak kulit kuning timati. Udah punah perarakan meret konvoi kembara merdeka jalur Gemilang Japen. Dengan seterusnya bendera Taban Bala namati na, ira udah ke pigatu ataupun upacara menaikkan jalur Gemilang. Saya namati antara simbolik dan cukup sinonim bagi sambutan Hari Malaysia. Ya. Ini antara simbolik dan mungkin bagi tak mati nah ini simbolik dan mencap semangat kita sama-sama menyambut Hari Malaysia semangat patriotik semena nah. Okey, dengan selain masa lagi selepas upacara pigastu bendera timati ada bacaan ikrar rukun negara. Jadi selain masa lagi masa bacaan ikrar rukun negara ti semua bala dah ada dah abi dewan timati ya sama-sama ucap ikrar sistematik. Dengan rimpas N, ubah saja baca ikrar, ada pertunjukan musikal teater dengan ban tajuk Malaysia Kumedani Kesejahteraan Dinikmati dengan T, irak dokumen pada penari JKKM. Ya, saya mati lah. Antara persembahan-persembahan dah rakuna dah ngara mengenai manuburan jadi ngerti bala nak semua rice rehearsal ataupun semua dah rapai supaya segala ini sudah bala ngerti lancar kalau kita ya ada sunah pada orang mengenam anuburan timati. Dengan pasien bagi acara persembahan segmen ketaru ubah saja kalau timati nah acara perasmian atau acara rasmi bala dah abis dewan siti ira udah ke petengah dengan persembahan tarian Serumpun Madani tiga wilayah dan libat JKKN Sarawak, JKN Sabah dengan JKKN Ibu Pejabat dengan finale nemati ada persembahan Sencik Maso artis popular Meng Stacy dengan ban lagu Sarawak Kina Sayang Kina Balu Dayang Faizah Tari Tuan Lam Tiga dengan Faizal Tahil Malaysia Madani dengan lagu finale datang pada Faizal dengan reti pada Tahir Aku Berjanji. Jadi tinam timpuan bersama semena ya.
selain masa saya lagi aku kongsi lagi sebenarnya, selain masa sambutan Datuk Natur ngarep anu taruh di mati, ada lagi pameran Hari Malaysia Datuk Natur da Plaza Merdeka sejak masa 96 tok semangat anu berasa 96 anu buran. Jadi saya nak mati nah darah di tengah anu kuasa.

0: tapi ini sejarah-sejarah sambutan Hari Malaysia dengan numpu merdeka dari jiwa di sini dari pelbagaian ini di tengah Ani Kuantan nanti ini perpaduan sejarah dengan keunikan dan pelbagai yang saya mati nah ini konsep teruk tenumpu dari sambutan Hari Malaysia dan kali ini. Dia nampak bersama lagi semua nana sambutan Hari Malaysia kali ini dan di tengah the RTM TV ni bagi masa pukul mahi 95 minit binara. Selain selain lagi, bala kita boleh lagi keping secara langsung The Sarawak FM dengan The Facebook rasmi Sarawak FM dengan ucapan semua nak dapat berkapi ke semua saluran radio RTM akibatlah YFM bila ia mati. Jadi selain masuk selain lagi, bala kita darah sama-sama menek ngarep Pak Antaru ja sama-sama menegati sebab timurus secara percuma sebenarnya bila kita boleh sama-sama nyaksi aktiviti ataupun persembahan-persembahan de tanan dari asing ataupun sana kira-kira memukau sebenarnya dengan tarian tarian tradisional masuk negeri Sabah, negeri Sarawak pun kita ada lagi persembahan artis-artis tempatan, artis-artis popular. Jadi sama-sama kita menek jaga sebab biasalah kalau kita memandang lama kuan kita ia memang muayat tempat manan muto. Jadi jaga mah kita menek sebab dan saya komisi sambutan Hari Malaysia jaga kita menek kau tempat manan muto dengan masa lagi bala kita pun ada tempat ngulu. Jadi kemet sama-sama kita menek kena ke Borneo Convention Center Kuching di CCK mengenam anu perempuan 2026 berada dengan sambutan Anu Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Jadi saya dapat kukongsi dengar sini saya sirap tai. Berkamu bersama lagi dengan aku Wang Semengana Manubran Mati. Kita kongsi lagi akhir lagi perkara sebenarnya. Dengan saya kita balik lagi dengan kamu ada konti dan masa Tina Jelela.
1: Ya, terima kasih DJ Linda. Hari Teja ya, tak bersama dengan DJ Linda di menerang ngata ni yang diberaku madinati di Borneo Convention Center Kuching Puankah BCCK Brahma Ngarap Thai Andu Malaysia. Ingin beringan madinati jam tadi studio taruh perpah menit lepas pukul peris ngara melepas hati terhadap cuy praman dengan ragu-ragu praman sebab tidak dapat sama-sama kini agak singarap pukul simang singarap kerepasan pukul simang suku singarap terhadap sama-sama kini program rock ngarap mati namun biasa program 20 hari YFM bidang pukul simang suku singarap lepas program rock terhadap cuy dengan praman adapta nega pukul simang 2 strok ngarap sebab tidak dapat sama-sama kini automasi YFM bidang pukul simang 2 strok ngarap nega pukul 6 isan-isan spiky ingat apa dengan atina susun untuk program tapi itu terucam tapi sama seramang ngarap terus so program dengan Sarapraman DYFM Media RTM Kuching.

Ani di jara ke pramana di dokter bana pada rahayu kurnia dongru pada tersil tetap bisa ma harap so beraga-beraga tetap bisa ma hake ngara mati ngata sama-sama praman ya di YFM FBD ya mati nanti pat prima menara pasal pukul perisi ngara mengapa kru senang singara mati dapat sama-sama hake ngaka singara ya di dokter ruah di YFM FBD ya. Ingin nak jadi ngaitap cu pramana datang ragu sevia mila ragu di dan jauh.

Raga Brahman dari Dr. Pan berarti ASB ini peluang ketaruh Brahman so Prager Risingan ada apa bersama 2FM Media RTM Kucing Pekerur semua suku sengara materi dapat sama-sama lagi dengan program rock ngeramati program di Dok Peruah ngeru susun benda penerbit Marceline Gansi sebab nak jadi atas pecu Brahman ngeragu Brahman so Aaron DBL Project ngadi Diana ngeragu dan cinta masuk tempat ke 2FM Media RTM Kucing.

Land of Confusion, lagu adik depan pada Genesis di Baran So England dari aktif sesuai memberi 67. Selamat ngeram kaso pre peminat setia program rock. Tidak peringi ata di minggu atif sama ngaku. Membiasa komite isa ngada peraman ngaku. Neka penebut program. Dem didengi ragu so Genesis. Supaya peraman ngati baran artis ini beken. Hati ina ragu adik the No Son of Mine.

Strange Ways ngaragu Where Are They Now. Okay, kami tinggal jamadit atau merindek tak dengan program. Sebagai ngemas program tak ina di tengah ragu. So Soul Survivor ngaragu Treat.

Ia harap perengan berperaman dengan program Rock Tak Ngarep Mati ke The Kembut sama dengan ingat ngarep Senin Minggu Bau, okey? Dua tengah ragu di tinggal ku ngarep mati ini so Chris Norman ragu stumbling nga Baby I Miss You. Ngana selamat ngarep. Bye-bye.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Stesen berdiri.

0: Itu lah tu dia aku. Aduh, berkorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketemu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Adi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanam soto ada no.
0: Korot baku ngojit musina ni, liu, nya mana di, bermakung baku ti ngojit musina di no ne, ade.
1: Eh, mau tu benar le dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati ni nengak mau, nengak aku gong steering gitu ya.
1: Agong saja, muman mogo ne, kau nengak mau mono mau soti aku nakot, mau nali liat, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggong di ku mono tu ya, kaki ku guyu penuh loi, tonggong. Bunuku, nak gue motote.
1: Bukan ni, aku soto eh, bukan gigi soto eh. Kalau di dengan ku ni he. Soal apa leh? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh di noni nang tonggon panu. Paling ngapu kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ku sebentar leh nang. Mu rasa mu nang do dapatan, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku nak coba aku Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mama ngah terbohos lagi ya. Iti di doli aku nang. Coti aku sih nasi diku. Tidak kena memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kono ada tuh. Ini tua lagi no aduh. Mereka gayati. Asa bubuti mau bawa orang kereta atau gayati tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tole mabuk. Bahaya.

0: kutuja Madina.
1: Oh, Madin mempukul semenglik lebih senyara. Mani dah?
0: Aduh, meri abuk geran segmen geran pemut YFM dia.
1: Eh, segmen geran pemut nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran geran dek semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak picu siaran ngera sop kurs menggesrap ngarem dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sabukkah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati? Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serem ngarem. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terap ngarem. Dan pukor 6 isan-isan.

Microsleep. Ina minyap kadah reda talun adi sekejap yang tipu ni neg taruh peru saat setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah harbu tumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenung. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Raya Praman Sevia Milanga Andrew Cree bukan no diri Praman Sopra ngana perdingan mendingan nyami tak mendekat benar-benar segmen ngerompawan tak terima kasih di perengan rima bersama ke neka jam adik nanti di YFM Bidia aku jawab berdegas di jalan yang selamat ngerompawan Sopra ngeragu diskasa ngerompawan Sopra ragu sa Jackson bosan ini kerasa intan sebena sensa Steven nyerah si puno sangat ngerompawan Sopra beda peringat tak no di bekan bye bye.

asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: je, ira gapi dengan amu kene-kene mu namu.
1: Amu dekai pada-pada nyikin inya, ira gapi kanya, ira manikanya sebarang-barang nyikit.
0: Peli amu nyenak mu namu nyawa daku, jenak parih ku nyikin. Abah lagi mesti ed ngan.
1: Ira berubine ke pasar garaknya. Ira nyantip mie.
0: Ira nyantip mie. Jam demung ti enyap kini nyana neko namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti boleh mohon pasar lama-lama. Sa anu merapete iya amu se.
1: Mani, tanang mu kai kade mie tibuka bingaru ka.
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masuk udah lama nak mani amu se.
1: Da semena na, aku rana beng.
0: Nek beng biar batul lamu peli kene-kene bingaru-ngaru mungti. Iya, jenak banknya.
1: Inspektor polis telepon ije na Tuan Sarul.
0: Amani kena namu, jek mula jenayahmu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung bank, mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na.
1: Polis mana aku suruh nguna wang haram, ani kajalu si Ed na. Kan kai duit de bank kusen dog baku kuat na. Sara galak dah disimpan ku Ed nak ahi lagi.
0: Wang mani mudamu nak payak nguna wang haram. Biar setiap anu ngopi dengan aku. Inspektor Sarul, apa mu saya dengannya menurut namu? Puan mu damu. Damu tanangnya skema, puan mu.
1: Kena tuan skema. Tuan Sarul je nak masuk IPD ke dah.
0: Mana kusi mana tuan skema? Skema titunya dengan kel inya, puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mu damu mencedera si barang-barang reminah duit. Ira nesig ragalah damu pagi ya. Ba mu main-main. Apa saya nak? Amu-damu seberang barang saya inya.
1: Oh, mesti etnya. Nasib aku napu damu mati ini. Kayak garangku jaji nek pasar. Muat skima penipu.

0: Itu ada dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodang duak sodang yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino ya, mo tanah bisa tau ada no.
0: Bukorot bak ku ngujit musina ne. Liu, ya mo ne di. Bumakung bak ku te ngujit musina di no ne. Adi.
1: Eh, mo te bonang le dapot gitu, mo terbati.
0: Eh, tunggang bak ku terbati ne nengak mo. Nengak ku gong steering gitu ya.
1: Agong sih ya, mo ma mo go ne. Ku nengak mo, mo no mo syoti ya, kono kot. Mo na liat, mo na palitnya.
0: Eh, tonggon di ku pono te ya. Kaki ku guyu-guyu pono doi. Tonggon. Kan bunuh ku, no ku gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku soto eh, bapak lagi soto eh. Kalau di dengan ku ni ni ni ha, so lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh dek no ni nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh ku tahu ku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, tanu do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik jeba aku kelisen ku gigi pakai do keberani nang. Kamu mak, nah tak boos lagi ya. Iti di doli aku nang. Coti aku sih nasi adikku. Nah, kau nang memang mau temabuk. Nengah mau tua temu kau ada doh. Nih tua terlebih no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang motor temabuk. Bah.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Oke, handphone dan
1: apa. Oke.
0: Sebab bogok game mana yang mau sebab nak agak dah ngit ana fot yang meninggal handphone nanti ingat main game ni. Ya pun ai tiwas pun ai sian noni. Atih pengobat guru-guru dari pon handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat pon handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dari pon kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru bongkar nanti. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu ponai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti le bongkar kontrol. Wadah dia bongkar kontrol. Susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja. Okay, jadi mau fail kerana benar di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Kau nanti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sih aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gi aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu, jod mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, jod ti, noku pensilku.
2: Kiyo gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Doi aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonji senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak mulan luasok kede bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul dinang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Okey cego. Ke luar dia cego ya.

Microsleep, ina minyap ka dahreda talun adis kejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Sehat ingat lah dulu nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru. Syukur mana wan dapat terima jadi jadi cikgu. Jadi aku mata perlu lebih taruh perlu lebih sawah. Start so gaji paling esok cuman wah sok gaji na. Sit baru betul gaji. Dekat aja mana din luas so college atau luas university sama sekali mau gi degree ada din. Oh botang gaji es kau payu. Jadi selain masa gi lawin dan bukan lagi ti orang guru lawan perumahan lagi lawan hikmat awam lagi soal muti lawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali di kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5 A dengan SPM. Macam berapa ODK?
0: Collection.
1: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kerana betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar tu yang dapat Bachelor in Teaching, Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihut.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulong kami dua tangan akam at Tuhan denguna sorga dengan tanah. O tampa amang ami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tampa da palabi kuasa das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih na akam at tampa nginakam da palapagu. Madak beramai kadakam mengintu dengan nyaga pimuas kami dengan harana. Amin juga terima kasih lagi nak kam otampa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan noiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nak kam nyungkap himasi dengan gracia musa kam otampa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah bahasa dengan pundah ami dan noiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah bahasa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kirakam dan membak dan tempat ami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asiasi inya dan dapat ami dan uiti. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam. Mohon pejawab pikir asa kami. Mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinglemah kami. Tolong mah kami dengan binungkus mah kami minandaya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mah kami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu penyuka penyabar. Panti alus awang, taat setia lemah lembut dengan adah pimintar dua ami nyalan kerja tugas ami. Nisima ami minan ruakam, mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami. Mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami. O tampa dapat puasa, pisuhun dapat bedak malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami, mohon nguntun nyaga dengan bersama. Ami, mohon ami selamat dengan kai adog pengancuh dengan anani kayu debek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus, perintah kam menegati dengan pingkira kam ira dutunah de tanah meng de dua sorga. Pimaan melanganu juga de kami anoiti, nampun penyalah ami mengemi ngampunya de bisalah de kami. Nibana memas pengancuh dengan perimpas memasu anani debek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Diberkat akam masu bebo dayung dengan berkat Jesus anakam. Maria ada kudus anda tanpa. Semian juga nami dengan nyada bidusa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masu tegina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tempat dan pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Sibung asih pun pendeka. Sarawak neten pelaburan 4.07 bilion ringgit kakat pikembang industri hiliran gas bersama syarikat Jepun. Tarupoin mai bilion ringgit dongnita yen pikembang infrastruktur di Telang Usan Miri. Pingakut mutas baat dongnai bedak kena bedak beke dingin mobiliti Borneo. Seramai sesan kasalam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan Megado Puraso YFM Pidia. Madin Tengah Negara. Sarawak jaka teban pelaburan negeri bilion dolar Amerika pangka arong 4.07 bilion ringgit sop dikembang industri hiliran bisengan nga gas. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gratnang pelaburan nati ina asah Indorama bisama ni buah syarikat sok Jepun yang maju produk hiliran bisengan nga gas di Sarawak. Ayunang rakana dekaus nga optimum penyeguna sumber gas Rais pak bian potensi nyedia peluang kerja kemahiran begatung sama nyukong pikembang industri rendah karbon masak ge di Bintulu. Air kerat nanti di penulis segah tipu gas tech 2026 di Bangkok. Ngana Indorama nga Sarawak Petchem rep runeng register pasar pikembangan nga bulan Oktober adirek. Dalam perkembang berkait, Premier Sabanang Penyusuak Sarawak tipu Gas Tech 2026 menegang yang peluang kiran penurat Sarawak dalam perkembang Asian Power Grid. Nerangnang, Sarawak berguna peju'u kuas kerjasama tenaga dengan reis-reis Asia ia natu nang sektor rana peju'u setugu dengan pengubah landscape tenaga orang. Ayanang rakana seen pingambat adikena sok peserta antarabangsa pibarut sok Afrika ke Thailand. Kerjasama ana jadi target ngemaju tenaga di Asia sama berda berinyam pikembang ekonomi Sarawak bisama reis-reis serantau. Perintah Sarawak Repuju'u ngemaju Telang Usan Miri so pelaburan infrastruktur sekiang taruh poin mai bilion ringgit. Gapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas Geratnang pelaburan ana ina nga bedak kena pinjawit ke akses yang pimudah asas. Kedak so projek basana ina nai arat Miri Marudi, Marudi Mulu samen long panai long lama pankah taruh M2L adi embus 142 kilometer. Dalam tipu adi sama, mai permai arat amal bala adi ambu arong 1,000 kilometer dong atin pada opis kerja raya yang dong katuh takai. Ainang pengembangan piberat badak kena taruh perut dua jematan sit nga ongkos 56.6 juta ringgit. Ai kena nanti tipu di rami di Miri. Pingakut metas baat rebedak kena dinge yet ngen penyenang mobiliti rakyat ke barang di asas Sarawak, Brunei Darussalam, Saman Sabah.

dokumentasi kapal mersa berguna dong dai bedak kena dingi isai rebis uda. Ai kena tati tipu kuka cross border operation guidebook samun bengkel semakan memorandum persefahaman pengangkutan darat BIM EGA di Kuching. Ai nak nang permasalahan berguna yet netu aturan kapi guna pengakut mutas baat piju ustugu ngapi kembang teknologi samun amalan industri. Setelah nana ai nang buk panduan adidog nyiramatana menegah dapat turuk ngera adi nyaran pitakana merti pasar dokumen permit ka aturan pimenu mutas baat. Piju ungaka Hospital Bau Lawas berguna dokakat dengan nambah pimudah ka pengekas nimun mesin CT scan katir saman kuartas ian petugas penyihat. Gabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Geratnang rakah hendak berguna yang bedak beke dingi perkhidmatan penyihat di utara Sarawak. Ati menegaknya dia peluang yang hospital ana dokatu takai jadi hospital pakar. Ainang pemudah hati sukup dapat pemudah ali sukup dapat mengurang pang bisengan para pesakit di ka hospital di Limbang, Miri Samun Kota Kinabalu masa ge yen kes ade berguna rawatan lanjut. Ai kata nanti lepas rami nyerah projek pijog hospital lawas. Setelah Dato' Amar Awang Tengah kita tenang, penyedia kuartas menegak berguna dog temit bot amayati depi berat dalam skop projek hospital Ana Madin. Ainang pemudahana berguna ia nyukong penyeguna tenaga kerja kan kapasiti samun kepakaran hospital Ana dog katuh di Sunis Andu. Hospital lawas bian kapasiti juk penem katir kenyedia pemudah modern pi berat perkhidmatan dialisis. Pemudahati menegak dapat natu nang pesakit seen pemudah dah beruri adir besinak ngarawang. Ngera adipakai teknologi kecerdasan buatan AI dok kingat beda persa kede betul kede perkandungan adi dogdai sebayu dok pakai pangkado peruah kaderatus. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil Geratnang pengguna menega pengguna rujuk undang-undang adegi amai kandungan dognai benda AI kedai debetur pangkah meranggar undang-undang. Ainang rakat tarik bisa Dr. Mit bisengan ngak aduan adi dognai ke pihak berkuasa nimun polis diraja Malaysia samun Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia Malaysia. Kerja runeng ditaka global menega dognarus tunduh penyimar adi timur setegar AI. Egerat nanti tipu sedang media di Kuching. Tipu rami adik beken Dato' Sri Fahmi temi peluang yang berdapat dengan anggota Persatuan Wartawan Gedung Kuching KDJA. Kerja berdapat ini anak ina yang perapat dengan atur bidingan ke kerakar bersama bara media. Adik Giga Suamaneg ina pengarah penyiaran Sarawak Wan Wisana Hashim. Dalam rami adibakan Dato' Sri Fahmi Geratnang penyedia yang sita Anu Malaysia 2026 di Kuching Gas Mangnam September hati Madin meditakah kena ke kenu ngadudu. Penyedia anak piberut ke kutung barang kaderatus di kudu-kudu tepat piberut kawasan waterfront. Nggak beda dudu dengan tugas media pimudah internet menega dognai temit bat isai rakah mudah alih di tempat ian ramian dongatur ditakah adikena. Egerat nanti di RTM, lepas suam menega majlis raptai penuh Rami Sita Anu Malaysia 2026 di pusat konvensyen Borneo Kuching. Kejohanan Golf Sibu Amateur Open sebab adi dua pertaruh jaka nguruk lebih 140 pemain sok Sarawak Sabah Saman Brunei yang bertanding tui taruh anu pigru sok semang main neg 20 September hati. Presiden Klub Golf Sibu Dato' Sri Song Ting Seng Kedatnang kiang perserta dok hatu nak kapasiti padang kakedak sok perserta ang dalam senarai menunggu. Ainang edisi karyati rekod sejarah kenyedian 6 price motokar adi berharga lebih RM100,000 ni yang pukulan selubang di 6 rubang par taruh. Bang pertandingannya inang ga andu adi skasen berkait dengan taruh penemnaan peserta skasen kena samun kategori dayung ke tetamu jemputan. Upacara tee-off Red Dog Nyiramat berdagapit Menteri Kejenami Industri Kreatif Kaseni Persembahan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya lagu seraru gaun lagu desa Tonio Spoji mau menghibur to di pagi anu iti anu dua ya anu dua semang limo anu bulan peri 2026. Ya selamat pagi anu dua bala pengocik radio YFM Bidayo pagi iti ingat bersama dua DJ Lenny.
1: Ya dengan aku DJ NG dah berapa pagi iti mi dua tugas pagi
0: ya. Ya ratnang ingat jadi pengocik setia kok sok pukul 6 pagi 6 pukul peri pagi iti tiak dang segmen makat krimo khas.
1: Ya, mana biasa dengan kita ada meja ngopi sama pukul mahi berpagi tematik. Mada lagi topik kita lagi ya. Ya, ini mempidaan lagi dah habis Facebook YFM Bidayo. Jadi kita boleh sama-sama nyugon komen dengan meja ngopi kita.
0: Ada nak berkongsi nama telefon duduk ingat ya. Saya ingat standby dua jawapan dengan dia. Iti nama telefon konti 02-25-04-PRI atau 02-25-04-PRI. Nuam lima kosong. Ini dua balengan dorok dang pimonu orang Nadin. Dia mun kita pat kroja, dia mun ki kobon ke daki-daki ya di pasar ke daki-daki sija tepat dengan yo di. Arab nang ingat laki-laki nya ponu dang orang yo di sajur raju yang penting ingat selamat nog tepat di nuju ingan. Sambil ingat driving no, sambil ingat ngocik radio, ngocik info, ngocik salam ada sok bala geng-geng awah ya. Yo sama-sama to jadi pengocik setia radio YFM dah yo sama-sama to gerak bersama. Yo jatuh bebo lagi dua lagu seterusnya sebayu to ngocik abar pukul 7 pagi. Atau beribu dia dua lagu desa Rani Pet, lagu Ambujang Tarikas.

Srawaksa sa pelaboran 4.07 bilion ringgit tinan pimanjang industri produk bau mesu gas bisama company Jepun. Taruh 0.5 bilion ringgit belanja tidak mengundah infrastruktur de Terlang Usan Miri. Pengangkut metas kawasan Baat Pinagu lagi ngancak lebih mudah inya ratus bergerak. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur. Agah berpagi mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno, Sarawak jangka narik pelaburan ini bilion dolar Amerika atau kira-kira 4.07 bilion ringgit mesu pimancang industri bau mesu gas. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang pelaburan Indorama dengan ini company mesu Jepun ngunah produk bau mesu gas de Sarawak. Langkah ti, minan si puno sumber gas negeri ngada peluang kerja mahir serta nyukong industri segan karbon de Bintulu. Tiba-tiba masa daput de gas tech 2006 de Bangkok. Indorama dengan Sarawak Pechem, era berundeng lebih jujub buran si meheng. Premier percaya Sarawak suwe gas tech 2006 muka ruang petunjuk tanggungjawab negeri depi mancang ASEAN Power Grid. Sarawak perlu kerjasama tenaga dengan negara-negara Asia dengan jamin sektor kekal relevan dengan pengubah landscape tenaga dunia. Langkah ti dapat penyokong paguh mesu peserta encabangsa Afrika dengan Thailand. Kerjasama era ngada tenaga da Asia selain nyelaras pimancang ekonomi Sarawak bisama negara de rantau ti. Perintah Sarawak pideras pimancang de Terlang Usan Miri minan pelaburan infrastruktur taruh 0.5 bilion ringgit. Gapit Premier, Dato' Amar Douglas Ugah Embas menang pelaburan tina nambah kimudah bihubung. Projek bahas senincing ngundah jeren Miri Marudi, Marudi Mulu dengan Long Panai, Long Lama atau taruh M2L kemuh 142 km. Mai perumahi ini jeren balak kemuh 1,300 km rapi gatuh taraf bedak Jabatan Kerja Raya JKR. Tipi berut guna bau terpedua jimatan icek dengan ongkos 56.6 juta ringgit. Dan tidak ini majlis nehen miri. Pengangkut di kawasan Baat Pinagu ngancak lebih mudah inya ratus bergerak dengan ngangkut barang encah Sarawak, Brunei Darussalam dengan Sabah. Beken mesu infrastruktur paguh, proses di kawasan Baat mengpermit dokumen dengan persa perlu lebih cekap. Tiba-tiba, masa ngelancar cross-border operational guidebook dengan bengkel semakan memorandum sama paham pengangkut daya BIM Iega de Kuching. Buk panduan dengan nulung paham dokumen permit dengan syarat BIM penuh meret Baat. Pisilung lagi agah. Hospital bau lawas perlu pasang pikekes bau meng mesin CT scan tambah katel dengan kotes petugas penyihat. Gapit Premier, Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan menang tinan sedia cukup pikekes penyihat de utara Sarawak. Langkah ti muka peluang hospital pigatu taraf jaji hospital pakar. Nemenang kemudah lengkap dapat ngurang pesakit pindah nek hospital de Limbang miri dengan kota Kinabalu, lebih lagi kes perlu berian lebih jejep. Tapi danti, memajlis nyerah projek guna hospital lawas. Dato' Amar Awang Tengah menang perlu ngundah kuotas tinan petugas sebab ti KIP berat habis skop projek hospital ETC. Nemenang kuotas biguna, wang nambah tenaga kerja serta pakar hospital masa ije.
Hospital lawas, itiseh ada 76 katel dengan pikakas moden piberet perkhidmatan dialisis. Kemudah ti ngancak pesakit dapat berian lebih senek dengan memak. Minan teknologi kecerdasan buatan AI perlu peresah kandungan betul sebayu tinan atau piragah neg inya ratus. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil menang, pingguna perlu minan undang-undang ITC sebab ada kandungan tunah AI kait betul atau ngilanger undang-undang. Kandungan ngilanger undang-undang ngajah pingadu terima pihak berkuasa piberut polis diraja Malaysia dengan Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia yang tumit tindak undang-undang. Penyusah teban AI yang rondeng de peringkat global. Terbidan iti, neg bala penulis agah de Kuching. De majlis beken, Dato' Sri Fahmi bidaput dengan ahli gerumpung pengarang agah bahagian Kuching KDJA. Ada suruh meneg pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim. The Majlis Beken Dato' Sri Fahmi menang penyedia nyemut Andu Malaysia 2006 de Kuching wang semengenem anu buran perii itise de tahap pagu dengan lancar. Tinggah masa penyedia nyugon barang neginya ratus meneg de tinggah tempat mengkawasan waterfront Kuching. Ngancak lancar kerja media kemudah internet dok pidatu supaya cukup line de tempat nyemut pengirami. Tapi nanti neg RTM masa ngupan Majlis Raptai Puno nyemut anu Malaysia 2006 de pusat convention Borneo Kuching. Bitanding Golf Sibu Amatur Open kedua petaruh yang ngeben lebih 140 pemain mesu Sarawak, Sabah dengan Brunei timpuh taruh anu bitanding tegis mengmahi neg dupuru anuburan perii. Presiden Klub Golf Sibu Dato' Sri Song Ting Seng menang kihong pemain tinetap ngajah kapasiti padang tinggal peserta masih abih senarai ngempan. Namenang edisi kaliti nguna sejarah wang sidia 6 prize muto berga lebih RM100,000 tiap ini buah. Andu pimangan bertanding terpunem peserta paling pagu serta kategori dayung dengan tetamu jemputan. Upacara tee-off era buka berdagapit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Polis nekep ini orang dari de Kabong rimpas nyerang dengan dayung minan batang kayu de Kampung Nyabor anu 4 minggu taya. Ketua Polis Daerah Saratok, DSP Matthew Manggi menang mangsa bi umur terperima sewa dog ugut minan buko sebayu nontong minan kayu pelet bedak suspek. Mangsa risa buat tengen tauh dengan jaju. Suspek dok tahan deremin lama tandu minggu hasil penarang mesu inya ratus. Kestik nyaset ngajar seksyen taruh 24 dengan rimeh 06 kanun keseksaan. Tinan ngemasagah puuna binaca bauh. Sarawak Sasar pelaburan 4.0 ijuk bilion ringgit tinan pimanjang industri produk bau mesu gas bisamah company Jepun. Taruh poin mahi bilion ringgit belanja tinan ngundah infrastruktur de Telang Usan Miri. Pingangkut metas kawasan Baat Pinagu lagi ngancak lebih mudah inya ratus bergerak. Ngesen keti agah berupagi susun bedak Monica Geri mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM
1: Gerak Bersama Segmen Makat Rimuhas
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.
2: Anuti ngaswa 2004, perusahaan automobil kedua Produa nga rasmi masang model sekesan baui Produa Asia drem di rami di pusat convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Produa Asia giinah kenderaan cekap tenaga EEV sepengas ris adi dapat Dr. Banjo 20.6 km keus ngan di liter petrol banding ngan 7.6 km yang model sepayu i anak inah Produa Viva. Produa Asia meneg ngapat varian ngarga pigeru so RM24,600 neg RM42,500 taruh per ringgit. Model latih seun pengamat kena kan rekod sementara RM1,500 tempahan drum tipuh ni burat so i dokuka ngas merimah anu burat Ogos sua 2004. Produa Asia giinah motokar sepengas adi dok peruah di pimudah kerja pasang sekesan bau Produa di Sungai Choh, Rawang, Selangor. Anu tidak sejarah dok seun so section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: Ya, lagu Ezra, lagu Randip ya. Menghibur atau pagi tidur pagi dua semulimu di bulan pre-E 2022. Ya, tak pagi. Tak pagi onu ayu haji.
1: Komisi ya.
0: Onu komisi. Tak pagi disa jurak mun kerja. Sebab tak pagi onu komisi saat negara atau Malaysia. Tak pagi onu rami Hari Malaysia.
1: Ya, semengenam September lagi. Jadi lebih lagi kita ada payak-payak lagi boleh ngejung neg bisi sikit. Ada pingin rami. Mana pun kita boleh lagi ngejung neg palen bimbiri de nehen Plaza Merdeka. Ya, boleh tebuk pameran Hari Malaysia.
0: Lagi pameran di Plaza Merdeka Kuching ya. Ingat dapat dininga pameran noh pasar berkait dengan pembentukan Hari Malaysia.
1: Ya, dua masa dah sama ya Lini dengan ada lagi pingin rami dengan Waterfront Kuching ya. Jadi ti jambatan Darul Hana pun sama dengan ti dah akan tutup. Ada dek belanya ratus gina ada pingin rami lagi dengan Waterfront. Sama-sama kita ngampan lagi ni antara pingin rami ataupun kejutan-kejutan dengar anu Malaysia sen.
0: Ya duduk balik ingat depo ya, ingat depo di kita tempat-tempat di mak magah enjin nanti ya. Pagi teh mak komut topik pagi to dah pukul moy pagi ti ya. Kau dah biasa lagi topik pagi bijang kopi. Topik pagi teh yo de pasar ingat suka man pengumuman de poras ataupun i de poras. Simple sejak topik kita pagi ti.
1: Bukan de poras ya. Kan bala bi bau je menang poras ti mem pedar ce. Pedar maksudnya pedas. Apa menang par poras kena sana.
0: Bukan poras. Bukan poras
1: betanan tu. Poras ti poras bongoh.
0: Bukan poras.
1: Bukan zen.
0: Iti pedas.
1: Poras ti pedas. Ya sebenarnya pedas pula per pedas.
0: Pedas cili. Ingat suka makan makanan yang pedas ataupun tidak pedas.
1: Kayunaan de pedar ataupun de kai pedar. Biasa kita suka ramaan sabi. Ada kudok sabi. Mesti de kan maan sungkoi ka maan mi ka mesti ra ada sabi. Sen cerati ne bukan poras ti peras.
0: Bukan peras apa tanah tu.
1: Ada jenis dengan kita ti ya mungkin salah faham lagi dengan topik kita berpagi ti. Poras mungkin dia menang peras. Bukan peras. Ada pedar-pedar sebenarnya. Maan sabi ya.
0: Okay. Mansang.
1: Mansang kan benda ni bau.
0: Ya, bau nang mansang kan.
1: Maan sabi. Mesti ada pedar-pedar nyam na baru raya na yang ini.
0: Ya benar.
1: Mati kita sama-sama kongsi lagi dengan adab kita lagi hari ini dan berbagi tip ini pun dengan kita boleh sama-sama lagi komen di Facebook YFM Bidia. Mijang ngupi kita ya.
0: Ya benar. Ingat dapat ngajit saya nanti ngirusu RTM klik. Ingat klik di bahagian RTM klik. Ingat pilih radio YFM Bidia. Karena ingat dapat ngajit info, ngajit kuih kraka, dapat ngajit lagu-lagu. Dua ingat dapat dia berkusi info dengan komen Facebook YFM Bidayo yo sama-sama to bikusi info sama-sama to pait salam demi tiak lagu de suka ingat ada ko main di radio tiak yo mau komut nombor telefon to yo tiak mau bikusi nombor telefon dulu ingat adi nokraan bikusi ke bau nombor telefon sa ingat dapat standby doh jawapan ingat pasal man pengemandi di poras ataupun ide poras no di nombor 02252042 atau 02252650 jak to sama beribu lagi dua lagu seterusnya sebab itu ngocit abah pukul jus setengah pagi dia pakai dialek bau jagoi atau sama-sama beribu dua lagu The Stock Nick G lagu Naik Roja.

0: Itu ada dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku pakai no limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanam, bisa tau ada no.
0: Bukorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku te ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nanti dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering nanti dia.
1: Agong saja, mau mah mau go nih, kuning enggak mau mondo mau shoti aku nekot, mau nali lihat mulut palitnya.
0: Eh, tonggon di ku penuh deh, kaki ku guyu guyu penuh loh, tonggon penuh ku, no ku gak mau tahu deh.
1: Bukan nih, aku shoto, apa mau gini shoto eh, kalau di dengan ku nih ya. Soal apa ini? Gagal yang dua kuatih kan? Nang ada apa idoh di Indonesia yang tonggon panu paling nggak push, kati push, kani nyujuk, kani bojang pokoknya idoh, aku tahu kok sebenarnya nih mau rasa mau nang, do dapot, anu do dapot aku bukan nih, aku tidak aku pernah terima, aku kelesen, aku gip, pakai, aku berani nih kamu mama, nah, tak boos lagi ya itu, tidak lihat aku nih coti apa sih nasa diku itu nah memang mau mabuk nggak mau tua temu kon ada tuh ini tua lagi no aduh oh, mending gaya ti asa bubutih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik
2: nggak coba mau tole mabuk bahaya.

Sibungas tumuti, puun-puun abar. Sarawak biniat narik modal 4.0 juta ringgit no gapi masang industri proses gas bisama syarikat Jepun. Taruh poin moih bilion ringgit abon yukat an masang infrastruktur di telang usan miri. Pengakut motas baat oboh nama paguh Nogap Mobility Borneo. Selamat pagi bersama Doklin Nijemon dan Abah Pagi YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Sarawak ni jaka norik modal nog ni bilion dolar Amerika atau kira 4.07 bilion ringgit nyerusuk pemasang industri proses gas. Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang modal ino nilibat Indorama Syarikat Sok Jepun. Yoh nang iti do sijak punak-punak pakai sumber gas negeri pak tapot buka peluang kerja bayi nyukong pemasang industri rendah karbon amot teh di Bintulu. Ia sebeniti taka gas tech 2020 di Bangkok. Bitena dua ino Indorama dua Sarawak Petchem. Ia bruning bawasan ngarus kerja ino dang bulan semong sowa iti. Dang harbikai Premier Bisaya Biswak Sarawak dang gas tech 2020 tong buka peluang pikiran pikungang negeri dang pemasang ASEAN Power Grid. Ia nang Sarawak mesti ketubu dengan peluang kerja sama tenaga dua negara-negara Asia saat notap sektor ino ketubu direven dan perubah landscape tenaga dunia. Yonang raka ino mau terima penyambut pagu peserta antarabangsa dekodak South Africa dua Thailand. Kerjasama ino jadi pinotap tujuh dan pemasang tenaga di Asia. Luas sok ngiraras pimasang ekonomi Sarawak bisama rantau rakan serantau. Berita Sarawak ditubuk pimasang infrastruktur di telang usan miri ngilusuk suka belanja taruh poin moi bilion ringgit. Gapi Premier Datuk Amar Douglas Uga Emas nang suka belanja ino saat namah paguh penyambung dua ekses nuduk pimudah asas. Kudasop projek ayu iore naik orang miri marudi. Marudi mulu duh long panai long. Lama atau taru M2L. Omu 142 kilometer. Semadino moi permoi bokas orang bala omu kira 1000. Taratus terpundi kilometer. Moboh notap da opis kejaraya saat oboh kakak takah. Iyoh nang iti tong libat kroja nama pagu. Taruh peduah kematan isok pakai belanja 5.6 juta ringgit. Ia subordinati di miri. Pengakut motas baat mesti obo nama pagus ampi mudah mobiliti ratus duh barang osa Sarawak Brunei Darussalam dua Sabah. Menteri Pengakut Dato' Sri Lee Kim Shin Nang orang doyoh di osa suat taruh wilayah ino biguna saat kerja dagang, kerja nomi, pura modal bayar berakut barang di Borneo. Luar so infrastruktur de pagu, proses dibaat de kodak permit, dokumentasi, do pemeriksa tong mesti ge obuah namah pagu.

pinakut motas baat, kita bu relevan dopi masang teknologi bayak gaya kerja industri. Semari ino iyo nang buk pikayak obat tajo, santurungnya ada pakai puan basa dokumen, permit dua syarat, pimonu motas baat. Kita bu dua abar. Hospital bau lawas mesti obat nama barang pengokase dekoda mesin CT scan kapasiti kater by kuatas an petugas kesihatan. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah alias Tanang, itis an nama pagu perkhidmatan kesihatan di utara Sarawak, do buka peluang saan hospital ino, obah kakat jadi hospital, dan dia berubat pakar. Ia nang pakai suku pengokas para pesakit, bodisah jora odiki hospital di Limbang, miri dua kota Kinabalu, Amote saan kes berubat lanjut. Ia sebuah niti seropas majlis sorah projek naik hospital lawas. Semadina Dato' Amar Awang Tengah nang penyedia kuartas tong patut ge obuah ngin pinumpu sobab pimudah ino doi dang skop projek hospital di Adin. Ia nang pimudah ino suku biguna saan pikroja sikira kapasiti dua pakar di hospital ino obuah nama dang suni sanu. Hospital Lawas Adin sedia juk pernom katil dua pemudah moden dekodak perkhidmatan dialisis. Pemudah itu tongin peluang duduk pesakit berubat di topat sinok dua rawange. Nya ada pakai teknologi kecerdasan buatan AI. Obos baya dan ingat parik kandungan denaya ia dia apa pakai atau kapah duduk ratus. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadenang pada dimana tong mesti geh ningat undang-undang dogi toru kandungan deboh naik pakai AI raane doi botur atau ngilangar undang-undang. Ia nang tindakan tapo deboh mit nuduk kandungan di ngilangar undang-undang nuna pingadu deboh terima pihak bikuasa dekodak polis diraja Malaysia duo Suruhanjaya Komunikasi duo Multimedia Malaysia. Udung ditakah global tong sobot ge pinusah derane timur sok pimakai AI. Ia sebeliti dan sidang media di Kuching. Dan Majlis Debokon Dato' Sri Fahmi support bidah pot anggota Persatuan Wartawan Bahagian Kuching KDJA. Bidah pot ino saan nogap a Dr. Jamit dua interaksi bisama nyaa media. Desua agi pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim. Dan Majlis Debokan Dato' Sri Fahmi nang penyediaan Rami Hari Malaysia 2026 di Kuching dan Semong Nom onu bulan peri iti mo ponu pagu. Iti demorat bikutung barang duduk ratus di kedua-kedua lokasi dekodak kawasan waterfront. San pimudah kerajaan media, pimudah internet tong obuah ngin perhatian amoteh di lokasi Rami. Ia sobat dilitih duduk RTM takar sesi raptai punua Rami Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching. Kejohanan Golf Sibu Amatur Open K20 tarung hijah ke Nguruk Krobi 140 pemain sok Sarawak, Sabah do Brunei san main detian taru anu tajos memoi nong 20 on bulan pre-IT. Presiden Klub Golf Sibu Dato' Sri Song Ting Seng Nang kiang perserta abu notap nunak motik padang sementara ogik koda odope masih kajon edar. Ia nang edisi kali iti naik sejarah sedia nuam buah motokar broga robi RM100,000 setiap ni saan hole in one di nuam lubang par taru. Taru pun nuam pemain dekasan pagu ya braga dan onu pio buak luas sok kategori dayung dua tetamu jemputan. Tee of Bitanding ia bonai, Gapit Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chow Yu. Polis takap ninaan dari di Kabung

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya lagu napeh-napeh lagu The Sok Tony Peace Band mak menghibur to pagi ti di pagi on duo semong limo on du bulan pri 2022 ya. Ya semua kita naik mengenai kerja to jak dia to sama-sama ngojit report gay on du demit so email jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam san seluruh negeri Sarawak bi ku akses pengguju pagi semong limo du bulan pri 2022. Anu pagi iti ngijaka ijan di kedua-kedua topat di Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sibu, Jerbu, di Limbang, Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman. Angdu singgumi ngijaka ogi sobak dudu di kedua-kedua topat di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semerahan, Sri Ke, Serian, Sibu, Dua Limbang.
1: Yeah.
0: Laut Bigrumang 0.5 meter sebab yup so barat laut bilaju semong 20 km sejam so sekitar 24 derajat Celsius. Ya nanti di pagi nu demit so email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kesan sepengguju pagi semong 5 on the bulan prii 2026.
1: Saya pada mati dapat report dengan dua kita ya. Ada sama ngumit puan lagi. Jadi ya mebian su pago lagi ya. Anu kita itu ingin dah minggu tayut dah lagi sama kita dok pangkak Jerebu ya. Ini pun dalam minggu ti kira nak okey cek lah. Jadi nak kena sekolah pun boleh lagi mohon sekolah depan boleh lagi guna aktiviti-aktiviti de sepak. Jadi sebab you ti ada de tinangu tayut guna aktiviti sepak ya ataupun kerja sepak ya lini. Meng de ada darah suka jogging, ada darah senaman. Jadi kira-kira nak boleh lagi guna aktiviti ti pak dua keadaan sederhana lagi lah. Abang murah bina lagi lah.
0: Nah aktiviti luar pak mak komut genok pi masak bergebuk ya. Sa cukup pi masak dang peranggonannya. Yo Jamadin kada dia demo magah tot ti eh. Duduk barengan ada gitu ngajak radio pagi ti. Pagi ti ngan bersama dua DJ ini, dua DJ.
1: Dengan aku DJ NG dari pagi ti ya.
0: Dang segmen muka krim khas. Adin untuk memorot dang topik meja ngupi, topik meja ngupi tot pagi ti yoli pasar. Ingan suka man pinguman di poras ataupun ida poras.
1: Ya. Dah pedar ataupun dah kayak pedar. Kenaan dah pedar sen mengga ada sabi mesti ada kenaan kita. Main kita mansung koi ataupun kita ramaan mika memang mesti ada sabi. Selalu naya leni. Sabi ti mesti naya ramaan dengan kicap sekali. Baru nak kurang nak pedar cek naya.
0: Baru
1: Amar Om.
0: Nah, okay. Biasa di biasa kalau nyaman man daging panggang.
1: Yeah.
0: Biasa naik samar.
1: Memang.
0: Samar pakai kicap. Mesti kalau aku lah mesti pergi kicap, mesti nak bawang mopuk.
1: Bawang budak.
0: Bawang budak. Yeah. Bawang mopuk. muka noh nak limusit. Memang sidi. Nak sang.
1: Meluar riang belah dengan kita dan kopi berpagi Siti lagi ya lebih lagi dah tengah serapan berpagi Siti
0: tu bagi pemanggil je si ke pemanggil pertama Siti
1: tengah bagi kita Siti nah
0: aku rasa lah hello
2: DJ lah ini
0: dapat ku tekan tadi memang akan the same orang pertama dia telefon aku Siti
2: DJ Andy selamat berpagi
1: ya selamat berpagi Siti
2: ya memang you sangka DJ Lenny
0: Ya, memang
1: pingabak sebunga memang mide.
0: Sebab biasa. Sebab memang biasa orang pertama sejak yang selalulah bila aku konti orang pertama di call mesti Mr. Mide Sam.
1: Ya. Tiap kali topik memang mide taya. Jadi, terima kasih lah yang kan selalu nyukong amik lagi ya.
0: Lepas tu
2: Mana.
0: Lepas nak kekalkan kejuaraan
1: Sentiasa juara ya Mide. Jadi Mide, berbagi ti kita ada topik suka kenaan de ni de sabi sang kah dia. Semerah kah?
0: Ingat suka main orang mandi
2: semerah. Semerah. Semerah. Amun paras. Paras lah biasa. Tu panas.
1: Panas ya demi. Ayah paras. Semerah lah
2: jadi, ya. Semerah. Spicy, hot.
1: Hot and spicy.
2: Ini cak. Muni cabi.
1: Ya.
2: Mana ya kadang semerah.
1: Ya, semerah. Ya.
2: Dapat tengah bau bau lah ataupun buka rasa dong. Okey ya. Dia enggi.
1: Kena ambil menang pedar.
2: Pedar.
0: Bau nang poras. Bau nang poras.
1: Siang benda tu dia confused jen mikir peras.
0: Bukan peras. Bukan peras jawab siru eh.
1: Ya, siang bukan lagi. Sebab kita bukan lagi senak ya. Untuk beta mati menang semerah.
0: Ini adalah keunikan bahasa Bidayuh.
1: Meres.
2: Ya, ya. Sebab kita di Sarawak kata comprising of multi races. So, bagaimana languages semua. So, kena kata learn ini vernacular.
1: Ya, betul.
2: Ya. Yeah.
1: Okay. Jadi, Mide suka ada semerah kah?
2: Bau atau bukan sadong, no problem. Except lunduk lah. Mereka selaku, hati mendap maya meringkuh bak.
1: Kaya lagi lah, bak bergolot benda ni.
2: Bak bergolot, bak bergolot.
1: Ya, ya, ya, ya. Okay, Mide. Suka ada semerah ataupun kaya suka ada semerah?
0: Ingat suka poras, suka pada ada poras?
2: Aku hati normal lah.
1: Normal?
2: Mun aku menatis lah. Menatis kan. Muni semerah. Muni sambar belacan lah. Ada pun dah. Benar ya. Tak kira favorite ku jadi favorite ku dah. Kaya-kaya nak jadi favorite ku.